0: Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
2: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
1: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
3: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik dan sebagainya.
1: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya kedutaan besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarain.
4: Ada Bung Mimi juga nih, deputi kami Kasel D3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
5: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropriyono mengatakan rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
4: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya, yang pertama masalah monitoringnya itu.
5: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
6: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
7: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak ya. Yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit, selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita rujuk. Semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan, agar jika terjadi rencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas-puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
5: Diketahui, don thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Marak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
8: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya, mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
9: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis kepada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
8: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
10: Fadil dapat sembako sama uang tunai.
11: Ivan Febri
8: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
0: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
12: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hani Tito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
13: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
12: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
11: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa, gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
12: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
15: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360.000 penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
14: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin, di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26.000 penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31.000 penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
15: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621.000 pengguna. Stasiun Palur total 533.000 pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9-10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
16: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
15: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan, yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virjantara.
17: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026. Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
18: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada siap-siap. Achraf Hakimi sudah dilakukan mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Achraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
17: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri.

0: ujung laga.
1: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia. Sofyan Brahim ini tendangan langsung. Gol! Gol! Gol! Gol! Oh, nampaknya lagi-lagi Azedin Nonahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi, yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
0: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2000.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendingan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RR Surabaya. Setelah tadi kita mengikuti informasi warta berita Sentral Pro 3 Jakarta, 30 menit ke depan saya akan menemani Anda pendengar sambil kita menunggu untuk program selanjutnya yaitu Silang Gereja ya. Kita temani Anda dengan komposisi lagu pop Indonesia pagi hari ini. Yang jelas kita harus indah seperti armada. Kita dengarkan bersama Kau Terindah.

0: Perhatikan, ketika orang bekerja dengan niat yang tulus, suasana jadi jauh lebih nyaman.
1: Betul itu, menurutku sikap ikhlas itu menular. Orang jadi lebih mudah menerima keputusan yang dibuat untuk kepentingan bersama.
0: Kadang-kadang keputusan itu tidak menguntungkan diri kita langsung, tapi manfaatnya besar untuk orang banyak.
1: Itulah pentingnya berpikir positif. Kalau kita melihat dari sisi yang lebih luas, semuanya terasa lebih ringan.
0: Dan akhirnya, kerjasama jadi lebih kuat.
2: Indonesia is me.
1: Ikhlas, berpikir positif, dan mengutamakan kepentingan luas. Mari terus menjaga semangat kebaikan untuk Indonesia.

Semangat pagi untuk pendengar ya, dimanapun Anda berada, menikmati akhir pekan ya. Tapi jangan lupa untuk pendengar ya, walaupun akhir pekannya kita berleha, kadang-kadang bangunnya siang ya. Akhirnya sarapannya dirapel pendengar, jangan ya. Biasanya ini karena kita sibuk. Kalau hari Minggu mungkin bersih-bersih rumah gitu kali ya pendengar ya, atau bersih-bersih selokan, antisipasi, waspada tentang cuaca. Nah, ini biasanya membuat kita itu melewatkan yang namanya sarapan. Padahal ya pendengar ya, sarapan itu penting buat kita kenyang, yang pertama. Tidak, membantu untuk memenuhi kebutuhan energi, pendengar ya, setelah tubuh itu beristirahat semalaman. Nah, tidak perlu makan yang berlebihan, pendengar ya. Pilih menu sederhana dengan gizi seimbang seperti nasi, telur, buah, atau roti gandum ya, agar tubuhnya tuh lebih siap menjalani aktivitas. Nah, bagaimana dengan pendengar pagi hari ini? Sarapan atau justru baru sempat minum kopinya? Kayaknya udah dua-duanya gak sih? Karena sudah di jam 7 lebih 31 menit, pendengar pastinya sudah sarapan, sudah beraktivitas, sudah siap-siap untuk pergi jalan-jalan untuk pagi hari ini ya, ya kan, betul kan? Atau lagi beraktivitas apa nih pendengar? Kalau saya lihat sih menemani Anda ya, tentunya ya. Nah, kalau kita lihat harga-harga yang saat ini mungkin agak bikin kita dagdikduser ya setiap bulannya ya. Tetapi secara umum pendengar ya, kalau harga-harga dari bahan komoditas yang saat ini masih relatif stabil, namun beberapa komoditasnya seperti cabai dan beras itu mengalami kenaikan tipis pendengar dibandingkan hari sebelumnya. Ini rata-rata komoditas di Jawa Timur per 3 Juli ya. Beras premium itu 14.000, lalu juga beras mediumnya 13.000. Lalu daging ayam ras itu 30.600, telur di angka 22.900 per kilogram, kemarin sempat harganya wow luar biasa ya. Lalu ada bawang merah 36, bawang putih 34, cabai merah 28, cabai merah keriting 30 pendengar, lalu untuk cabai rawit 39. Lalu juga minyak goreng kemasan itu 21, ada minyak kita itu berada di kisaran 15.000, lalu juga ada gula pasir itu 16.000. Nah, ini saya kasih tahu karena pasti lagi berbondong-bondong besok mau belanja apa atau hari ini sudah belanja sambil mendengarkan. Bagi masyarakat untuk yang ingin berbelanja kebutuhan rumah tangga, disarankan untuk membandingkan harga di pasar maupun juga di gerai retail ya, karena harga dapat berbeda-beda setiap daerah, setiap toko. Nah, ini kita harus cermat ya untuk para ibu-ibu, belanja sesuai kebutuhan yang pastinya agar pengeluarannya tetap terkendali ya. Itu informasi untuk kebutuhan pokok pagi ini pendengar, semoga bisa jadi referensi sebelum mendengar Anda semuanya belanja hari ini untuk keperluan satu bulan ke depan.

0: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
1: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
0: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
1: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
0: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu gak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
1: Siap, Mas Andi.
0: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

Peringat, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRO Surabaya. Kita update informasi arus lalu lintas pendengar pagi hari ini ya. Secara umum, arus lalu lintas di kota Surabaya pada minggu pagi ini terpantau relatif lancar ya. Dan aktivitas kendaraan mulai meningkat di jalur utama kawasan pusat kota ya, area pembelanjaan, tempat ibadah, dan juga mungkin di destinasi keluarga karena bertepatan dengan akhir pekan ya. Dan pendengar, bagi Anda yang melintas di kawasan Surabaya Barat, perlu diketahui bahwa ada

mengingatkan adanya potensi hujan lokal berdurasi singkat di beberapa wilayah pada siang hingga sore hari, pendengar. Dan pendengar juga untuk menjadi bagian informasi kita ya, boleh ya, apabila melihat kepadatan lalu lintas, lalu juga kejadian kecelakaan atau perbaikan jalan atau pengalihan arus di lokasi pendengar ya, lokasi Anda. Pendengar juga boleh kirimkan informasinya melalui WhatsApp ataupun media sosial dari Pro 1 RRI Surabaya. Karena informasi Anda itu juga sangat membantu untuk pengguna jalan lainnya, pendengar ya. Ini informasi pagi hari ini, pendengar, untuk terkait arus lalu lintas di Kota Surabaya dan sekitarnya. Selamat berakhir pekan ya, walaupun besok sudah hari Senin. Tapi jangan dipikirin terlebih dahulu, pendengar ya, nikmatin hari pekan pagi ini.

Berteman dengan siapa saja, single happy pendengar ya, lagu yang mungkin lama tidak mengudara lagunya ini. Dan terima kasih untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini yang masih stay tune di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital pendengar ya. Pagi ini beragam informasi tadi saya sudah kasih tentang perkembangan harga kebutuhan pokok, kondisi lalu lintas, dan tentunya tips untuk kita sarapan pagi mengawali. Semoga informasi tadi juga ya, yang kita hadirkan dapat menjadi bekal untuk mendengar semua beraktivitas, sekaligus juga mengingatkan bahwa setiap hari selalu ada kesempatan untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar dan partisipasinya pagi hari ini menyimak apapun berbagai informasi melalui Pro 1 RRI Surabaya. Karena selain ini kita akan mengikuti untuk silang gereja pendengar ya, tepat pukul 8. Saya juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda karena tepat jam 9 sampai dengan seterusnya akan di, bukan seterusnya pendengar ya, sampai jam 1 akan dipandu oleh Dio Pratama ya. Dan saya lagi pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, utamakan keselamatan pendengar di jalan. Semoga hari Anda dipenuhi dengan semangat, kelancaran, serta keberkahan. Amin ya. Selamat menjalankan aktivitas pendengar, tetap bersama Pro 1 RRI Surabaya. Stay tune terus, jangan lupa juga untuk follow sosial media Pro 1 RRI Surabaya.

Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak oleh Tuhan bersama-sama untuk menyadari bahwa kita ini dikasih oleh Dia. Maka seringkali dalam hidup ini kita tak menyadari betapa Tuhan mengasihi kita. Marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama di hadapan Allah, kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga lemah kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

Pro 1 dan Pro 4, pendengar Tulungagung dan Trenggalek, serta radio digital. Pada hari ini kita merayakan Misa Hari Minggu Biasa ke-14 dari Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya, bersama saya Casey Jerdam yang akan menemani saudara-saudari semua dalam perayaan Misa pada malam hari ini, baik saudara-saudari yang sedang dalam perjalanan maupun yang sedang berada di rumah. Pada hari ini, Misa dipimpin oleh Erda Yohanes Darmo Kusumo Atmojo dan diiringi dengan lagu paduan suara dari Bellissima Female Choir. Umat Allah yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti Misa pada hari ini.

0: dan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan.
1: Bacaan dari Nubuat Zakaria. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan ia lenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan.

0: Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Dan jika roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Jadi, saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur pada Allah.

Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan."

Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekarang kalau kita mau bepergian ke mana-mana itu enak. Misalkan kalau kita mau pergi ke Solo atau ke Jogja atau ke Semarang, sekarang lebih mudah dan lebih cepat karena ada yang namanya jalan tol. Dulu kalau mau kuliner ke Solo gitu mikir-mikir, dari Surabaya ke Solo itu berapa jam? Sekarang 3 jam sampai, PP 6 jam kalau kulinernya 1 jam itu pulang, berangkat pagi, sore pulang bisa. Tapi kalau dulu, apalagi kalau sudah masa-masa liburan, waduh, setengah mati. Makanya kalau sekarang ini gak heran kalau banyak umat itu, eh Romo, kita kuliner kemana? Saya pikir kuliner itu di sini saja. Ke Semarang. Semarang, sembarangan saja. Duh, berangkat pagi pulang malam Romo. Udah dikira saya ini pengangguran atau... Artinya semuanya jadi lebih mudah. Kalau perjalanan itu enak gitu. Dan kalau saya lagi diberi tugas Bapak Uskup untuk pergi begitu, ya salah satu yang dilalui adalah jalan tol. Supaya cepat. Cepat gitu. Kalau enggak lewat jalan tol, aduh lama. Belum macet lagi, aduh. Dan kalau kita melakukan perjalanan yang jauh, pasti tanpa sadar rasa lelah itu menghantui. Apalagi sekarang dengan mobil-mobil sekarang ini. Mobil sekarang itu kan sudah berapa jam itu alarmnya bunyi. Waktunya istirahat, coffee break. Ya kalau sudah begitu, saya kalau badan saya masih kuat ya saya teruskan. Kalau badan saya sudah enggak kuat, saya cari rest area. Dan kalau kita cermati, rest area sekarang ini dibandingkan dulu, rest area sekarang ini dibuat bagus-bagus. Setiap rest area itu ada keunikannya masing-masing. Kalau kita perjalanan gitu aja, dari misalkan dari sini, dari Surabaya ke Kediri gitu, atau ke Kertosono sih. Ada beberapa rest area dan rest areanya itu bermacam-macam. Saya pernah melakukan perjalanan dari Surabaya ke Semarang lewat tol dan rest areanya macam-macam. Sebenarnya enggak capek. Tapi karena penasaran, belok. Hanya untuk melihat rest area yang menarik tadi itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Begitu juga dalam hidup kita. Hidup kita ini adalah perjalanan. Hidup kita sebagai murid Tuhan adalah peziarahan. Dan ketika kita menjalani peziarahan dan perjalanan itu, ada masa di mana kita akan mengalami keletihan. Ada masa kita akan mengalami kelelahan. Ada masa di mana kita mengalami kepenatan. Ada masa di mana kita mengalami hal yang pelik sehingga kita enggan untuk meneruskan perjalanan kita. Kalau di rest area ada berbagai macam yang ditonjolkan sehingga mengundang orang untuk datang kepadanya. Dalam peziaran hidup kita ada rest area yang begitu luar biasa. Yang begitu indah dibandingkan rest area yang ada. Tuhan menyediakan rest area itu bagi Anda dan saya. Ia membuka dirinya untuk menjadi tempat. Tempat bagi kita menyembuhkan kelelahan kita. Menyembuhkan keletihan kita. Menyembuhkan rasa capek yang menyelimuti diri kita. Menyembuhkan segala kegelisahan-kegelisahan
persoalan-persoalan beban hidup yang sedang kita alami, Tuhan membuka tangannya, Tuhan membuka dirinya agar kita mau datang. Mau datang untuk merasakan kelegaan itu. Dalam bacaan Injil tadi dikatakan dengan jelas kepada Anda dan saya, marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandari yang aku pasang dan belajarlah kepadamu. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itulah yang ditawarkan Tuhan kepada Anda dan saya. Tetapi seringkali kita ini merasa diri kita kuat, merasa bahwa diri kita ini hebat, merasa bahwa diri kita mampu mengatasi segalanya. Maka terus menerus kita lakukan perjalanan itu tanpa henti. Kalau itu yang terjadi, maka akan ada risiko yang jauh lebih besar ketika perjalanan itu harus dipaksakan. Kalau kita sudah tidak kuat, lalu seperti di jalan tol itu, kita memilih minggir di sembarang tempat untuk beristirahat sejenak, akan ada bahaya yang akan menghantui, menyelimuti hidup kita. Begitu pula dalam perjalanan kita, dalam peziaran hidup kita menuju pertujuan yang sejati. Kalau kita beristirahat di sembarang tempat, maka bukan kelegaan yang akan kita dapatkan, bukan hal yang baik yang akan kita dapatkan. Kita memilih hiburan-hiburan yang ditawarkan oleh dunia ini dibandingkan datang kepada Tuhan, dibandingkan bersatu dengan Tuhan. Kelihatannya memberikan kelegaan, tetapi justru menyeret kita pada hal-hal yang tidak dikehendaki. Dalam bacaan kedua tadi kita diingatkan bahwa kita tidak boleh mengikuti dorongan kedagingan kita. Daging ini menyeret kita untuk justru meninggalkan Tuhan. Daging ini menyeret kita untuk mencari kenikmatan-kenikmatan duniawi. Daging ini menyeret kita untuk mengejar kesenangan-kesenangan duniawi yang tanpa sadar justru membuat kita meninggalkan Tuhan secara perlahan. Hari ini Tuhan mengingatkan Anda dan saya, kalau kita mulai merasa letih, kalau kita mulai merasa tidak kuat, kalau kita mulai merasa bahwa diri kita capek, beban ini terlalu berat, jangan khawatir, jangan takut, dan jangan bingung kita harus berhenti di mana. Berhentilah pada Tuhan sendiri. Dia sudah menyediakan tempat yang indah, tempat yang menyegarkan bagi kita. Maka datanglah, datanglah dan datanglah, supaya kita menikmati kesegaran itu, supaya kita mengalami kelegaan itu, supaya badan kita yang letih lesu ini menjadi segar dan kuat lagi untuk menjalani peziaran hidup kita. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Maka datanglah, datanglah dan datanglah kepadanya, agar kita merasakan kelegaan dan membuat kita kuat dalam menjalani peziaran hidup kita. Dengan salib kita masing-masing, kita akan teguh berjalan dan kuat berjalan, karena senantiasa menimba kekuatan dari Tuhan sendiri. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.

0: Setelah disegarkan oleh sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita di hadapan Allah bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal. Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, akan wafat dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bagi dari antara orang mati. Yang naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadilkan hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita semua yang letih lesu dan berbeban berat diundang untuk datang kepada Yesus, dan Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa yang telah berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus Putranya.
1: Bagi para pemimpin gereja, semoga para pemimpin gerejamu kau limpai semangat rendah hati dan sederhana dalam mewartakan kabar gembira Kristus. Mereka tidak pernah mengandalkan diri sendiri, tetapi bersandar penuh iman kepadamu sendiri. Marilah kita berdoa.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, semoga roh cinta kasihmu kau curahkan bagi para penanggung jawab dalam masyarakat kami, agar para pemimpin masyarakat selalu memandang tugas mereka sebagai pelayanan, bukan sebagai kesempatan menonjolkan diri. Marilah kita berdoa.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi para penderita, semoga saudara-saudari kami yang sedang menderita karena apapun engkau pandang dan perhatikan, sehingga mereka menemukan kekuatan dan penghiburan darimu sendiri. Marilah kita berdoa.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi kami yang berkumpul di sini, semoga engkau memberikan semangat persaudaraan yang sejati bagi kami, umatmu, siap sedia dan tulus ikhlas dalam mengasihi sesama kami yang sedang menderita. Marilah kita berdoa.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya, ya Bapa, semoga paroki ini menjadi tempat yang subur bagi bertumbuhnya benih-benih panggilan, menjadi imam biarawan dan biarawati, sehingga warta sukacita Paskah sungguh dapat dirasakan oleh banyak orang melalui pewartaan hidup mereka. Marilah kita berdoa.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Allah Bapa yang Maha Baik, Putramu telah mengajak semua yang lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya supaya mendapatkan kelegaan. Ajarilah kami meletakkan pikulannya di bahu kami, serta menjadi rendah hati dan lemah lembut seperti Dia. Dialah Tuhan dan pengantara kami.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan roti dan anggur ini sebagai lambang penyerahan diri kami dengan segala kelesuan dan beban hidup kami. Semoga Engkau berkenan untuk memberikan kelegaan kepada kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Kau tahan tintinya menghimpun umat bagimu sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, korban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh-Ku yang diserahkan."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu Paus kami Leo 14 dan uskup kami Agustinus, bersama semua uskup dan semua rohaniawan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini.

Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetap perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.

Umat Allah yang terkasih, saat ini dari Gereja Hati Kudus Yesus Surabaya telah memasuki liturgi bagian komuni. Marilah kita berdoa komuni batin. Saya akan memimpin terlebih dahulu. Mari kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi para umat sekalian. Saat ini di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya tengah memulai bagian pembagian komuni untuk umat-umat yang saat ini berada di gereja. Di bawah balkon dapat lihat ada suster, ada asisten iman dan juga romo yang saat ini sedang membantu romo untuk membagikan komuni pada hari ini. Umat-umat berbaris dengan teratur, melangkah maju dan menerima tubuh dan darah Kristus. Setelah itu mereka kembali lagi ke tempat mereka dan berdoa. Di atas balkon juga terdapat beberapa paduan suara yang saat ini sudah menerima komuni, dan sebentar lagi kita akan mendengar suara lagu dari mereka. Untuk itu marilah kita mengimani hari Minggu ini dengan hati yang tenang, hati yang baik, dan juga bersyukur kepada Tuhan atas semua yang telah kita terima selama hidup kita. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi dari hari-hari yang sudah kita lewati bersama. Kita juga tentunya

menyadari kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita perbuat, yang kadang kita tidak sadari kalau misalnya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu dapat menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama.

Umat Allah yang terkasih, marilah kita berdiri. Kita doakan bersama doa Ardas 2026 Keuskupan Surabaya. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber dan tujuan kerinduan setiap manusia untuk menjadi kudus melalui peribadatan yang benar, sakral dan agung, khususnya dalam Ekaristi. Kami menyembah-Mu dan ambil bagian dalam karya keselamatan-Mu bagi dunia yang lebih baik. Tuhan Yesus, seperti para rasul telah Kau utus, demikian juga terhadap kami. Utuslah kami menjadi pewarta Injil, pelaku keadilan, pembela kebenaran, saksi kasih, pembangun persekutuan, pelopor persaudaraan sejati, dan pejuang kelestarian alam. Ya Roh Kudus, jiwailah kami dengan semangat mulia, seperti yang Kau curahkan kepada para misionaris pendahulu kami, melalui karya sosial, kesehatan, dan khususnya pendidikan. Kobarkanlah kembali semangat solidaritas, subsidiaritas, dan tanggung jawab kami untuk menyelamatkan, memulihkan, dan mengembangkan pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya demi tegaknya kembali identitas dan misi sebagaimana Tuhan kehendaki. Bersama Bunda Maria, pengantara segala rahmat, kami tidak takut berpengharapan. Kami percaya akan penyelenggaraan ilahimu. Kami persembahkan segala upaya dan persembahan demi kemuliaan-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.

lama ini. Semoga kami dikuatkan untuk mengamalkan cinta kasih-Mu, sehingga dunia mengalami perdamaian sebagai tanda kedamaian abadi yang kami harapkan.

Oke, umat Allah yang terkasih, saat ini misa di Katedral Hati Kudus Surabaya telah selesai. Terima kasih untuk para pendengar dari, terutama juga untuk para pendengar Radio Republik Indonesia Digital. Salam dari kami yang bertugas, saya Casey, dan operator hari ini ada Kak Afif, dan juga dibantu teman-teman dari Komsus ada Kak Gane, Kak Dion, dan Kak Tony. Salam dari kami semua yang bertugas pada hari ini. Selamat hari Minggu semuanya. Kembali ke studio.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa SPBU di seluruh wilayah Indonesia akan dijaga sistem administrasi manunggal satu atap Samsat dan polisi lalu lintas Polantas. Faktanya, klaim unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli 2026 adalah berita hoax. Dilansir dari media online, PT Pertamina Persero telah membantah informasi tersebut. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero, Muhammad Baron, memastikan unggahan berisi informasi tersebut adalah tidak benar. Muhammad Baron menambahkan kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak BBM di Pertamina. Seluruh kegiatan PT Pertamina Persero dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga Samsat dan Polantas merupakan kabar bohong.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.com.

Pendengar, kita akan lanjutkan rangkaian Surabaya malam ini. Kali ini bersama saya, Dio Pratama ya. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali ya setelah tadi malam. Kemudian kita ketemu lagi di lanjutan rangkaian Surabaya pagi ini ya. Ini melanjutkan tadi rekan saya, Celia Cahyani, yang sudah menemani Anda dari paruh awal. Atau lebih tepatnya ya nggak paruh awal ya, hampir seluruh sebagian Surabaya pagi ini ya. Nanti tadi kita ikuti ya silang dari Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya yang mengangkat tema perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-14 ya, dan yang dipandu oleh Romo atau Pendeta Perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-14. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Idola Anak selama 2 jam ke depan, yaitu kali ini dari kelompok Gersik 5. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: saya.
1: Hai, hai, hai.
0: Apa kabar adik-adik dan bunda?
1: Yang ada di studio dan di rumah.
2: Tentunya selalu semangat dan sehat walafiat ya.
1: Dari Jalan Pemuda 82 Surabaya,
2: kami berdua mengucapkan selamat datang di acara
0: Idola Anak.
1: Mana tepuk tangannya?
0: Terima kasih.
1: Kembali bersama Kak Navia
2: dan Kak Namira yang akan mengawal Idola Anak selama 2 jam ke depan.
1: Bersama juga Bunda Misty. Halo Bunda Misty.
2: Serta Bunda Telma. Apa kabar Bunda Telma?
1: Dan tentunya Pak Amang. Selamat pagi Pak Amang.
2: Kita semua di studio tetap sehat dan semangat. Semoga teman-teman di rumah juga ya.
1: Pasti Kak, mereka sudah siap dengerin keseruan Idola Anak pagi ini.
2: Sudah hadir nih di studio RRI, adik-adik kita yang pede siap tampil.
1: Bagaimana kalau kita sapa dan kita absen terlebih dahulu?
2: Boleh.
1: Yang pertama ada TK Islam Al-Baqi bersama guru pembimbing Ibu Wulan, Ibu Nurul, dan Ibu Yaya. Mana tepuk tangannya?
2: Yang kedua sudah hadir dari TK Muslimat NU 164 Raden Paku bersama guru pembimbing Bu Sol, Bu Nur, dan Bu Daya. Tepuk tangannya dong.
1: TK ketiga, TK DWP Kedanyang dengan guru pembimbing Ibu Wati, Ibu Firda, Bu Siti, dan Ibu Saro. Tepuk tangannya.
2: Keempat, ada TK DWP Prambangan bersama guru pembimbing Bu Lili, Bu Nunun, dan Bu Dewi. Beri tepuk tangan yang meriah.
1: TK kelima ada TK Al-Mutikan, Al-Mutakin dengan guru pembimbing Ibu Tutus, Ibu Mia, dan Ibu Eli. Beri tepuk tangannya.
2: Keenam ada TK DWP Dahan Rejo bersama guru pembimbing Bu Emi, Bu Solik, Bu Heni, dan Bu Faik. Mana tepuk tangannya?
1: TK ketujuh ada TK Muslimat NU 179 Pelangi dengan guru pembimbing Ibu Nita, Ibu Azim, Ibu Neni. Mana tepuk tangannya?
2: Nah, sekarang Kak Namira ingin bertanya, apakah adik-adik sudah siap?
1: Kalau sudah siap, ayo kita mulai Idola Anak dengan semua tepuk tangan yang paling meriah. Baik, kita tampilkan TK yang pertama, ada TK Islam Al-Baqi dengan membacakan surah Al-Insyirah. Yuk kita dengarkan bersama-sama.

0: wabarakatuh.
1: Beri tepuk tangan yang meriah.
2: Sadaqallahul azim. Wah, bagus banget ya. Kakak Nafia kenalan dulu ya. Namanya siapa?
3: Aki, Bu.
4: Karin, Bu.
5: Ganti, Kak.
6: Kenah ya, Kak.
7: Rena, Kak.
8: Evano, Kak.
1: Selanjutnya adalah TK Muslimat NU 164 Raden Paku yang akan membawakan sholawat Asyigil. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: had was healed. Dolly Min beat Dolly Min. Wah, Ichana Min Baini Him Salimin. Wah, Ala Alihi Wasah Bihi Ajbai.
1: Beri tepuk tangan yang meriah.
2: Masya Allah, penampilannya bagus banget ya. Kenalan dulu, namanya siapa?
3: Safa, Kak.
4: Aidul, Kak.
5: Yusuf, Kak.
6: Tania, Kak.
7: Jovan, Kak.
8: Nafisa, Kak.
2: Penampilan yang ketiga ada TK DWP Kedanyang dengan lagu Ampar-Ampar Pisang. Beri tepuk tangan yang meriah.
1: Enggak ikut.

0: tepuk tangan yang meriah.
1: Bagus banget ya kak. Namanya siapa saja nih?
2: Fatih kak.
3: Alril kak.
4: Yumna kak.
5: Vita kak.
6: Arsifa kak.
7: Aresa kak.
8: Selanjutnya adalah TK DWP Prambanan yang akan membawakan lagu Bunga Mawar Bunga Melati. Mana tepuk tangan?

0: Raka.
1: Selanjutnya kita dengarkan yang sudah siap tampil. Siapa lagi kalau bukan adik-adik TK dari Al-Mutakin dengan lagu Aku Pergi ke Mekah. Mana tepuk tangannya?

0: penampilannya bagus. Semoga kita semua bisa jalan-jalan ke Mekah ya adik-adik. Amin. Namanya siapa?
1: Razik. Namanya Maisha. Jihan kak. Evan kak. Rafiq kak.
2: Ozil kak.
3: Penampilan selanjutnya adalah penampilan dari TK DWP Dahan Rejo yang akan membawakan hadis ibu beserta artinya. Mana tepuk tangannya?
4: Beri salam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ibu.

0: Hati para ibu.
1: Hadis tentang ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Artinya surga itu di bawah telapak kaki para ibu.

0: wabarakatuh.
1: Beri tepuk tangan yang meriah. Kenalan dulu ya, namanya siapa?
2: Zulfan kak.
3: Tasmin kak.
4: Zahra kak.
5: Rahma kak.
6: Rafa kak.
7: Ikam kak.
1: Berikutnya ada yang ingin membacakan ayat suci Al-Quran nih kak. Dari TK Muslimat NU 179 Pelangi, yaitu surah Al-Ma'un. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Merdu banget ya suaranya. Jangan lupa tegakkan sholat ya adik-adik. Namanya siapa?
1: Vino kak.
2: Sapiero kak.
3: Ah Tata.
4: Lisa kak.
5: Anu kak.
6: Tania kak.
0: Selanjutnya ada TK Muslimat NU 164 Raden Paku yang akan membacakan doa masuk masjid. Beri tepuk tangan yang meriah.
7: Assalamualaikum.

0: bindu rahmat. Amin ya rabbal alamin.
1: Beri tepuk tangan yang meriah. Wih, kecil-kecil sudah berani tampil loh. Kenalan dulu ya, namanya siapa?
2: Raisa, Kak.
3: Rafisa, Kak.
4: Nailul, Kak.
5: Jovan, Kak.
6: Yasna, Kak.
7: Laras, Kak.
1: Selanjutnya adalah TK DWP Kedayang yang akan membawakan lagu 4 Sehat 5 Sempurna. Mana tepuk tangannya?

0: kenalan dulu ya, namanya siapa?
1: Akila kak, Safira kak, Alia kak, Raisa kak, Irfan kak,
2: Saka.
0: Di setiap acara Idola Anak ada segmen penampilan pendongeng. Betul sekali, dongeng yang mengandung petuah dan nasihat untuk kita semua. Oke adik-adik, inilah penampilan yang kita tunggu-tunggu. Beri tepuk tangan untuk Kak Haris bersama boneka Ayi.
3: Iya, wah. Rame sekali ya. Weh.
4: Iya.
3: Apa? Kamu itu belum dipanggil, ngapain kok teriak. Coba sekarang sapa?
4: Sapa?
3: Bukan gitu. Ya ampun. Maksudnya itu sapa?
4: Ya, sapa. Halo, coy.
3: Ya ampun, Ais. Pagi-pagi jangan bikin sebel kakak.
4: Ya, sebel.
3: Bukan Ais yang sebel kakak.
4: Ais.
3: Kakak.
4: Ais.
3: Kakak.
4: Ais.
3: Is.
4: Ya.
3: Belum sikat gigi.
4: Kok tahu?
3: Coba kalau Ais sudah sikat gigi ya, coba tunjukkan giginya ke depan. Depan itu sana, ngapain?
4: Depanku itu kakak.
3: Kok bisa kakak?
4: Iya.
3: Udah. Sekarang salam dulu.
4: Ya, salam.
3: Salam. Salam itu selamat pagi atau assalamualaikum gitu.
4: Waalaikumsalam.
3: Bukan. Salam Ayi, salam.
4: Salam dari Binjai.
3: Ya ampun.
4: Salamnya bukan gitu. Bukan gitu. Ya.
3: Maksudnya udah. Daripada pagi-pagi ya dibikin pusing, dibikin darah tinggi.
4: Wih!
3: Apa?
4: Darahnya kok tinggi?
3: Iya, darahnya tinggi. Daripada nanti ya marah-marah terus.
4: Iya.
3: Nanti ya Kak Haris gak jadi cerita.
4: Wih, jangan.
3: Kok jangan?
4: Iya, jangan. Kak Haris kan cakep.
3: Ngerayu. Katanya Kak Haris cakep, ngerayu.
4: Iya, cakep.
3: Enggak mungkin cakep.
4: Ya, Kak Haris.
3: Iya.
4: Tadi takut, tadi.
3: Ais, jangan merayu gitu.
4: Iya, kakak. Kakak kak tak cium.
3: Aduh Ais. Is.
4: Iya.
3: Hari ini kakak mau cerita.
4: Cerita.
3: Iya, cerita.
4: Yang serem apa yang serem?
3: Jangan. Kalau yang serem nanti kamu gak bisa tidur. Ini ceritanya yang seru. Ya, ceritanya seru. Ya, seru. Kalau serem lagi. Ya, ceritanya yang seru. Ini ada kisah. Kisahnya ini.
4: Wih, serem. Bukan.
3: Bukan. Ceritanya yang serem ini.
4: Takut.
3: Bukan gitu Ais. Ini itu ada kisah. Kisahnya itu kisah si pemburu. Kira-kira kalau pemburu itu biasanya yang dibawa apa?
4: Makanan.
3: Bukan. Bukan makanan. Ya ampun. Yang dibawa apa coba?
4: Uang.
3: Bukan uang. Hah? Coba. Ais diem. Coba. Diem. Coba. Kakak pengin tanya adik-adik yang di rumah dan di studio dulu. Nah, kira-kira pemburu itu yang dibawa apa?
2: Senjata.
3: Senjatanya senjata apa? Ya ampun, iya. Yang dibawa adalah pisau dapur. Bukan ya? Senjata pistol. Is. Kira-kira si pemburu itu dia itu mau memburu di mana? Saya coba. Kak Haris tanya si Ais. Yes, kira-kira si pemburu itu dia itu mau memburu di mana? Yes. Yes. Hah? Kenapa? Mulutnya, kenapa mulutnya? Ditutup. Sama apa? Enggak. Is.
4: Ya. Yeah.
3: Si pemburu itu dia itu berburunya di mana?
4: Di dalam kamar.
3: Bukan di dalam kamar, Ais. Iya, benar di dalam hutan. Ais tambah di dalam kamar. Ngapain di dalam kamar memburu itu, ya? Adanya itu memburu nyamuk, iya. Ya. Nah, Yes. Dia itu mempersiapkan senjatanya. Hei, teman-temanku semuanya. Hari ini saya sudah membawa senjata. Coba lihat senjataku ini.
4: Tiut. Tiut.
3: Nah. Senjata apa ini? Buat memburu siapa? Ya. Setelah disiapkan pistolnya dan siap memburu.
4: Siap memburu.
3: Akhirnya langit pun menjadi mendung. Menjadi mendung? Karena apa? Bukan gara-gara Ais, tapi langit menjadi mendung tandanya mau turun apa? Hujan. Kita nyanyi sami lagi. Nyanyi sama-sama, ya? Nyanyi sama-sama, tik tik tik bunyi hujan bisa?

0: semua.
1: Eh kakak.
0: Apa?
1: Aku itu pengen nyanyi.
0: Sudah nyanyinya gitu.
1: Iya tapi direbut mic-nya.
0: Gantian dong Ais. Mic-nya itu cuma satu. Ya?
1: Iya. Gak mau, gak mau, gak mau. Aku pengennya itu pakai Kak Haris.
0: Iya. Si Ais gak mau. Pinginnya bergantian sama Kak Haris. Nah, di sini si pemburu itu dia siapkan. Di hutan banyak sekali binatang-binatang. Hah? Binatang apa?
1: Sapi! Eh, bukan sapi, Ais.
0: Apa?
1: Apam!
0: Bukan apam, apam itu makanan. Ayam. Apa? Wek, wek, wek, wek, wek, wek, wek, wek, wek, wek, wek, wek, wek, wek, wek, wek, wek, wek, wek, wek, wek, wek, wek. Hah? Bebek. Suka makan bebek? Hah? Jangan. Gak apa-apa. Kalau masih kecil gak apa-apa. Kalau orang dewasa jangan kolesterol. Ya? Nah. Di situ banyak sekali binatang-binatang. Ada ayam, ada bebek, ada singa, ada apa lagi? Ya. Nah, disitulah akhirnya. Jangan berisik. Nanti hewannya lari. Jangan berisik. Siapkan, siapkan senjatanya. Satu, dua, tiga. Nah, saat mau menembakkan si pemburu itu di binatang, tiba-tiba di belakang itu ada yang siap untuk menerkam. Dia itu adalah binatang. Ya, serigala siap menerkam si pemburu. Mendengar suara itu, si pemburu dia melihatnya dan langsung lari. Tapi apa yang terjadi? Si pemburu satunya dia langsung memanjat pohon.
1: Eh, serigala. Eh, coba, coba. Sini naik, naik sama aku sini. Bisa enggak? Enggak bisa kan? Makanya itu kamu jangan gigit aku.
0: Tapi, si pemburu satunya dia langsung. Bukan. Dia pura-pura pingsan.
1: Coba tak lihat serigalanya. Ada di sini.
0: Dia tidak bernafas. Dia tidak bernafas. Pura-pura pingsan. Mati. Saat dihembus-hembus. Si pemburu yang pura-pura pingsan mati. Dia tidak lagi dimakan. Akhirnya serigala tadi dia pergi. Dia pergi. Akhirnya si pemburu tadi apa? Selamat. Dari situlah akhirnya si pemburu ya, dia tidak lagi memburu binatang di hutan karena takut digigit oleh serigala. Akhirnya pemburu jadi enggak memburu lagi. Enggak, soalnya takut digigit oleh serigala. Makanya kita itu harus sayang menyayangi sama apa? Hewan makhluk tidak boleh menyiksa. Ya? Sama temannya enggak boleh berantem. Siapa yang suka berantem? Iya. Mulai sekarang enggak boleh berantem. Harus saling sayang menyayang. Harus saling berpelukan. Iya, berpelukan. Iya. Nah, khusus laki-laki sama laki-laki. Perempuan gak boleh laki-laki sama perempuan, ya. Gak boleh. Gak boleh, ya. Dilarang oleh agama. Harus saling rukun. Nah, itulah tadi. Cerita bagaimana kita harus sayang menyayangi terhadap makhluk hidup. Bagaimana? Seru bukan? Yes.
1: Ya. Yeah.
0: Hadap depan.
1: Ya. Yeah.
0: Hadap depan.
1: Iya.
0: Depannya itu sana. Nah. Sekarang. Ya. Salam perpisahan.
1: Iya. Salam perpisahan.
0: Salam perpisahan itu, Ais.
1: Ya, kayak di sinetron-sinetron. Sedih.
0: Gak usah sedih. Ya.
1: Ya, kayak sekarang yang ditinggal-tinggal itu loh, Karis.
0: Apa?
1: Yang film-film itu loh. Ku menangis. Bukan.
0: Udah. Sekarang daripada, ya, tangis-tangisan. Sekian dulu ya, cerita dari Karis. Bye-bye.
2: Bye-bye. Terima kasih Kak Aris dan Boneka Ais. Banyak sekali nasihat dan pesan kebaikan untuk kita semua.
3: Iya, dan Boneka Ais lucu banget buat kita semua tertawa. Ditunggu loh Kak penampilannya minggu depan.
2: Baik, sekarang kita tampilkan.
3: Mau di sini.
2: Ya, penampilan berikutnya ada TKDP Prambang dengan menampilkan lagu Awan Putih. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: penampilannya yang menghibur ya kak.
1: Iya.
0: Namanya siapa?
2: Nadine kak.
3: Iya kak.
4: Nakila kak.
5: Farah kak.
6: Ines kak.
7: Husna kak.
0: Selanjutnya kita dengarkan yang sudah siap tampil yaitu TK

0: menuntut ilmu yang bermanfaat tanpa menyerah walau kadang lelah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, puisinya menarik banget. Namanya siapa?
0: Sasa.
2: Adik-adik yang di studio dan di rumah, kita nikmati penampilan TK DWP Dahan Rejo dengan lagu Binatang Kejora. Beri tepuk tangan yang meriah.
3: Binatang Kejora.

0: penampilan yang keren. Mana tepuk tangannya? Namanya siapa?
1: Afifa, Kak.
2: Dewi, Kak.
3: Naya, Kak.
4: Afino, Kak.
5: Azril, Kak.
6: Alana, Kak.
7: Selanjutnya, ada special perform loh. Siapa lagi kalau bukan adik-adik dari TK Muslimat NU 179 Pelangi yang akan membawakan lagu berjudul Gresik Kotaku. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah.

0: Bang Maria.
1: Wah, penampilannya keren banget. Salut deh. Namanya siapa?
2: Arsila, Kak.
3: Sila, Kak.
4: Alvaro, Kak.
5: Firza, Kak.
6: Ana, Kak.
7: Kevin, Kak.
8: Alvin, Kak.
0: Kali ini ada spesial adik-adik dari TK Islam Al-Baqi yang akan menampilkan Pildacil dengan tema Muslim Bersaudara. Beri tepuk tangan yang meriah.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para dewan guru serta pembimbing yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya sayangi teman-teman sekalian dari Taman Kanak-kanak Kecamatan Kebomas Gresik. Dan para pendengar setia Radio NRI Surabaya yang berbahagia. Pertama, mari kita mengucap syukur alhamdulillah atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Selanjutnya, mari kita dengungkan sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin. Para pendengar Radio RRI Surabaya yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini Kenahya ingin membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimu akhul muslim. Orang Islam adalah saudara bagi orang Islam lainnya. Dari hadis tersebut jelas beliau Nabi Muhammad sampaikan bahwa kita semua bersaudara. Tidak ada perbedaan antara kita, baik yang hitam kulitnya, gemuk badannya, semuanya bersaudara. Seringkali di antara kita masih pilih-pilih dalam berteman. Ah, aku gak mau berteman sama kamu. Kamu kan miskin. Ah, buat apa aku menolong dia? Dia kan anak bodoh. Ih, makanya jangan jadi anak gemuk. Jatuh kan? Astagfirullahaladzim. Para pendengar Radio RNI Surabaya yang dirahmati Allah, mari kita renungkan kembali, jika kita di dunia ini adalah bersaudara, maka apa yang seharusnya kita lakukan? Iya, betul, kita harus saling menyayangi, saling mengasihi, saling menolong jika ada yang kesusahan, dan bahkan saling memaafkan jika ada yang melakukan kesalahan. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya sebab itu damaikanlah perbaiki hubungan antara saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Nah, sudah jelas bukan? Mungkin suatu saat kita marah kepada teman kita, tapi jangan lama-lama ya, apalagi sampai tidak lagi saling menyapa. Astaghfirullahaladzim, segera baca istighfar, lalu mulai memaafkan. Begitulah Allah menjadikan kita semua bersaudara. Para pendengar Radio RRI Surabaya yang saya hormati. Tak banyak dan tak panjang yang dapat Kenahya sampaikan. Kiranya bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Betapa indah Allah menjadikan kita semua bersaudara.

0: Satu. Mana tepuk tangannya? Betul sekali nih, Kak. Kita harus saling cinta, damai, dan saling mengasihi. Ditunggu ya penampilan selanjutnya. Namanya siapa?
1: Kenah ya, Kak.
2: Berikutnya ada yang sudah tidak sabar untuk menunjukkan kehebatannya. Inilah TK Muslimat NU 164 Raden Paku yang akan membawakan lagu berjudul Jagalah Lingkungan. Tepuk tangannya dong.

0: kak suaranya?
1: Iya.
0: Namanya siapa?
1: Raisa kak. Bisma kak.
2: Sila kak.
3: Yusuf kak.
4: Safa kak.
5: Laras kak.
6: Selanjutnya ada adik-adik dari TK DWP Kedanyang dengan menyanyikan lagu Bangun Pagi. Beri tepuk tangan yang meriah.
7: Sedikit lagi, bangun tuh.

0: Hai siapa?
1: Mati kok.
0: Namanya Vita, kak. Azril, kak. Arsifa, kak.
2: Yumna, kak.
3: Aresa, kak.
4: Selanjutnya adalah penampilan dari TK DWP Prambanan yang akan membawakan surat Alfil. Tepuk tangannya dong.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Fil.

سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berpondong-pondong yang

0: dimakan ulat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo cantik, namanya siapa?
0: Nadin, Kak.
2: Berikutnya ada penampilan dari TK Al-Mutakin dengan senandung Salawat Sayyidid Sayyidi Sadat. Mari kita dengarkan bersama-sama. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Beri tepuk tangan yang meriah. Halo, namanya siapa?
1: Baik, Kak.
2: Razika.
3: Pinu, Kak.
4: Ozil, Kak.
5: Hana, Kak.
6: Eva, Kak.
7: Sasa, Kak.
8: Selanjutnya adalah penampilan yang gak kalah menarik, yaitu dari TK DWP Dahan Rejo yang akan membawakan lagu yang berjudul Stop Bullying. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Kak.
1: Zahra Kak.
2: Rafa Kak.
3: Rahma Kak.
4: Rifan Kak.
5: Kak, ada yang mau membaca hadis nih? Adik-adik dari TK Muslimat NU 179 Pelangi. Hadis menuntut ilmu. Beri tepuk tangan yang meriah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hadis menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo, namanya siapa?
8: Syakira Kak.
5: Syakira Kak. Selanjutnya adalah penampilan dari TK Islam Al-Baqi yang akan membawakan lagu berjudul Undur Bustani. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: penuh merdu banget. Minggu depan tampil lagi ya. Namanya siapa?
1: Aki, Kak. Karin, Kak.
2: Nanti, Kak.
3: Kenah ya, Kak.
4: Rena, Kak.
5: Evano, Kak.
0: Berikutnya ada yang sudah tidak sabar untuk menunjukkan kehebatannya. Ini dia TK Muslimat NU 164 Raden Paku dengan menyanyikan lagu Paman Datang. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Nama ayah siapa?
1: Mila kak, Yasna kak, Yusuf kak,
2: Bisma kak,
3: Firda kak,
4: Rania kak.
5: Adik-adik yang ada di studio dan di rumah, penampilan selanjutnya gak kalah menarik loh, yaitu penampilan dari TK DWP Kedayang yang akan membawakan lagu berjudul Bermain Layang-Layang. Beri tepuk tangan.

0: Wah, penampilannya sangat menghibur. Kenalan dulu ya, namanya siapa?
1: Safira, Kak. Raisa, Kak. Akila, Kak. Irfan, Kak.
2: Raisa, Kak.
1: Alia, Kak. Kali ini ada yang ingin mengajak kita naik kapal nih, Kak. Yaitu penampilan dari TK DWP Prambanan dengan menyanyikan lagu Kapal Api. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: namanya siapa?
1: Nadine kak.
2: Kia kak.
3: Ines kak.
4: Lara kak.
5: Husna kak.
6: Sakila kak.
0: Selanjutnya mari kita dengarkan penampilan dari TK Al-Muttaqin yang akan membawakan lagu Aku Anak Indonesia. Tepuk tangannya dong.

0: Merdu banget. Namanya siapa?
1: Evan, Kak.
2: Sasa, Kak.
3: Hana, Kak.
4: Rafi, Kak.
5: Eva, Kak.
6: Jihan, Kak.
0: Kak Namira suka bersepeda nggak?
7: Suka banget.
0: Nah, kali ini ada adik-adik dari TK DWP Dahan Rojo yang akan menyanyikan lagu Kring Kring Kring Ada Sepeda. Yuk kita dengarkan bersama-sama.

0: Wah, seru banget ya Kak Namira.
1: Iya.
0: Kak Navia suka loh bersepeda. Hai, namanya siapa?
1: Zahra, Kak.
2: Rahma, Kak.
3: Yasmin, Kak.
4: Rafa, Kak.
5: Yaikam, Kak.
6: Zulfan, Kak.
7: Selanjutnya adalah penampilan dari TK Muslimat NU 179 Pelangi yang akan membawakan lagu berjudul Bermain Dalam Lingkaran. Beri tepuk tangan yang

0: bagus banget ya, Kak.
1: Iya.
0: Namanya siapa?
2: Kita, Kak.
1: Arsila, Kak.
2: Firza, Kak.
3: Alma, Kak.
4: Sila, Kak.
5: Sila, Kak.
6: Sila, Kak.
7: Kevin, Kak.
8: Alvaro, Kak.
1: Selanjutnya, kita dengarkan penampilan dari TK Islam Al-Baqi dengan membawakan syair Terima Kasih Guruku. Beri tepuk tangan yang meriah.
7: Terima kasih guruku, bila mentari menyapa pagi, semangat ria selalu mengiringi. Dari balik pintu gerbang sekolah, kau melambaikan tangan kepadaku, mengucapkan salam seraya tersenyum manis.
9: Guruku, kau mengajari aku banyak hal, tidak hanya tentang bagaimana membaca, menulis, dan berhitung.
10: Kau juga mengajariku menjadi anak yang baik, santun berucap, dan sopan bersikap.
11: Saat aku menangis, kau memenuhku dengan cinta kasih.
12: Saat aku nakal, kau menasihatiku dengan lembut.
13: Saat aku tak paham akan sesuatu, kau mengajariku dengan sabar.
9: Guruku, terima kasih telah menjadi guru yang sempurna bagiku. Aku sayang guruku selalu.
1: Udah, beri tepuk tangan yang meriah. Wah, kita ucapkan terima kasih ya, Kak.
0: Iya.
1: Untuk jasa Bapak dan Ibu guru yang telah mendidik kita. Namanya siapa?
7: Alvino, Kak.
9: Sofiro, Kak.
14: Lisa, Kak.
15: Aku, Kak.
16: Rania, Kak.
17: Apa? Kak Navia, aku ingin bertanya, apakah kakak suka wortel dan bayam?
1: Oh, suka banget.
17: Kebetulan banget nih, setelah ini ada penampilan dari TK Muslimat NU 164 Raden Paku yang akan membawakan lagu berjudul Wortel dan Bayam. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Beri tepuk tangan yang meriah.
1: Adik-adik yang ada di studio dan di rumah, jangan lupa makan sayur-sayuran ya. Hai cantik, namanya siapa?
2: Raisa kak.
3: Nailul kak.
4: Isma kak.
5: Laras kak.
6: Firza kak.
7: Hila kak.
1: Kali ini ada yang ingin bersolawat dari TK DWP Kedanyang dengan solawat Bushra. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Beri tepuk tangan yang meriah.
1: Wow, selawatnya bagus banget ya, Kak.
2: Iya.
1: Lain kali tampil lagi ya. Namanya siapa?
3: Safira, Kak.
4: Akila, Kak.
5: Irfan, Kak.
6: Alia, Kak.
7: Aisyah, Kak.
8: Aisyah, Kak.
9: Selanjutnya adalah penampilan dari TK DWP Prambanan yang akan membawakan lagu berjudul Rotiku. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Kak. Iya, Kak. Nah, Kak. Para, Kak. Inah, Kak.
1: Selanjutnya ada TK Al-Mutakin yang akan membacakan surah Al-Bayyinah. Beri tepuk tangan yang meriah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: makasih ya Rabbah. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo ganteng, namanya siapa?
0: Evan kak.
1: Selanjutnya adalah penampilan dari TK DWP Dahan Rejo yang akan membawakan surat Al-Lahab. Tepuk tangannya dong.
2: Memberi salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tuh.
1: Halo, namanya siapa?
2: Anana kak.
3: Azril kak. Arvino kak.
4: Naya kak.
5: Afifa kak.
6: Dewi kak.
1: Penampilan berikutnya ada TK Muslimat NU 179 Pelangi dengan menampilkan lagu Perpisahan. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Tepuk tangan yang meriah. Halo, namanya siapa?
1: Alvaro, Kak.
2: Sila, Kak.
0: Nasya, Kak.
3: Kita, Kak.
4: Sila, Kak.
5: Arsila, Kak.
6: Sakila, Kak.
7: Lavin, Kak.
8: Selanjutnya adalah penampilan dari TK Islam Al-Baqi yang akan membawakan lagu berjudul Bangun Subuh. Beri tepuk tangan yang meriah.

TK. Selanjutnya ada TK Muslimat NU 164 Raden Paku dengan menyanyikan lagu Cica-Cica Dinding. Beri tepuk tangan yang meriah. Diri sendiri. Beri tepuk tangan yang meriah.

Selanjutnya ada TKDP Prambanan dengan lagu Naik Delman. Beri tepuk tangan yang meriah.

Selanjutnya adalah TK Al-Mutakin yang akan membawakan lagu yang berjudul Padi Menguning. Beri tepuk tangan yang meriah.

Selanjutnya ada TK Al-Mutakin dengan lagu Anak Gembala. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: adik-adik di studio dan di rumah, tanpa terasa sudah 2 jam kita seru-seruan bersama.
1: Sudah kita nikmati dan dengarkan penampilan dari bakat adik-adik kita.
0: Ingat, setiap hari Minggu mulai jam 9 sampai jam 11 dengerin FM 99,2 Pro 1 RRI Surabaya di acara Idul Anak. Saya Kanavia
1: dan saya Namira serta Bunda Misti, Bunda Telma dan Pak Amang beserta seluruh kru yang bertugas pamit untuk undur diri.
0: Jumpa lagi di Idul Anak Minggu depan. Dadah.

0: Anda, narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga menghancurkan masa depan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, mari kita dukung Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Karena itu, mereka harus tumbuh sehat, cerdas, berprestasi, dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Mulai dari rumah, kita awasi, kita dampingi, dan kita beri teladan yang baik. Mulai dari diri sendiri, berani berkata tidak pada narkoba. Mari bersama-sama menjadi pelindung generasi bangsa, orang tua, guru, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh warga Indonesia. Satukan langkah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba.
1: Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 1 Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Untuk Anda bisa dapatkan informasi dari dunia olahraga baik dari Indonesia maupun mancanegara. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ehala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: kembali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Blade square and there's a strike.
2: Menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti. Lawan Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman squad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi. Dan akhirnya skor menjadi 2-0. Lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk. Memang bagaimana eksekusi

0: mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deshaun tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi perang.
1: Le plus important c'est aussi fin de match de
2: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.

0: sensación que me queda en este momento es de una tristeza.
1: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
0: Gratis de lo que fue este partido, pues el otro día nosotros con Alemania teníamos que doblar.

0: naik ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Well, kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation very good. I think considering that we are playing against a team that is much more more experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang, dan hanya baru memulai satu bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk wali kota Respati Arti bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBBI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di

0: tidak kalah menarik. Ratusan atlet berkompetisi dalam Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejur Prof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejur Prof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejur Prof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada dua kabupaten yang absen dalam Kejur Prof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 11.35 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat duhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ada kalanya sebuah lagu hanya diputar sekali, tetapi nadanya terus mengikuti kita sepanjang hari. Saat mandi, berkendara, atau bahkan bekerja, tiba-tiba kita mendapati diri sendiri sedang bersenandung tanpa sadar. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai earworm, yaitu kondisi ketika potongan lagu atau lirik terus berulang di pikiran meski musiknya sudah berhenti diputar. Penelitian dari University of St. Andrews di Skotlandia menunjukkan bahwa lagu dengan melodi sederhana, mudah diingat dan sering didengar, lebih mudah menempel di ingatan. Karena otak menyukai pola yang berulang, lagu tertentu bisa terus muncul begitu saja, bahkan berjam-jam setelah didengar. Mungkin itulah alasan mengapa beberapa lagu tidak berhenti saat musiknya selesai, melainkan terus hidup di dalam ingatan.
1: Bu Sekdes,
2: iya.
1: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
2: Oh iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
1: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
2: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
1: Belum.
2: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
1: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
2: Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
1: Wah luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
2: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: Kalau dengar kata Piala Dunia, biasanya yang langsung terbayang itu pemain bintang, gol-gol spektakuler, atau stadion megah. Tapi ada satu hal yang juga selalu ditunggu setiap edisinya, yaitu maskot resmi. Nah, untuk Piala Dunia FIFA 2026, sampai sekarang maskot resminya memang belum diperkenalkan secara penuh ke publik. Tapi biasanya, FIFA selalu menghadirkan karakter unik yang merepresentasikan budaya tuan rumah dan semangat sepak bola dunia. Kalau melihat edisi-edisi sebelumnya, maskot Piala Dunia selalu punya cerita menarik. Ada yang berbentuk hewan, makanan khas, sampai karakter lucu yang gampang diingat anak-anak maupun orang dewasa. Contohnya, di Piala Dunia 2022 lalu, ada Laib, maskot berbentuk sorban terbang khas Timur Tengah yang berarti pemain super berbakat. Nah, karena Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, banyak pecinta sepak bola penasaran. Kira-kira maskotnya nanti bakal seperti apa ya? Apakah terinspirasi dari budaya Amerika Utara? Atau justru menggabungkan ciri khas 3 negara sekaligus? Yang jelas Sobat RRI, maskot bukan sekedar karakter lucu. Maskot jadi simbol yang membawa semangat, keramahan, dan identitas dari sebuah Piala Dunia. Jadi sekarang tinggal menunggu waktu, siapa nih yang bakal jadi wajah lucu dan ikonik dari Piala Dunia 2026.
1: Laporan terkini.
2: Pendengar melaporkan.

0: Dan saat ini setidaknya banyak dari siswa itu tersebar dalam 50 cabang olahraga yang menempuh pendidikan di SMA Muhammadiyah 10 Surabaya. Selain itu dijelaskan oleh Salim bahwa tahun lalu bahkan ada 45 atlet yang membela daerah masing-masing pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur di Malang Raya. Melalui penegasan tersebut, diharapkan lulusan-lulusan dari SMP dapat melanjutkan sekolah guna mendapat wadah untuk berekspresi dan terus bereksplorasi guna meningkatkan kemampuan dirinya. Berikut adalah wawancaranya.
1: Karena di mana yang kita tahu, belum banyak sekolah yang mampu memfasilitasi para usia tinggi, sehingga harapannya ke depan SMA Muhammadiyah 10 ini terus mengembangkan program olahraganya sehingga atlet-atlet tersebut bisa semakin maju dan berkembang dan pembelajaran di sekolahnya.
0: Dan sementara itu, Ketua KONI Jawa Timur Muhammad Nabil yang hadir turut memberikan apresiasi atas semangat dari pengurus sekolah untuk membina olahraga. Menurutnya, siswa kini tidak sekadar pada pengembangan olahraga, tapi bisa berorientasi pada prestasi.
2: Ini sebuah sejarah baru dalam kegiatan belajar-mengajar. Ada sebuah sekolah SMA yang menyenangkan menjadikan sekolahnya untuk menampung para atlet yang punya kemampuan, yang punya potensi. Selain pada kata olahraga pengembangan, tapi juga mereka menjalankan olahraga yang berorientasi prestasi. Nah ini mudah-mudahan nanti akan dicontoh sebagai pilot project oleh SMA-SMA lain.
0: Demikian, ke depan Nabil mengatakan akan mendukung SMA Muhammadiyah 10 mendesain tentang bagaimana pengembangan olahraga ke depan. Demikian, Faris Yarbul melaporkan.
3: Baik, terima kasih rekan Faris Yarbul, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan dari rekan reporter Faris Yarbul yang melaporkan banyak membina atlet-atlet berprestasi SMA Muhammadiyah 10 Surabaya canangkan diri sebagai sekolah para atlet. Kita akan kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini. Nanti pukul 12 kita akan ikuti lensa olahraga.

0: Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya siang ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti rangkuman informasi olahraga dalam sepekan kebelakang dalam paket lensa olahraga yang akan disampaikan oleh rekan Oni Arianto.
1: Salam olahraga. Pendengar, beragam informasi olahraga yang terjadi selama satu pekan terakhir kami hadirkan dalam Lensa Olahraga edisi Minggu 5 Juli 2026. Dari tim redaksi, saya Oni Arianto. Timnas berhasil memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia setelah menundukkan Jepang dengan skor 2-1 pada laga babak 32 besar. Kemenangan berhasil diraih melalui comeback setelah sempat tertinggal terlebih dahulu. Pelatih sepak bola nasional Mohamed Zain Al Haddad menilai pertandingan berlangsung menarik karena Jepang mampu memberikan perlawanan sengit kepada salah satu tim favorit juara. Bahkan wakil Asia itu sempat unggul terlebih dahulu sebelum akhirnya gagal mempertahankan keunggulan.
2: Di mana Brazil bertemu dengan Jepang di babak 32 besar. Pertandingan yang betul-betul menarik, di mana Jepang, wakil dari Asia, termasuk tim yang disegani oleh Brazil. Buktinya apa? Brazil kebobolan duluan. Tapi sayang, ketika Jepang sudah unggul, sedikit mengendorkan serangan. Sehingga membuat kesempatan Brazil untuk melakukan serangan-serangan. Dan benar terjadi. Gol pertama melalui heading dan gol kedua adalah terjadi karena kesalahan dari Ao Tanaka, pemain pertahanan Jepang. Pernah katakan, siapa tim yang sekecil mungkin melakukan kesalahan di dalam defense, di dalam bertahan, dan yang memanfaatkan kesempatan, peluang-peluang di depan gawang, itulah yang akan memenangkan pertandingan.
1: Mama panggilan akrab Mohamed Zain Al Haddad menambahkan sepak bola merupakan olahraga yang memiliki banyak faktor penentu sehingga tidak selalu tim yang di atas kertas lebih kuat akan keluar sebagai pemenang. Menurutnya aspek teknik, taktik, mental dan kemampuan memanfaatkan peluang harus berjalan seimbang sepanjang pertandingan. Pendengar, Persebaya Surabaya siap bersaing di ajang Piala Presiden 2026. Berikut laporan Agustin Irdiani.
3: Persebaya Surabaya memastikan keikutsertaan Piala Presiden 2026 sebagai bagian dari rangkaian persiapan menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2026-2027. Turnamen pramusim tersebut menjadi momentum bagi tim pelatih untuk menguji komposisi skuad sekaligus mematangkan strategi sebelum kompetisi resmi bergulir pada September mendatang. Direktur Persebaya Chandrawayudi mengatakan kepastian mengikuti Piala Presiden diperoleh setelah manajemen menerima undangan resmi dari PSSI. Menurutnya keputusan ambil bagian dalam turnamen tersebut sudah diselaraskan dengan program persiapan yang telah disusun tim.
4: Jadi soal Piala Presiden, memang kami mendapatkan surat undangan dari PSSI. Intinya memang ini di PSSI. PSSI merencanakan akan ada Piala Presiden dan kami memang memutuskan untuk mengikuti itu. Kita punya agenda pre-season memang, karena Liga sendiri kan tanggal 4 September kick off. Jadi memang masih ada waktu sekitar 2 bulan dan tim pelatih memang merencanakan beberapa agenda pertandingan pre-season. Kita harapannya punya skuad yang lebih kuat, skuad yang lebih bugar, karena memang kompetisinya akan lebih berat dan target kita juga maksimal.
3: Persebaya saat ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kondisi fisik dan pemeriksaan medis, tetapi juga penyesuaian jadwal kedatangan anggota skuad yang akan berkumpul secara bertahap mulai awal Juli. Selain memanfaatkan Piala Presiden sebagai ajang mengukur kesiapan, Persebaya juga tengah menyusun komposisi skuad yang lebih kompetitif dan berencana mendatangkan sekitar 7 pemain asing baru sebagai upaya peningkatan kualitas tim untuk memenuhi target prestasi musim depan. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Hendro Siswanto resmi memperpanjang kontrak bersama Persela Lamongan. Berikut laporan Farin Regi.
5: Kapten Persela Lamongan Hendro Siswanto menyebut timnya memiliki modal bagus untuk menatap kompetisi championship musim 2026-2027. Meskipun saat ini masih terus berburu pemain untuk melengkapi skuadnya. Modal yang dimiliki Persela bukan materi pemain yang berlabel bintang, melainkan pondasi tim yang sudah terbentuk sejak musim lalu. Menurut Hendro, keberadaan sejumlah pemain yang tetap bermain membuat proses adaptasi dan pembentukan chemistry dalam tim tidak dimulai dari nol. Hendro berharap Persela mampu membangun identitas sebagai tim yang mengutamakan kebersamaan dan kerjasama di atas kepentingan individu.
6: Kalau musim ini modalnya adalah satu tim yang klub yang sudah mempunyai fondasi yang lebih kuat lagi mas, dan modalnya mungkin ada beberapa pemain yang masih bertahan, itu adalah modal yang sangat kuat karena tidak butuh banyak penyesuaian lagi. Jadi ya saya berharap musim ini bisa lebih baik lagi dari musim sebelumnya, lebih kompak lagi, dan manajemen juga, manajemen yang baru juga alhamdulillah seperti Bos Adit sangat bisa membawa tim untuk bisa lebih kondusif lagi.
5: Pesepak bola yang dikenal dengan kedisiplinannya itu juga berpesan kepada para pemain baru agar memiliki rasa tanggung jawab dan kebanggaan sebagai bagian dari Persela. Farin Raki melaporkan.
1: KONI Kabupaten Kediri mengajukan diri sebagai tuan rumah Porprov Jawa Timur tahun 2029. Berikut laporan Ayu Citra.
7: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kediri siap mengajukan diri sebagai calon tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2029. Hal disampaikan oleh Ketua KONI Kabupaten Kediri Hakim Rahmat Syah Parnata. Ia mengatakan bahwa pengajuan sebagai tuan rumah Porprov Jawa Timur memang disampaikan dalam rapat kerja provinsi Rakerprov KONI Jawa Timur yang berlangsung di Surabaya pada pekan lalu. Adapun yang dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah setempat dan juga insan olahraga Kabupaten Kediri dalam mengembangkan prestasi olahraga dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini melalui penyelenggaraan ajang olahraga terbesar di Jawa Timur.
8: Kemarin pada saat Rakerprov KONI Jatim yang dilaksanakan pada hari Kamis ya. Hari Kamis 25 Juni tahun 2026 yang dilaksanakan di Surabaya, Kabupaten Kediri kita mengusulkan calon tuan rumah Porprov untuk tahun 2029. Hal apa yang mendasari kita mengusulkan adalah komitmen penuh daripada Bupati Kediri untuk bisa melaksanakan Porprov 2029 di Kediri.
7: Ditambahkan oleh Hakim bahwa selain Kabupaten Kediri, pengusulan menjadi calon tuan rumah Porprov Jatim tahun 2009 dilakukan pula oleh Kota Kediri, Jember, dan Madura Raya. Sebelumnya, Ketua Panitia Turnamen Sepak Bola KU10, Kapolres Kediri Cup, Inyoman Sukita mengatakan bahwa dengan menggelar kegiatan turnamen olahraga, maka ini akan ikut mendukung pemerintah dalam rangka menyiapkan bibit atlet terbaik di Kabupaten Kediri.
9: Kita melihat bibit-bibit pemain dari kecil, dari mereka ada U10 ya, dan nanti ada K10. Kita melihat bibitnya dari kecil, dari apa namanya SSB-SSB yang ada di Kabupaten Kediri, dan bahkan peserta tadi termasuk kemarin ada dari Bojonegoro dan Mojokerto.
7: Kedepan, bila mana Kabupaten Kediri ini ditunjuk sebagai tuan rumah, maka KONI Kabupaten Kediri membuka peluang kolaborasi dengan Kota Kediri untuk ikut menyukseskan Porprov Jawa Timur tahun 2029 melalui penyediaan lokasi venue yang memadai. Ayu Citra melaporkan.
1: Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Surabaya optimis meraih target juara umum di Porprov Jawa Timur tahun 2027. Agustin Irviani melaporkan.
10: Kejuaraan tinju amatir Piala Wali Kota Surabaya 2026 menjadi ajang penting bagi Pertina Kota Surabaya untuk mengukur kemampuan atlet menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027. Kontingen tuan rumah berhasil mengoleksi 7 medali emas. Ketua Pertina Kota Surabaya Verlik Prasetya mengatakan, kejuaraan yang diikuti petinju dari berbagai daerah di Indonesia itu sengaja digelar sebagai simulasi persaingan menuju Porprov. Menurutnya, atmosfer kompetisi nasional dibutuhkan agar para atlet memiliki gambaran kemampuan lawan yang akan dihadapi. Meski demikian, Verlik mengaku hasil tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan.
11: Untuk menjelang untuk Porprov, untuk Surabaya menjadi juara umum di Porprov. Jadi acara nasional ini yang kita bentuk untuk mengetahui kemampuan-kemampuan nasional itu untuk ke depan. Surabaya ini ada 7 emas yang didapat. Untuk sesuai target, kami sangat berbangga karena untuk atlet-atlet Surabaya sudah bisa mengimbangi nasional. Jadi kami sangat bangga dengan medali 7 meskipun yang belum diharapkan, tapi kami sudah bisa mengimbangi dengan atlet-atlet nasional.
10: Pertina Surabaya memastikan pembinaan atlet akan terus ditingkatkan melalui program pemusatan latihan cabang atau puslacap. Para petinju yang berhasil meraih gelar juara akan diprioritaskan masuk dalam program tersebut sebagai persiapan menghadapi Porprov. Selain puslacap, Pertina juga menyiapkan agenda Road to Porprov sebagai ajang evaluasi kemampuan atlet sebelum kompetisi utama digelar. Kejuaraan tersebut akan dikemas dengan skala yang lebih kecil dan dikhususkan
3: diharapkan bagi atlet Jawa Timur. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri kebersamaan kita dalam Lensa Olahraga hari ini. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri, selamat berakhir pekan, dan salam olahraga.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Siapa bilang menjelajahi Indonesia harus jauh-jauh? Kini cukup duduk manis dan biarkan telinga Anda dibuai keindahan Nusantara sampai ke dalam hati. Setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat, ikuti program Warisan Nusantara yang hadir untuk mengajak Anda menyusuri kekayaan alam, budaya, hingga kuliner khas dari Sabang sampai Merauke. Dari cerita desa adat di pegunungan sampai rasa pedas rendang yang melegenda. Warisan Nusantara bukan sekedar program. Ini adalah perjalanan rasa, warna, dan cerita dari tanah air kita tercinta. Jangan lewatkan program Warisan Nusantara setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan

0: Pendengar Anda masih dalam rangkaian Surabaya siang ini. Nah, pendengar Anda bersama dengan kami dalam program acara Warisan Nusantara Persembahan Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini saya Dio Pratama akan mengajak Anda untuk mengikuti Warisan Nusantara Wastra Nusantara.
1: Warisan Nusantara, persembahan Pro 1 RRI Surabaya.

Anda sedang mengikuti Warisan Nusantara edisi Wastra Nusantara. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan kelompok etnis. Keberagaman tersebut melahirkan kekayaan budaya yang sangat luas. Salah satunya dalam bentuk tekstil tradisional atau yang dikenal sebagai Wastra Nusantara. Di tengah perkembangan globalisasi dan arus mode internasional, Wastra Nusantara tetap bertahan sebagai simbol jati diri bangsa. Keberadaannya tidak hanya mencerminkan kreativitas masyarakat lokal, tetapi juga menjadi bukti perjalanan sejarah, nilai sosial, dan filosofi hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Wastra Nusantara adalah tekstil tradisional yang lahir dari kreativitas, kearifan lokal, dan filosofi masyarakat para perajin dari Sabang sampai Merauke. Ia bukan sekadar bahan untuk menutup tubuh, tetapi juga catatan sejarah yang ditenun. Dalam konteks budaya Indonesia, wastra merujuk pada berbagai jenis tekstil tradisional yang diproduksi secara turun-temurun menggunakan teknik seperti membatik, menenun, menyulam, atau menenun ikat. Wastra Nusantara memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari upacara adat, penanda status sosial, hingga identitas kedaerahan. Oleh karena itu, wastra tidak sekedar dipahami sebagai kain, melainkan sebagai warisan budaya yang memiliki makna mendalam.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Cinta Paket Internet karya Dara YN tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Cinta Paket Internet karya Dara YN adalah novel remaja yang menggambarkan kisah cinta pertama dan persahabatan dengan gaya ringan dan mengalir. Tokoh utamanya, Tasya, siswi kelas 12, mengalami cinta pertama yang manis sekaligus menyakitkan. Rasa kagum, harapan, dan akhirnya patah hati dibalut dengan bahasa yang relatable bagi remaja. Namun, cerita ini bukan hanya soal cinta. Persahabatan menjadi elemen penting yang memperkaya cerita. Sahabat-sahabat Tasya hadir sebagai pendukung setia di saat suka dan duka, memperlihatkan arti loyalitas dan empati. Penulis juga menyelipkan banyak nilai moral, seperti pentingnya menghadapi kenyataan dengan bijak, belajar dari kekecewaan, serta bertanggung jawab atas pilihan hidup. Yang menarik, novel ini juga menyisipkan nilai-nilai Islami secara halus namun bermakna. Tasya, di tengah pergaulan remaja modern, tetap menjunjung prinsip agama, bahkan memutuskan berhijab dengan penuh kesadaran. Pesan moral dari sang ayah tentang istiqomah dan tanggung jawab sebagai muslimah menjadi salah satu bagian yang menginspirasi. Secara keseluruhan, Cinta Paket Internet bukan hanya kisah cinta remaja biasa, tapi juga kisah pembentukan karakter, nilai-nilai kehidupan, dan keislaman yang cocok bagi pembaca muda maupun dewasa yang ingin bernostalgia dengan masa SMA. Novel ini menghibur sekaligus menyentuh, menawarkan pelajaran berharga dengan cara yang menyenangkan. Demikian esensi buku Cinta Paket Internet karya Dara YN.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Pendengar Anda masih mengikuti Warisan Nusantara edisi Wastra Nusantara. Setiap wastra memiliki nilai simbolik yang mencerminkan pandangan hidup, sistem kepercayaan, serta struktur sosial masyarakat pembuatnya. Dengan demikian, wastra berfungsi sebagai identitas budaya yang dikenakan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam momen-momen sakral. Berbagai daerah di Indonesia memiliki wastra khas dengan ciri dan makna berbeda-beda. Batik merupakan salah satu wastra yang paling dikenal secara nasional maupun internasional. Motif parang melambangkan kekuatan dan keteguhan, motif kawung mencerminkan keseimbangan hidup. Sedangkan motif mega mendung dari Cirebon menggambarkan keteduhan dan kesabaran. Batik dibuat dengan teknik perintangan malam atau lilin dan memiliki nilai filosofis yang mendalam. Songket adalah kain tenun yang dihiasi benang emas atau perak. Banyak ditemukan di Sumatera seperti Palembang dan Minangkabau. Songket sering digunakan dalam upacara adat dan pernikahan karena melambangkan kemuliaan, kehormatan, dan status sosial. Tenun ikat dibuat dengan teknik mengikat dan mewarnai benang sebelum ditenun. Motifnya sering menggambarkan hewan, manusia, dan simbol-simbol kosmologis yang berkaitan dengan kepercayaan lokal. Ulos merupakan kain tradisional masyarakat Batak yang memiliki makna kehangatan dan perlindungan. Ulos digunakan dalam berbagai tahapan kehidupan seperti kelahiran, pernikahan, dan upacara adat. Keanekaragaman tersebut menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki identitas tekstil yang unik sekaligus memperkaya khazanah budaya nasional. Saat ini, wastra Nusantara mengalami perkembangan yang cukup pesat. Jika sebelumnya wastra lebih banyak digunakan dalam acara adat atau kegiatan formal, kini penggunaannya semakin luas dalam kehidupan sehari-hari.

0: kemarin, aku lihat di kantor mulai menyediakan jalur akses kursi roda. Perubahan kecil, tapi dampaknya besar.
1: Iya ya, itu langkah penting. Inklusi disabilitas membuat semua orang bisa beraktivitas dengan nyaman dan juga dengan mandiri.
0: Sering orang lupa, mereka hanya butuh akses yang adil, bukan perlakuan berlebihan.
1: Betul, ketika lingkungan ramah disabilitas, mereka bisa menunjukkan kemampuan dan kontribusinya.
0: Kalau kita saling mendukung, ruang kerja dan masyarakat pasti jadi lebih terbuka.
1: Akses setara untuk semua, wujudkan lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas.

0: kok gini-gini aja ya? Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

Anda masih dalam Warisan Nusantara edisi Wastra Nusantara. Batik, tenun, dan songket telah diadaptasi ke dalam desain busana modern seperti pakaian kerja, busana kasual, hingga koleksi fashion kontemporer. Perkembangan industri kreatif dan dukungan media sosial turut mendorong popularitas wastra di kalangan generasi muda. Banyak desainer dan brand lokal yang menggabungkan unsur tradisional dengan potongan modern sehingga wastra menjadi lebih relevan dan diminati. Tren ini menunjukkan bahwa wastra tidak hanya bertahan sebagai warisan masa lalu, tetapi juga berkembang sebagai bagian dari gaya hidup masa kini. Namun demikian, tantangan tetap ada.

promosi melalui media sosial dan platform digital. Ketiga, mendorong inovasi tanpa menghilangkan nilai tradisi, sehingga Wastra tetap relevan dengan perkembangan zaman. Keempat, memperkuat regulasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual untuk menjaga keaslian motif dan teknik tradisional. Dengan langkah-langkah tersebut, Wastra Nusantara dapat terus hidup dan berkembang sebagai identitas budaya yang membanggakan. Wastra Nusantara merupakan warisan budaya yang mencerminkan keberagaman, filosofi, dan jati diri bangsa Indonesia. Setiap helai kain mengandung makna dan sejarah yang patut dihargai. Dengan mengenakan dan melestarikannya, masyarakat Indonesia tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga memperkuat identitas nasional di tengah dinamika global. Pendengar usai sudah, kebersamaan kita dalam program acara Warisan Nusantara Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya saya Yudi Pratama mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Warisan Nusantara selanjutnya.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena rangkaian Surabaya siang ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Sari Julia yang akan memandu Anda hingga nanti paruh awal rangkaian Surabaya sore ini. Akhirnya saya Dwi Pratama pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.

Radio Pratama. Saya Sari Julia temani Anda di edisi akhir pekan kali ini, hari Minggu 5 Juli 2026. Bagaimana kabar Anda dan apa aktivitas yang hari ini? Semoga Anda tetap bisa bersuka cita untuk bisa menikmati waktu libur Anda di kesempatan kali ini. Sembari juga temani anak-anak ya, yang masih menikmati masa libur sekolah. Kalau tadi sempat melintas sekitaran Kebun Binatang Surabaya, salah satu ikon Kota Pahlawan, ya meskipun bukan hari libur sekolah gitu ya, nggak tahu kenapa KBS itu ramai. Dan memang pagi tadi, karena ini juga bertepatan dengan libur sekolah, sebelum nanti tanggal 13, anak-anak udah mulai masuk sekolah, MPLS gitu kan ya, KBS cukup ramai, bahkan jalanan kota Surabaya nggak tahu kenapa nggak kayak biasanya begitu ya. Hari Minggu ini cukup padat begitu ya. Perjalanan saya dari Surabaya Barat menuju Surabaya Pusat, wah cukup lama gitu ya. Durasinya sekitar 1 jam lebih. Wah, kenapa gitu ya? Kayaknya semrawut aja jalanan gitu ya. Ya karena memang itu tadi momen libur sekolah, banyak manfaat, banyak masyarakat yang memanfaatkan waktunya untuk bisa ya menemani anak-anak menghabiskan masa libur sekolahnya. Untuk siang hari ini sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya, cuacanya cukup terik, sangat cerah. Karena memang kita ada di musim kemarau, ya sekalipun memang masih ada potensi hujan ringan di beberapa kabupaten kota di Jawa Timur. Namun, BMKG Juanda memperkirakan siang hingga sore hari ini, wilayah di Jawa Timur diperkirakan cerah, berpeluang terjadi hujan ringan. Dan pada malam hari nanti juga berpeluang terjadi kabut ataupun asap. Suhu udaranya, nah ini yang harus diwaspadai. Pantes ya, kayaknya ngerasa haus terus. Ya emang terik banget. Suhu udaranya 11 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 44 hingga 100%. Dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 34 km per jam. Udah deh, pokoknya ini deh, jaga kesehatan aja ya. Karena memang banyak yang jatuh sakit gitu ya, belum lagi itu tadi merasa sangat-sangat haus aja. Nah ini yang harus diwaspadai karena cuaca cukup terik, sehingga Anda pun diminta untuk bisa menjaga asupan cairan yang Anda konsumsi. Saya Sari Julia ajak Anda begitu ya untuk bisa berbagi kabar bagaimana sih dengan kondisi cuaca siang hari ini, atau mungkin Anda ada di tempat-tempat keramaian seperti halnya pusat-pusat perbelanjaan, jangan dibilang malnya Surabaya. Kalau akhir pekan, wah, mulai dari ujung ke ujung itu udah pasti ramai begitu kan ya. Anda yang singgah di beberapa kawasan di luar kota, tempat-tempat wisatanya bagaimana? Cuacanya seperti apa? Arus lalu lintas seperti apa? Boleh tambahkan melalui telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Anda pecinta sepak bola, gelaran Piala Dunia 2026 akhirnya memasuki babak 16 besar. Dan tentunya ada keseruan-keseruan begitu ya dari gelaran Piala Dunia 2026 kali ini. Kira-kira Anda dukung siapa? Sudah berubahkah negara-negara yang Anda dukung? Ya harusnya dukung Indonesia, namun belum waktunya untuk Indonesia masuk dalam gelaran Piala Dunia 2026. Siapa tahu ya, karena ada negara-negara yang, ya itu tadi, negara-negara baru yang kemudian masuk dan menyingkirkan negara-negara dengan nama-nama besar seperti halnya Belanda gitu kan ya, kemudian Jerman dan sebagainya. Kalau Piala Dunia babak 16 besar itu sudah dimulai pada Minggu pagi tadi, dini hari. Itu ada Kanada melawan Maroko dan juga Paraguay melawan Prancis. Nah besok gitu ya, dini hari, itu ada Brasil melawan Norwegia pukul 3, dan pukul 7-nya ada Meksiko melawan Inggris. Hari Selasanya ada Portugal melawan Spanyol. Saya jadi inget nih, Mas Ramadan ya, jagoin Spanyol ya kan? Jam 2 ya, nanti komentar juga boleh. Kemudian pukul 7-nya ada Amerika Serikat melawan Belgia. Malamnya ada Argentina melawan Mesir. Dan hari Rabu ada Swiss melawan Kolombia. Ya rata-rata memang dini hari, pagi hari, atau jam 11 malam. Harus jaga kesehatan kalau misalnya mau begadang nonton gitu ya. Tapi yang paling penting itu tadi, jangan sampai pekerjaan itu terganggu. Karena ya ini ada di hari-hari efektif, mulai dari hari Senin, Selasa, hingga Rabu. Persiapkan juga kondisi tubuh Anda. Dan yang paling penting jangan sampai itu tadi, mengganggu produktivitas kita dalam bekerja. Karena ya ini selingan aja meskipun suka begitu ya. Tapi harapannya sih tidak terganggu lah ya.

0: Sekarang sudah banyak karya lokal yang kualitasnya semakin bagus ya?
1: Iya ya, ini semua karena kreativitas anak bangsa yang memang terus berkembang. Mulai dari musik, film, hingga produk desain. Semua itu bagian dari industri kreatif kan?
0: Berarti ide sederhana pun bisa punya nilai ya?
1: Benar, jika dikembangkan dengan konsisten dan positif. Kalau didukung bersama, dampaknya juga luas. Bukan hanya untuk pelaku kreatif, tapi juga ekonomi sekitar. Dari kreativitas lahir karya. Dari karya, tumbuh harapan bagi masa depan Indonesia.
2: Pendengar, pernah kepikiran nggak? Sejak kapan tumbler menjadi benda yang hampir selalu dibawa kemana-mana? Nah, ternyata konsep wadah minum yang biasa dipakai berulang kali ini sudah ada sejak lama. Dulu, manusia membawa air dengan menggunakan wadah dari tanah liat, bambu, sampai kulit hewan. Praktis, karena bisa dibawa bepergian. Namun, memasuki abad ke-19, botol minum mulai dibuat dari logam dan kaca. Pada tahun 1892, seorang ilmuwan asal Skotlandia bernama Sir James Dewar menciptakan wadah berlapis vakum untuk menjaga suhu cairan agar tetap stabil. Dari situlah cikal bakal tumbler modern berkembang. Saat ini, tumbler bukan hanya sebagai tempat minum. Ia juga menjadi simbol gaya hidup praktis dan peduli lingkungan karena membantu mengurangi sampah botol sekali pakai. Jadi, dari wadah sederhana zaman dulu sampai desain kekinian saat ini, tumbler memiliki cerita panjang yang tetap relevan hingga hari ini.

Kalau memang melihat ya kondisi cuaca di sekitar kita ya sedikit agak-agak membingungkan begitu ya. Kenapa? Karena kita memang mengalami anomali cuaca begitu ya. Harusnya memang kita sudah dari musim kemarau, namun agaknya kita masih bisa merasakan adanya hujan. Ragam intensitasnya ya tentu berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Namun ada beberapa juga yang merasakan bahwa benar nggak sih beberapa hari terakhir ini suhu udara utamanya di kota Surabaya itu masih sangat bersahabat alias cukup dingin begitu ya. Ini dikenal biasanya dengan fenomena bedidding. Ya khususnya memang Anda yang tinggal di sekitaran Pulau Jawa, Jawa Timur juga ya. Itu banyak beberapa kemarin pendengar juga mengatakan bedidding nih gitu kan ya. Dan fenomena bedidding itu melanda sejumlah wilayah Jawa Timur dalam beberapa waktu terakhir dengan suhu bisa mencapai 15 derajat Celcius. Dan fenomena ini diprediksi bertahan hingga beberapa waktu ke depan. BMKG mengungkapkan fenomena ini diprediksi akan berlangsung hingga Agustus mendatang seiring berjalannya musim kemarau. Jadi bedidding pada umumnya terjadi selama musim kemarau, sekitar bulan Juni sampai dengan Agustus. Itu dikatakan oleh Tria Chandra, perakirawan BMKG Juanda Surabaya. Dan ia memastikan durasi dan intensitas bedidding tahun ini masih dalam kategori wajar dan tidak terkait dengan perubahan iklim ekstrim. Tria mengatakan bahwa fenomena bedidding ini merupakan kondisi tahunan yang lazim terjadi menjelang puncak musim kemarau. Puncak musim kemarau kan diprediksinya Agustus hingga September ya. Dan kondisi ini dipicu oleh embusan angin muson timuran dari Australia yang membawa masa udara dingin dan kering. Ditambah minimnya tutupan awan yang membuat radiasi panas dari matahari itu lepas maksimal ke atmosfer pada malam hari. Jadi menjelang puncak kemarau, kita ini seringkali mengalami yang namanya fenomena bedidding. Dan kondisi udara yang terasa lebih dingin ketika malam hari hingga pagi hari itu yang dikatakan fenomena bedidding. Dan fenomena ini normal ya, dan bukan anomali. Anomali ketika tadi sudah harusnya kita ini masuk gitu kan ya di musim kemarau, tapi kok masih ada hujan deras seperti halnya kemarin gitu. Karena memang secara bertahap. Karena itu tadi ada begitu banyak faktor yang terjadi atau penyebab yang terjadi di sekitaran atmosfer kita gitu ya. Entah itu El Nino, dampak dari angin monsun dan lain sebagainya, itu banyak sekali terjadi. Bahkan beberapa waktu yang lalu Surabaya sempat diguyur hujan deras 2 hari berturut-turut hingga menyebabkan banjir. Sejumlah warga di Surabaya itu juga mengeluhkan suhu udara yang terasa lebih dingin dari biasanya dalam beberapa waktu terakhir. Fenomena yang dikenal dengan istilah bedidding ini bahkan disebut mempengaruhi suhu air saat mandi. Ada yang ngalamin nggak beberapa hari ini? Sampai pagi tadi pun saya juga masih ngalamin sih, gitu kan ya. Amalia Firdaus, warga Rungkut, ini juga mengatakan udara di Surabaya belakangan terasa jauh lebih dingin dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan tidak hanya suhu udara, Amalia juga mengatakan bahwa hawa dingin itu juga dia rasakan pada saat mandi begitu ya. Airnya itu juga dingin gitu kan ya. Terkait sensasi dingin yang dirasakan warga saat mandi, Tria menegaskan hal itu bukan disebabkan oleh penurunan suhu air. Melainkan efek dari suhu udara dan juga kelembapan rendah di musim kemarau. Soal besaran penurunan suhu, Tria menyebut dampak bedidding lebih terasa pada malam hingga pagi hari dibandingkan siang, dengan suhu paling rendah mencapai 15 hingga 18 derajat Celcius. Dan Tria mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan selama musim bedidding berlangsung, terutama pada pagi dan juga malam hari. Benar ya? Kita udah bisa merasakan gitu kan ya. Karena wah cukup dingin. Kalau siang ini panas, nyaris haus terus gitu kan ya. Itu himbauan yang diberikan oleh BMKG. Dan terlebih juga ya, para petani di kawasan dataran tinggi ini juga diminta mewaspadai embun beku yang berpotensi merusak tanaman, serta meminta masyarakat terus memantau informasi cuaca terkini dari BMKG sebelum beraktivitas di luar ruangan. Ya bersyukurlah ketika siang hari kondisinya cukup terik gitu ya, pada malam hingga pagi kondisinya dingin. Tetap jaga kesehatan, itu yang paling penting gitu kan ya. Agar itu tadi ya, kita bisa menikmati apapun yang terjadi di sekitar kita. Kabar lainnya, nah ini Indonesia itu juga terancam kehilangan satu-satunya es abadi di kawasan tropis. Pakar klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan lapisan es di puncak

Jaya Wijaya Papua itu akan hilang total pada akhir 2026 atau awal 2027. Jadi nggak lama lagi, Indonesia itu mungkin akan kehilangan es abadinya untuk selamanya. Es di Puncak Jaya Papua itu terus menyusut, pendengar, dari tahun ke tahun. Dan menurut pakar klimatologi BMKG, es abadi yang telah bertahan ribuan tahun ini diperkirakan bisa hilang sepenuhnya pada akhir 2026 atau awal 2027. BMKG menyebut, laju penyusutan es ini berlangsung drastis ya, pada tahun 1998. Maksud kami 1988, luas hamparan es gletser tropis tersebut itu masih mencapai sekitar 4,3 km persegi. Namun hingga September 2025, luasannya hanya tinggal sekitar 0,09 km persegi atau hanya sekitar 2% lah ya dari luas yang tercatat hampir 4 dekade lalu. Bukan hanya luasannya yang menyusut, ketebalan es itu juga terus menipis dengan cepat. Di tahun 2010, ketebalan es di titik pengukuran mencapai sekitar 32 meter. 2023, angka itu tinggal sekitar 4 meter. Dan pemantauan terbaru bahkan melaporkan es di titik tersebut sudah mencair sepenuhnya. Dan menurut BMKG, sejak 2016, laju penipisan es diperkirakan mencapai 2 hingga 2,5 meter per tahun. Fenomena ini dipicu kombinasi perubahan iklim global dan El Nino yang membuat suhu semakin tinggi dan cuaca lebih kering di Indonesia. Lebih lanjut, hilangnya es Jaya Wijaya bukan hanya persoalan lingkungan. Bagi masyarakat adat Papua, Puncak Jaya bukan sekedar gunung, melainkan simbol budaya dan juga spiritual yang menyimpan warisan leluhur. Artinya, lapisan es yang lenyap berarti hilangnya bagian penting dari identitas mereka. Dampaknya juga disebut dapat meluas ke ekosistem sekitar ya, pasalnya es pegunungan berperan menjaga keseimbangan air di Papua. Pencairannya berpotensi mengganggu ekosistem, habitat satwa liar, dan juga lahan pertanian yang bergantung pada siklus air dari pegunungan. Dan menurut BMKG, di Puncak Jaya, perubahan iklim bukan lagi angka di jurnal ilmiah. Hal ini terlihat nyata pada gunung yang perlahan kehilangan lapisan putihnya. Dan banyak peneliti kini memperkirakan es abadi di Papua hanya tinggal hitungan bulan sebelum benar-benar hilang selamanya. Ya, ini realitas sesungguhnya. Kalau kita melihat adanya perubahan cuaca yang sangat signifikan begitu ya. Orang sebut ini anomali begitu ya. Sekalipun tadi dikatakan ini fenomena yang wajar kalau mendidih, suhu udara tiba-tiba dingin dan sebagainya. Itu memang iya bagian kalau kita mulai masuk ke puncak musim kemarau. Namun, adanya pergeseran-pergeseran terkait perubahan iklim ini yang kemudian disebut begitu ya. Ada dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Satu di antaranya mau tidak mau begitu ya, kita akan kehilangan es abadi Puncak Jaya Wijaya Papua yang diprediksi berpotensi hilang total nanti hingga akhir 2026 atau awal 2027.

0: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya?
1: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
0: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih?
1: Coba bayangin kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Enak gak kira-kira?
0: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
1: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele, padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder, bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
0: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
1: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri, kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
0: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
1: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.
2: Motivasi hari ini.
3: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup, sebab suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

Satu lagu dari Ariel Noah, begitu indah begitu ya. Lagu yang dipopulerkan oleh grup band Padi. Ini juga enak didengarkan melalui lantunan suara Ariel Noah. Banyak juga disuka oleh para pendengar dalam sesi request begitu ya. Lagu-lagu dari Padi ini juga bisa Anda request tentunya ya. Sebelum kita bergeser ke program musik kita 100% Indonesia, momen libur sekolah itu biasanya dimanfaatkan oleh keluarga membangun bonding dan juga kedekatan dengan anak-anak begitu ya. Ada orang tua yang kemudian memberikan apresiasi, yuk pergi liburannya agak sedikit jauh begitu ya. Para orang tua sengaja ambil cuti, libur ke luar kota, ke luar negeri gitu ya. Bahkan pakai transportasi udara, yakni pesawat. Wow, ini anak-anak akhirnya termotivasi juga sebenarnya ya. Tapi kalau kata anak muda zaman sekarang, in this economy, agaknya sudah harus diperhitungkan juga begitu ya. Liburan tuh gak harus mahal begitu ya. Tergantung bagaimana itu tadi, membangun kedekatan dan menciptakan pengalaman-pengalaman baru bagi anak-anak. Kalau punya rezeki lebih, boleh gitu kan ya. Pergi berlibur, naik pesawat, sesekali menyenangkan anak, membangun bonding itu juga perlu. Kenapa kok tiba-tiba Sari itu ngomongin soal pesawat dan juga liburan? Ya biasanya orang-orang kan gitu ya, kalau pergi liburan naik pesawat itu dilihat dulu bandaranya. Bandara Changi itu boleh dikatakan menjadi bandara terbaik di Asia beberapa waktu yang lalu begitu kan ya. Karena banyak yang kemudian mengabadikan persinggahannya di sana begitu ya, dengan keindahannya, kemudian juga dengan argumennya berkaitan dengan toilet yang bersih, pelayanan yang baik dan sebagainya begitu ya. Kira-kira untuk tahun 2026 ini apakah Bandara Changi masih yang terbaik? Yang belum pernah coba ke Changi mungkin kalau ada rezeki boleh gitu kan ya. Tapi kalau misalnya enggak ya lihat dululah di media sosial gitu ya, atau di laman pencarian tuh banyak gitu ya. Osaka ini kembali mencuri perhatian dunia.

Ya, kali ini bukan karena kuliner atau destinasi wisatanya, pendengar. Melainkan bandara yang menjadi gerbang utama penerbangan domestik di kawasan Kansai. Osaka Itami Airport dinobatkan sebagai bandara terbaik di Asia dalam pemeringkatan terbaru yang dirilis oleh penyedia layanan kompensasi penerbangan AirHelp. Dan bandara ini bahkan berhasil mengungguli Bandara Changi Singapura yang selama bertahun-tahun identik dengan predikat bandara terbaik dunia. Dan dalam daftar yang menilai 279 bandara internasional, Osaka Itami menempati peringkat ke-12 dunia, satu tingkat di atas Changi yang berada di posisi ke-13. Prestasi tersebut diraih berkat kombinasi ketepatan waktu penerbangan, pengalaman penumpang, serta kualitas fasilitas terminal yang dinilai sangat baik. Meski tidak melayani banyak penerbangan internasional ya, Osaka Itami ini merupakan bandara domestik utama yang melayani kawasan Kansai, termasuk kota Osaka, Kyoto, dan juga Kobe. Bandara ini dikenal memiliki operasional yang efisien serta proses keberangkatan dan kedatangan yang relatif lancar. Dalam penyusun pemeringkatan, AirHelp ini menggunakan sejumlah indikator. Selain menganalisis data ketepatan waktu penerbangan, lembaga tersebut juga menghimpun penilaian dari penumpang di lebih dari 68 negara. Responden itu diminta memberikan penilaian terhadap berbagai aspek, mulai dari pelayanan staf bandaranya gimana, waktu tunggunya gimana, kebersihannya, hingga kualitas fasilitas seperti pilihan makanan, toko, area duduk, hiburan, dan juga kenyamanan terminal. Ya, karena tentu pengunjung lah ya yang kemudian menikmati semuanya itu. Sementara itu, gelar bandara terbaik di dunia versi AirHelp tahun ini diraih oleh Bandara Internasional Tocumen di Panama. Posisi kedua ditempati Fortaleza Pinto Martin Airport di Brasil, disusul Cape Town di Afrika Selatan. Ya, tentu kita pengen lah ya di Indonesia itu bisa masuk dalam jajaran bandara-bandara terbaik gitu ya. Ini bandara mana? Kalau dulu itu di Medan ya, itu bandaranya juga dinilai sangat baik gitu ya. Tapi masih kalah dengan negara-negara yang lain yang punya bandara luar biasa. Tapi semoga ini bisa menjadi contoh begitu kan ya. Kuala Namu kala itu karena memang masih baru, banyak dipuji, pelayanannya oke dan sebagainya. Mungkin sampai hari ini atau mungkin sudah terkalahkan dengan yang lain. Tapi ini minimal bisa menjadi apa namanya ya, contoh lah ya untuk kita juga berbenah begitu ya, kemudian bisa memberikan pelayanan terbaik bagi mereka-mereka yang itu tadi singgah di bandara untuk bisa menikmati fasilitas dan juga sarananya.

musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siang hari ini kami hadirkan program musik kita 100% Indonesia di edisi hari Minggu 5 Juli 2026. Untuk Anda yang ingin request lagu, boleh langsung cus ya, lagu Indonesia, lagu-lagu terbaru yang tentunya bisa Anda dengarkan dan juga kirimkan kepada orang-orang terkasih di kesempatan siang hari ini. Saya Sari Julia, temani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam program musik kita 100% Indonesia. Salamnya boleh bebas, tapi itu tadi ya, jangan terlalu banyak dan panjang. Oke? Kita sepakat ya, biar semuanya kebagian dan lagunya keputar semua. Musik kita.
1: Selamat siang, Cikgu.
0: Selamat siang, anak-anak. Budian.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya?
0: Saya baik. Budian juga ya?
1: Betul dong. Iya, alhamdulillah. Siang dong. Jangan kalau minggu jangan siang gitu.
0: Oh, dia beberapa kali saran siang gitu loh.
1: Iya kan enak. Malam yang enggak pernah.
0: Malam spesialis Joe kayaknya ya.
1: Kak Joe banyak liburnya.
0: Loh, enggak dong.
1: Iya, minggu sekarang banyak liburnya kalau Kak Jo.
0: Oh gitu dah?
1: Iya. Oh. Yang minggu kemarin aja, Mbak Dini, terus Mbak...
0: Ya kan digilir jadwalnya, Bu. Mungkin bulan itu ini.
1: Kan Kak Jo liburnya minggu.
0: Ya mungkin bulan ini.
1: Nah,
0: ya. Nanti bulan depan mungkin enggak. Kan ada selalu jadwal gantiannya. Oke.
1: Okay. Iya, betul-betul. Minta lagunya Yuni Sara featuring Raffi Ahmad.
0: Oh, apa tuh? 50 tahun lagi?
1: Betul.
0: Oh, iyalah. Kalau mereka berdua mau nyanyi apa emang?
1: Itu kan lagu lama tapi dirilis.
0: Iya.
1: Enak loh lagunya.
0: Tapi mereka udah move on loh.
1: Wah.
0: Iya, oke. Nanti saya puterin.
1: Bapak Presi, salamnya 5 aja ya Bu, kalau Bapak Presi.
0: Loh, saya nih boleh loh, saya bebas ya kan, saya bebas, asalkan itu tadi gitu loh ya.
1: Iya, lama-lama. Ya wis, yang pertama buat tua, Oma Yantikuit, Mas Ali, Pak Taufik, ayo Pak Taufik. Kemana nih kok ngilang lagi, ayo Pak Taufik. Pak Mul, Bu Mustiati Wibowo, Bu Titi Damiati, Bu Wati Ramli, Bu Nana, Bu Altini, semuanya cepat, Mbak Sari Julia, selamat bertugas, semoga sehat selalu dengan
0: panjang
1: umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari bala musibah, sehingga menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Terima kasih, Cikgu.
0: Terima kasih, anak-anak. Waalaikumsalam. Kayak berasa nonton Upin Ipin sayanya. Budian, terima kasih ya. Gitu, cepet. Gak apa-apa, ya kan? Geser lagi. Musik kita.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sari Julia yang manis, cewek.
0: Wih, mantap. Bebas ini yang berarti kalau suaranya kenceng ini.
2: Fotonya itu manis, loh.
0: Apa-apa?
2: Yang kelambi putih fotonya tuh manis.
0: Masya
2: loh.
0: Masya Allah.
2: Tabarakallah.
0: Aduh.
2: Seneng banget.
0: Iya.
2: Lagunya satu yang gak bisa lepas ya.
0: Iya.
2: Pokoknya saya tak bisa lepas sama RRI itu.
0: Wis, mantap.
2: Sampai akhir hayatnya.
0: Mantap.
2: Salamnya. Salamnya buat Umi Yanti Queen, Umi Kustia Pondok Maritim, Bu Dian, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Lanyati, Bu Rameli, Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Hartini, Bu Mustia Tiwibowo, Bang Kobar, Bang Freddy, Mas Ali, Mas Dio, Bu Yuyun, Bu Mama Yu, sama Bu Siti Rumia, Pak,
0: siapa? Bumi
2: Tulung Agung.
0: Siapa yo?
2: Apa sih? Pak Nono itu loh, Dek Pak Tulung Agung mesti lupa ya wes. Sama Pak Kennedy, Pak Nono. jangan marah Pak Nono, saya lupa. Pak Mariono. Dan semuanya.
0: Siap.
2: Terima kasih banyak Mbak Sari.
0: Sama-sama.
2: Jangan marah ya banyak ya.
0: Oh enggak, aman.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur.
0: Amin.
2: Sampai 100 tahun.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Siti. Doa yang baik juga saya kembalikan kepada para pendengar yang juga sudah mendoakan saya yang baik-baik gitu kan ya. Boleh salamnya banyak, cepat itu tadi loh. Ngobrolnya kita singkat aja. Atau pilih ngobrolnya banyak sama saya tapi salamnya singkat ya. Terserah. Musik kita.
3: 100% Indonesia.
0: Loh, kok lemes?
3: Nah, gak lemes. Wah, emang suaranya gini, Mbak Sari.
0: Oh, gitu. Kok kayaknya suaranya lemes? Pak, siapa sini?
3: Abawi.
0: Oh iya, Abawi. Suaranya kecil dan lemes loh, Mbak. Gimana toh?
3: Sehat kok.
0: Oh, sehat. Alhamdulillah, kalau gitu, Abawi.
3: Kenapa tuh, Mbak? Lagunya Naf.
0: Naf yang apa?
3: Kau masih kekasih.
0: Oh ya, baik. Nanti saya putarkan.
3: Tapi Mbak Sari penyiarku.
0: Iya loh, Pak.
3: Dari itu.
0: Iya loh, Pak.
3: Salamnya untuk Oma Wati Ramli, Oma Yati, Suwira, Polisi, Gunanya. Bu Utri bersama Pak Freddy, Tulang Kobar, Abah Ali, dan semua.
0: Siap.
3: Mbak Sari, matur nuwun.
0: Ya. Terima kasih, Abah Awi. Iya, suaranya kecil dan saya tangkapnya kok kayaknya Abah Awi lemas. Tapi alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya, Abah Awi, biar bisa gabung. Musik kita.
4: Musik kita 100% Indonesia.
0: Ya, Mas Irfan.
4: Iya, Mbak Sari.
0: Sehat ya.
4: Gak tahu ini agak pilek ini, Mbak.
0: Oh, aduh. Ya udah, semoga lekas pulih dan sehat lagi. Liburan ini jangan iya, sakit, Mbak. Sayang.
4: Iya, iya.
0: Iya kan?
4: Sebenarnya ya, iya, planningnya sebetulnya juga sebenarnya mau keluar, Mbak, cuma di luar konteks itu juga ada hal mendadak yang akhirnya batal. Di luar sakit sebetulnya juga ada yang bikin batal.
0: Oh gitu, ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi segala sesuatu kan udah pasti direncanakan. Tapi kalau misalnya gagal pun ya mungkin bisa di reschedule begitu kan ya, biar bisa dilakukan lagi. Oke, siap. Mau dengerin lagunya siapa?
4: Mau dengerin lagunya dari itu aja, Mbak. Dari Sal Priadi aja, Mbak.
0: Apa tuh?
4: Sal Priadi yang Foto Kita Blur.
0: Oh, Foto Kita Blur. Oke. Okay. Kenapa kok fotonya blur ya? Gambarnya jelek kali. Bisa aja ya, Mbak Sari ini ya. Oke. Okay. Siap, Mas. Nanti aku puterin.
4: Iya, salamnya buat Mbak Sari yang tadi udah gabung juga sama buat semuanya semua yang lagi dengerin Pro 1 sekarang.
0: Oke, okay. Siap.
4: Ya, kita aja sih, Mbak, makasih.
0: Ya, makasih ya Mas Irfan. Ini anak muda satu-satunya loh ya, yang sering gabung di RRI. Wah, luar biasa. Tapi percaya sama saya deh, sering berjalannya waktu nanti gak cuma Mas Irfan. Mas Irfan ini bisa mempelopori teman-temannya. Anak-anak muda yang lain itu juga sudah mulai berbondong-bondong dengerin radio. Ya bisa jadi gitu kan ya, udah capek, jenuh, lelah ngelihat Instagram, ngelihat TikTok, ngelihat YouTube, ngelihat media sosial yang lain gitu ya. Karena ya mungkin pengen sesuatu yang beda. Bakal ada pergeseran seperti itu. Ya meskipun memang yang namanya media sosial gak bisa hilang, mereka tetap akan ngelihat itu gitu kan ya. Tapi dengerin radio itu juga bisa jadi kesukaan anak muda zaman sekarang loh. Jangan salah. Saya puterin dulu ya lagunya. Udah berapa nih? 4 kan? Oke, saya puterin dulu lagunya biar nanti keputar semua dan nanti saya bacakan juga yang sudah gabung via WA.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa SPBU di seluruh wilayah Indonesia akan dijaga sistem administrasi manunggal satu atap Samsat dan polisi lalu lintas Polantas. Faktanya, klaim unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli 2026 adalah berita hoax. Dilansir dari media online, PT Pertamina Persero telah membantah informasi tersebut. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero, Muhammad Baron, memastikan unggahan berisi informasi tersebut adalah tidak benar. Muhammad Baron menambahkan kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak BBM di Pertamina. Seluruh kegiatan PT Pertamina Persero dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga Samsat dan Polantas merupakan kabar bohong.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Anda boleh request lagu untuk kali ini begitu ya, hingga nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Musik kita.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Isti.
1: Musik kita 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Lagunya Enggi sudah ada yang minta.
0: Belum, Ibu mau yang apa?
1: Ternyata Cinta.
0: Oh iya. Okay.
1: Nanti kalau adik saya WA itu lagunya sendiri ya Mbak ya.
0: Oh iya siap Bu.
1: Tapi tadi nama saya habisnya takut saya enggak bisa masuk.
0: Aman Bu, iya.
1: Kalau hari Minggu gini kan oyok-oyokan. Salam ya Mbak.
0: Boleh Bu.
1: Salam ya Mbak Tumus, Bu Nana, Mayanti, Bu Siti, Bu Mimi, Bu Titi, Bunda Wira, Bunda Dewi, Teh Dinda, Bunda Nunung, Bunda Nurfatila, Mama Yu, Bunda Tini, Bunda Dian, Bunda Yuni, Bunda Siti Rumiah, Mas Ali, Mas Dio, Bang Kobar, Pak Tua, Pak Idris, terus Mas Asa Abah Awi, terus Bunda Esther, Bu Yani Jaya, Bu Wati Ramli, Bu Kustia, Bapak Kennedy, dan Pak Mulyono. Buat Mbak Sari, kalau pulang hati-hati ya Mbak.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Isiharo. Saya geser ke Teh Dinda. Selamat siang musik kita.
2: Selamat siang, musik kita 100% Indonesia, Mbak Sari Yulia.
0: Iya.
2: Kabar baik, Kang.
0: Alhamdulillah, kaget tadi saya kok, loh, kok video call?
2: Salah tekan, karena dia bersebelahan kan.
0: Iya, kaget dong saya ya kan, aduh.
2: Iya, betul, salah tekan, aduh, saya juga bilang, idih, salah ternyata. Ya, bukan persis di sebelahnya sekarang, dia kodenya. Aduh, gimana aja apa Surabaya panaskah ini di Bogor? Masya Allah panasnya Mbak Sari.
0: Hot pop.
2: Di sini luar biasa. Kira doa terbaik lah ya untuk Mbak Sari pastinya ya.
0: Siap, terima kasih.
2: Panasnya banget. Dari Naf boleh?
0: Nafnya udah barusan keluar tuh di request sama Abah Awi tadi. Kok masih kekasihku?
2: Oh itu Naf ya?
0: Iya.
2: Iya, oke lah kalau gitu. Teteh nggak hafal lagunya itu lagunya Naf itu ya, oke. Okay. Kalau gitu, ini aja deh. Karena panas kita ada yang slowly aja deh.
0: Mm-mm.
2: Dari Budi Doremi, yeah. Takkan hilang.
0: Oh baik.
2: Agak-agak slow kan.
0: Iya.
2: Banget soalnya, insya Allah. Oke, Mbak Sari, doa terbaik dari Teteh untuk Mbak Sari dengan keluarga juga dengan tim ya.
0: Iya.
2: Oke, Teteh mau jumpa sama siangnya antaranya untuk yang baru landing Ibu Isti Karoh ya. Selamat siang ya Ibu, salam sehat. Ada juga tadi Ibu Dian, ada juga Ibu Siti. Ke mana lagi? Ke Oma Yanti Queen, ke Ibu Wati Ramli. Ke mana lagi? Oh, Ibu Mimi, ada juga ke Bang Kobar. Oh, rasa Bang. Lanjut ke Mas Ali. Ya, apa kabarnya Mas Ali? Pak Wandi, ada juga Opa Dandit. Kemana ya? Nggak pernah ada suara ya?
0: Iya, benar. Udah lama banget.
2: Kok diam-diam ya Opa Dandit ya? Nah, Opa sehat ya? Siapa lagi kah? Tunggu. Sepertinya next time deh untuk yang lainnya.
0: Oke, okay,
2: Mbak Sari, lanjut. Thank you. Selamat siang, bye-bye.
0: Terima kasih, Teh Dinda. Doa yang baik juga untuk Teh Dinda dan keluarga. Saya geser ke Mbak Feby. Terima kasih sudah gabung. Waalaikumsalam. Musik kita 100% Indonesia. Request lagu Dewa 19. Dua Sejoli lagunya untuk semua saja. Mbak Sari, semoga sehat selalu, panjang umur. Terima kasih. Siap. Sama-sama. Salam untuk Mama Desi dan keluarga ya. Untuk Mas Sakti juga. Ada Pak Wandi. Selamat siang Pak Wandi. Wah, ini salam sejahtera buat penyiar-penyiar yang baik hati dan gak sombong. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Ibu Siti Rumiah di Tuban. Terima kasih juga untuk siang hari ini request lagunya Gong 2000 tuh udah lama banget Bu. Mungkin boleh diperbarui ya. Yang tahun 2000-an ke atas. Salamnya untuk Bu Siti, Bu Hartini, Bu Isiharo, Bu Wira, Bu Dewi, Pak Idris. Dan salam untuk semuanya. Buat Mbak Sari, terima kasih. Semoga sehat selalu. Terima kasih juga. Kemudian ada Ibu Hartini, Anima ya bintang. Oke, nanti saya puterin ya Bu. Salamnya untuk Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Mimi, Bu Wati, Bu Siti Rumia, Bu Yani Wijaya, Bu Ani Eser, Omayanti. Mbak Sarin, terima kasih banyak. Bu Ani Eser tuh biasanya muncul di siang hari, kok ini gak pernah muncul ya. Semoga sehat ya Bu Ani Eser. Kemudian juga ada Pak Mariono. Oh, lagunya Sinki. Jangan tutup dirimu. Tahun berapa ya Sinki ya? Masih bisa gak sih kira-kira? Nanti saya coba lihat ya Pak. Kalau saya ada dan bisa saya putarkan ya. Salamnya untuk Bu Wira, Pak Mulyono, Budian, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Siti, Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Sari Julianya, selamat tugas, diberi kesehatan dan kebahagiaan, rezeki lancar barokah. Amin. Saya izin putarkan dulu lagu sebelum nanti saya terima penelpon lagi. Ada Dewa 19 dengan Dua Sejoli.

0: Cuaca panas ternyata bukan hanya membuat tubuh lebih cepat lelah, tetapi juga dapat mempengaruhi baterai ponsel. Menurut para peneliti di National Renewable Energy Laboratory Amerika Serikat, suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat proses penuaan baterai lithium ion. Akibatnya, baterai bisa bekerja kurang efisien dan daya terasa lebih cepat berkurang. Karena itu, ponsel sebaiknya tidak dibiarkan terlalu lama di bawah sinar matahari langsung atau di dalam kendaraan yang tertutup saat cuaca panas. Meski ukurannya kecil, baterai bekerja melalui proses kimia yang cukup kompleks dan sangat dipengaruhi oleh suhu di sekitarnya. Di balik ponsel yang menemani aktivitas setiap hari, ada teknologi yang juga perlu dijaga dengan baik.
1: Wah, pulang liburan bawa oleh-oleh apa nih?
2: Nih, coklat impor. Katanya lagi viral loh.
1: Padahal banyak makanan lokal yang gak kalah enak loh.
2: Ah, masa?
1: Iya, Indonesia itu kaya banget. Ada kopi lokal, batik, kerajinan tangan, sampai camilan khas daerah yang kualitasnya jauh lebih keren.
2: Kadang emang orang lebih bangga kalau barang dari luar ya?
1: Padahal karya anak bangsa juga dibuat dengan kreativitas dan kerja keras. Kalau kita ikut memakai dan mempromosikan produk lokal, pengrajin dan UMKM juga ikut berkembang.
2: Bener juga ya, berarti cinta Indonesia bisa dimulai dari hal yang sederhana ya?
1: Betul, dari memilih dan menghargai produk negeri sendiri, ayo utamakan produk anak bangsa, karena Indonesia hebat dimulai dari kita yang bangga memakai karya sendiri.

0: Lagu ini minta sama Bu Isiharo, Bintang dari Anima, sudah saya putarkan spesial juga untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Yang belum telepon boleh lan telepon 5345474 atau WA 081331414-992 boleh Anda akses. Pak Mariono, mohon izin, lagu Sinki itu tahun 1998. Boleh diganti ya? Lagu-lagu yang lain yang bisa tentunya sesuai dengan kriteria untuk request program musik kita 100% Indonesia. Saya juga oke, Bu Siti Rumia ini sudah memperbarui lagunya Armada Asal Kau Bahagia Mbak Sari. Siap, nanti saya putarkan. Teh Dinda, ditunggu ya, sabar, lagunya sesaat lagi akan saya hadirkan untuk Anda. Saya ke tadi Bu Hartini sudah, Bu Mus Diati Wibowo. Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Sari. Waalaikumsalam. Request lagunya Mahalini untukmu yang bersamanya. Salamnya untuk Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Dian, Bu Siti Rumia, Oma Yanti, Bu Titi, Bu Wati, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Sari semoga sehat selalu. Terima kasih. Sehat-sehat juga ya untuk Bu Musdiati Wibowo. Kemudian ada Ibu Sulistyowati, ini adiknya Bu Isiharo. Request lagunya Wangi Rindu Bu, bukan Wangi Sari. Saya sempat bingung tadi ya. Itu OS sih, bukan COS. Tapi terima kasih ya Bu, lagunya nanti saya putarkan spesial untuk Bu Sulistyowati begitu ya. Baik, untuk yang lain boleh ya, saya ke penelpon terlebih dahulu. Selamat siang musik kita.
1: Musik kita semangat siang musik Indonesia.
0: Ya Pak Tua.
1: Iya, terima kasih. Kata si Komblo, Jarwo Komblo, itu di radio aku dengar lagu kesayangan. Tapi kata Pak Tua yang bodoh ini, hanya Pro 1 RRI Surabaya yang ngerti lagu seleraku. Supaya tidak punya beban, saya kirim salam balik yang 50 tahun lagi dari Gresik tadi, dan ternyata masih cinta dari Sidoarjo. Untuk mereka berdua saya punya guyonan, naik kalah disik ojok ngersolo. Gitu. Nah, jadi mudah-mudahan bagi saya, mudah-mudahan cintaku tidak berakhir luka seperti kata Pak Binka. Buat Mbak Yulia, matur nuwun.
0: Tunggu, lagunya apa Pak?
1: Cintaku tidak berakhir luka, Pak Binka.
0: Pak Binka, oh baik, siap.
1: Matur nuwun, Mbak Yulia.
0: Sama-sama. Cinta dan luka maksudnya Pak Papinka ya kan? Saya dipanggil Julia. Ada beberapa pendengar memang yang panggil saya tuh dengan nama Julia. Tahu agaknya bulan lahir saya ya. Gak mungkin namanya Julia lahirnya kapan. Terima kasih ya Pak Tua, sehat selalu. Nanti lagunya saya putarkan. Musik kita.
2: Musik kita 100% Indonesia. Sama Mbak Sari ya?
0: Betul, dengan siapa?
2: Ibu Dewi.
0: Ibu Dewi?
2: Iya.
0: Oh, baik.
2: Tolong butuhin lagu dari kotak kita.
0: Oh iya, yang apa Ibu Dewi?
2: Pelan-pelan saja.
0: Oke, baik. Bu Dewi baru pertama kali gabung kah? Atau hanya ketemu ya, Sarinya baru pertama kali?
2: Ya, sudah. Ya, apa ya? Sering.
0: Oh gitu? Oh, berarti sama Sari yang belum pertama kali ketemu ya?
2: Iya. Alhamdulillah ya Mbak Sari.
0: Boleh.
2: Oma Yanti, Bu Wira, Bu Istikaro. Makasih Bu Istikaro. Salamnya Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, Bu Siti Rumi, Ama Mayu, dan Bu Siti Damiati. Bapak Idris, Bang Kobar, Bung Freddy, Pak Kennedy, Pak Bambang, Pak Tua, Pak Budi Saksena. Dan semuanya.
0: Baik.
2: Dan Mbak Sani, makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas suaranya Bu Dewi ini mirip Bu Dian. Hampir saja gitu ya. Apakah benar mirip gitu ya? Ini saya saja yang menilai ataukah sama juga sepakat dengan yang lain? Tapi Bu Dewi terima kasih ya. Mungkin saya karena jarang di siang ya. Jadi gak ngerti gitu ya, baru tahu ini. Tapi Bu Dewi salam kenal, sehat selalu pastinya ya. Terima kasih, nanti lagunya saya putarkan. Yang belum gabung, wah banyak loh ini, gak pengen gabung tadi jam saya. Ya udah, oke. Oh aku memilih setia versinya Fatin Sidik. Ya oke. Pak Mariono, nanti saya putarkan. Teh Dinda dulu deh lagunya. Sayang nanti kalau gak diputerin, jamnya sudah segera berlalu. Dari Budi Deremi, takkan hilang.
3: Jangan

0: baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
2: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.
3: Tahukah kamu, jika sekarang kamu merasa kupu-kupu semakin jarang terlihat, itu bisa menjadi tanda bahwa kesehatan lingkungan sedang menurun. Kupu-kupu merupakan salah satu indikator penting kesehatan ekosistem. Serangga cantik ini sangat peka terhadap perubahan lingkungan, seperti hilangnya habitat, penggunaan pestisida berlebihan, polusi, hingga perubahan iklim. Ketika populasi kupu-kupu menurun, hal ini seringkali menandakan bahwa keanekaragaman hayati di suatu wilayah juga ikut menurun. Padahal, kupu-kupu memiliki peran penting sebagai penyerbuk berbagai jenis tanaman. Jadi, semakin sedikit kupu-kupu yang kita temui, semakin besar pula peringatan bahwa lingkungan di sekitar kita membutuhkan perhatian dan perlindungan yang lebih serius.
4: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.

0: Satu lagu dari Mahalini dengan judul Untuk Yang Bersamanya. Saya putarkan juga spesial untuk temani Anda di kesempatan kali ini. Anda masih boleh ya deringkan telepon kami di siang hari ini untuk bisa menyapa para pendengar yang lain. Apa kabar dengan Bu Mimi, Mas Ali dan juga Mas Sakti? Semoga sehat selalu. Oma Yanti Queen, Oma Agustina, begitu ya. Semoga sehat. Kemudian juga ada beberapa pendengar yang lain, Ibu Ani Esther, Bu Yani Wijaya, begitu ya. Kemudian Pak Dandit, betul dikatakan tadi sama Teh Dinda, kok lama gak gabungan. Pak Wandi, Mas Andi Saksofon, agaknya lagi ngejob kah? Dan juga pendengar-pendengar lainnya, begitu ya. Ada Bu Nana juga, wah ini kemana kok gak gabungan, begitu ya. Semoga sehat. Bu Wati, semoga sehat juga ya. Bu Titi juga, nah ini yang biasanya juga sering gabung, begitu ya. Line telepon saya buka sebelum nanti beberapa lagu terakhir saya putarkan spesial untuk Anda. Selamat siang musik kita.
1: Musik kita 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kakak Sari Julia, ya. Bulan Juni. Terima kasih namaku sudah disapa. saya okay. Saya tadinya nggak mau on air. Ini kita dalam perjalanan kan saya dari Banten. Ini kan anak Krakatau sudah 2 hari erupsi.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan lancar. Kita kan nunggu kereta api ya, satu keluarga ini dengan cucu yang liburan itu mau pulang.
0: Baik.
1: Jadi tapi begitu namaku dipanggil, masya Allah, sangat senang. Baik sehat ya, kata
0: Alhamdulillah,
1: ya. Alhamdulillah, terima kasih. Boleh lagunya ini judulnya Rindu Yang Jauh.
0: Dari siapa?
1: Senja Kunada, ciptaannya Diman.
0: Rindu Yang Jauh. Oh ya, baik. Ya.
1: Alhamdulillah hebat Kakak Sari. Salam spesial buat Kakak Sari.
0: Baik.
1: Dan juga buat siapa? Kang Haji Ali Wasik, buat Mbak siapa? Sri Kismawati, sama yang tadi dari Sumatera itu memang biasanya nyapa saya itu. Bu Susilowati sama Bu Istikara yang tadi sudah on air ya. Terima kasih semuanya, salam sehat, sejahtera, barokah. Mbak Sari juga barokah umur, barokah rezekinya melimpah, keselamatan senantiasa dalam lindungan
0: amin,
1: Allah.
0: Amin.
1: Sekali lagi terima kasih.
0: Sama-sama ya.
1: Mudah-mudahan tidak ada apa-apa dengan Gunung Anak Krakatau
0: ya,
1: ini.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Oma. Saya juga menyapa Mas Jebet, Pak Budi Kaltara. Kemudian juga Mbak

Lagu yang diminta tadi ya sama Pak Tua dari Papinka, Cinta dan Luka. Saya putarkan sebagai lagu penutup untuk program Musik Kita 100% Indonesia di edisi kali ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung, yang belum mudah-mudahan di lain kesempatan bisa bergabung lagi bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Kita tutup untuk edisi kali ini. Saya Sari Julia masih akan terus melanjutkan perjalanan Surabaya sore hingga nanti pukul 16 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kementerian Kesehatan Kemenkes menekankan pentingnya layanan kesehatan yang setara dan adil untuk memastikan penanganan bagi kelompok rentan dengan tuberkulosis atau TB dan atau HIV. Imran Pambudi, Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes mengatakan, kelompok rentan masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan kesehatan. Hambatan itu mulai dari persoalan struktural, stigma, hingga kekerasan. Imran menjelaskan keberhasilan terapi antiretroviral telah memperpanjang harapan hidup orang dengan HIV atau ODHIV. Akibatnya semakin banyak ODHIV yang kini memasuki usia lanjut. Di Indonesia sekitar 7,7% ODHIV berusia di atas 50 tahun. Jumlahnya sekitar 39 ribu orang dari total lebih sekitar 500 ribu ODHIV. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi dan Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG, baik dari aspek gizi, keamanan pangan maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan keterlibatan para ahli gizi menjadi unsur penting dalam memastikan kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat. Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM M. Riza Adadamanik mengapresiasi pelaksanaan program MBG di Jawa Timur yang dinilai berhasil melibatkan berbagai sektor dalam rantai pasok. Ia menjelaskan program MBG telah menggerakkan berbagai sektor, mulai dari petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM. Demikian Lintas Informasi bersama saya Sari Julia. Untuk berita-berita aktual lainnya dapat Anda baca melalui portal berita di rri.co.id.

melanjutkan perjalanan Surabaya sore, saya Sari Julia masih bertugas temani Anda tentunya dengan menghadirkan sejumlah informasi dan juga komposisi untuk temani Anda menikmati waktu libur sebelum besok kembali lagi berkutat dengan aktivitas keseharian. Kita juga akan mengupdate selain kabar-kabar yang di sekitar kita, ada teman-teman reporter yang juga mengabarkan informasi-informasi di sekitaran wilayah Jawa Timur. Anda yang ingin berbagi kabar untuk sore hari ini boleh ya, karena kalau di Surabaya banyak event begitu ya. Di alun-alun Surabaya, kalau Anda bingung mau ngapain, boleh loh. Ada festival halal market begitu ya. Kemudian juga Denny Caknan nanti juga akan memeriahkan salah satu

0: acara yang ada di kawasan Surabaya Utara. Nah, Surabaya Timur, Surabaya Utara. Oke, Anda juga mungkin bisa mengupdate informasi tersebut. Biasanya kalau jam-jam segini gitu ya, ini udah banyak yang berbondong-bondong juga untuk bisa menikmati ya sajian kuliner UMKM-nya dan lain sebagainya. Sebelum nanti puncaknya adalah penampilan dari Denny Caknan. Nah, Anda boleh tambahkan informasi-informasi lainnya ya melalui telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya. Sedianya memang pukul 15 itu ada Beranda Asta Cita dalam program Green Radio. Untuk edisi kali ini kita isi tentunya dengan informasi-informasi lain. Dan di kesempatan sore hari ini saya ajak Anda juga ya untuk mengupdate kabar dari rekan-rekan reporter.
1: Laporan terkini.
0: Di ujung telepon saya sudah bersama dengan reporter Ayu Citra yang mengabarkan berkaitan dengan kirab Siti Inggil di Kota Kediri memadukan doa dan tradisi warga. Ayu Citra, silakan.
2: Ya, baik. Dengan saat ini tadi pagi, minggu pagi tadi, Santa Berita tampak di Kelurahan Lirboyo, Kota Kediri. Di mana penanganan minggu pagi tadi ini hadir tampak saat jalan utama di Kelurahan Lirboyo, Kota Kediri, dipenuhi dengan warna-warni pakaian adat, iringan musik tradisional, serta gunungan hasil bumi dalam kirab budaya pesanggrahan Siti Inggil. Dan dikatakan oleh salah satu pendengar, Finan Permaswati, bahwa akhirnya kirab tersebut diakini menjadi wujud rasa syukur masyarakat dan sekaligus upaya menjaga tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Dan Finan Malakan pernah mendengar bahwa posisi kirab ini diawali dengan siraman gunungan hasil bumi sebagai simbol doa dan harapan akan keberkahan di masyarakat. Dan setiap kirab ini pendengar juga tampak kesana semakin meriah dengan arak-arakan pusaka gunungan hasil bumi, kemudian ada pula pertunjukan jaranan dan juga tari kreasi yang menghibur masyarakat. Dan kerap dengar ketahui menempuh rute dari jalan Siti Inggil, kemudian melintas dari Kademangan, jalan Semeru hingga jalan Penanggungan, sebelum kembali ke titik awal di Siti Inggil Lirboyo, Kota Kediri. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Memang banyak ya kegiatan yang diselenggarakan tidak saja di kota Surabaya. Tadi reporter Ayu Citra ini juga mengabarkan berkaitan dengan kirab Siti Inggil di Kota Kediri yang memadukan doa dan tradisi warga. Saya tadi juga sempat dapat kabar dan juga informasi dari teman saya di kawasan Madiun. Ini juga ada kirab budaya. Anda boleh tambahkan kalau ada memang kegiatan-kegiatan tersebut ya, utamanya di kota Surabaya, untuk mungkin bisa menjadi referensi bagi warga kota Surabaya yang bingung mau mengisi waktu liburnya dengan kegiatan apa atau berkunjung kemana, begitu ya? Karena tentu pusat-pusat perbelanjaan jadi tujuan utama, begitu ya? Dan mungkin bisa menjadi alternatif, begitu kan ya? Oh ya, lagu-lagu yang tadi belum saya putarkan, saya akan hadirkan sesaat lagi, begitu ya? Sembari temani Anda juga melanjutkan aktivitas keseharian di kesempatan sore hari ini.

untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melengkapi informasi-informasi untuk Anda pendengar, sore hari ini saya juga mau bagikan satu kabar ya. Pemerintah itu memasukkan penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, transgender, dan juga queer LGBTQ sebagai salah satu ancaman non-militer dalam kebijakan umum pertahanan negara. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029 yang ditandatangani oleh Prabowo Subianto Presiden dan ditetapkan pada 24 Oktober 2025. Dalam perpres itu, ancaman terhadap pertahanan negara dibagi menjadi tiga kategori, yakni ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman hibrida. Ancaman non-militer didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan tanpa bersenjata yang membahayakan dan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa. Sementara penyebaran budaya LGBTQ ini masuk dalam kategori ancaman non-militer bersama sejumlah isu lain seperti penyebaran paham ateisme, separatisme, terorisme, radikalisme, hingga illegal trafficking. Dan ini dikatakan langsung begitu ya, lampiran dari perpres yang sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, pemerintah juga memasukkan bencana alam, kerawanan kebocoran instalasi nuklir, biologi, kimia, dan radioaktif, serangan cyber, serangan terhadap objek vital nasional, dampak pemanasan global, serta wabah penyakit sebagai bagian dari ancaman non-militer. Jadi cukup banyak begitu ya, ancaman militer, ancaman non-militer begitu ya, yang tadi satu di antaranya adalah ancaman hibrida, itu bisa mengancam keutuhan tegaknya NKRI begitu ya. Dan kalau dikatakan tadi ya sudah ada perpres yang ditandatangani langsung, ini upaya-upaya untuk menghindarkan negara kita dari ancaman-ancaman tersebut. Sementara ancaman militer dalam perpres tersebut itu mencakup pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan bersenjata, agresi, kemudian serangan nuklir, serangan biologi, dan juga serangan kimia. Sementara ancaman hibrida ini merupakan perpaduan antara ancaman militer dan ancaman non-militer yang membahayakan dan juga mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan juga keselamatan segenap bangsa. Antara lain, serangan cyber terintegrasi, serangan drone, penyalahgunaan AI atau kecerdasan buatan, gangguan terhadap command control dan juga communication computer, cyber defense, combat system, intelligence, surveillance, dan juga reconnaissance gitu ya. Itu juga mengancam gitu ya kedaulatan negara. Dan berdasarkan metrik penyelenggaraan pertahanan militer dalam perpres itu, kementerian dan lembaga di luar bidang pertahanan diposisikan sebagai unsur utama dalam menghadapi ancaman non-militer. Pelaksanaannya juga didukung oleh unsur lain dari kekuatan bangsa, termasuk pemerintah daerah. Dengan pengaturan tersebut, pemerintah bisa menempatkan isu sosial budaya, teknologi, ekonomi, dan keselamatan umum hingga legislasi sebagai bagian dari sistem pertahanan negara yang harus diantisipasi secara lintas sektor. Kalau itu sudah masuk dalam sebuah peraturan presiden begitu ya, dan sudah ditandatangani langsung oleh presiden, ya tentu hal-hal semacam ini harus kita waspadai bersama. Bagaimana caranya? Pemerintah daerah pun juga turut aktif begitu ya, untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang masuk, dan tentunya ini berdampak pada kedaulatan negara kita. Ancaman non-militer tadi apa saja jenisnya, ancaman hibrida, ancaman militer, itu bisa dibedakan begitu ya. Dan bagaimana berkaitan dengan ancaman non-militer yang ini lekat sekali begitu ya di kehidupan kita sehari-hari, dan pemerintah daerah pun juga turut andil di dalamnya. Satu yang menjadi sorotan yaitu keberadaan LGBTQ yang dikategorikan masuk ke ancaman non-militer dalam Perpres Pertahanan Negara yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Semoga komposisi-komposisi yang kami hadirkan juga bisa Anda nikmati pada sore hari ini, sembari menikmati waktu santai berkumpul bersama keluarga ataupun santai di rumah sedang menikmati secangkir kopi. Cukup menyenangkan agaknya memang kalau kita libur diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bikin bisa yang bisa bikin kita rileks begitu ya. Itu boleh dilakukan. Sembari juga kabar-kabar lain kami hadirkan untuk Anda. Arief Satria, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, ini mengatakan bahwa penggunaan bahan bakar B50 ini merupakan salah satu langkah strategis untuk membangun sistem energi yang mandiri dan berkelanjutan. Arief menjelaskan, pengembangan biofuel merupakan respon terhadap tantangan perubahan iklim yang menuntut penggunaan energi dan proses produksi yang lebih bersih. Dan dia menambahkan sektor energi ini menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan kemandirian nasional. Oleh karena itu, penerapan B50 menurutnya bisa menjadi langkah dalam mengurangi ketergantungan energi di masa mendatang. Kita agaknya pontang-panting memang ya, ketika ada konflik di Timur Tengah, kemudian Selat Hormuz ditutup, gitu ya. Bagaimana dengan kebutuhan minyak kita yang terus meningkat ya, mau tidak mau, ada upaya itu tadi, memunculkan kemandirian secara nasional. Kalau dari sisi energi, dengan adanya B50, nah ini salah satu pintu agar nanti ke depannya Indonesia tidak tergantung lagi pada impor. Meski demikian, Arief menilai bahwa pengembangan energi terbarukan tidak boleh berhenti pada B50 saja. Menurutnya Indonesia juga perlu mulai mempersiapkan pengembangan E20 berbasis etanol sebagai bagian dari bauran energi ramah lingkungan. Dan seperti diketahui pendengar, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM ini mulai memberlakukan BBM jenis B50 secara nasional sejak 1 Juli 2026. B50 ini merupakan bahan bakar hasil campuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit dengan 50% solar sebagai kelanjutan dari implementasi B40 yang telah lebih dulu diterapkan. Dan dalam implementasinya, tidak dilakukan secara serentak, pemerintah menerapkan masa transisi selama 3 bulan untuk menghabiskan stok B40 sekaligus melakukan penyesuaian proses pencampuran dan distribusi hingga penerapan B50 berjalan penuh. Ya tentu, kita harus belajar banyak begitu ya dari hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Ya karena kondisi yang membuat kita mengalami krisis, itu sangat tidak menyenangkan, sehingga harus ada upaya bangkit dari keterpurukan, caranya dengan mewujudkan kemandirian secara nasional dari sisi energi. Bagaimana? Nah, itu yang secara bertahap nantinya ya. Sejak 1 Juli 2026, B50 sudah diterapkan dan nantinya juga akan dilengkapi dengan E20 dan juga energi-energi terbarukan lainnya.

0: Motivasi hari ini.
1: Impian tidak dapat terwujud dengan sendirinya. Akan tetapi impian akan datang ketika seseorang berusaha untuk meraihnya.

sore hari dengan ya kegiatan-kegiatan yang menyenangkan sebelum besok kita berkutat kembali dengan rutinitas keseharian. Agaknya masih banyak orang membutuhkan energi yang ekstra untuk bisa kembali lagi disibukkan dengan rutinitas keseharian. Tapi apapun itu, semoga hari ini diisi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan sebagai bekal kita untuk kembali lagi besok melanjutkan aktivitas keseharian. Banyak ya masyarakat yang kemudian menanyakan, kira-kira ada kenaikan untuk tarif listrik nggak sih gitu ya? Karena beberapa waktu yang lalu masyarakat juga sempat dibingungkan gitu, kok tiba-tiba tagihan listrik saya ini beda dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Apakah memang ada kenaikan? Jadi pemerintah memutuskan tarif listrik PT PLN Persero untuk triwulan 3 2026 atau periode Juli hingga September tetap berlaku tanpa kenaikan. Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, ini mengatakan keputusan mempertahankan tarif listrik ini ya merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat serta memberikan kepastian bagi dunia usaha dan sektor industri. Keputusan tersebut tetap diberlakukan meski hasil perhitungan berdasarkan mekanisme penyesuaian tarif atau tarif adjustment ini menunjukkan adanya potensi perubahan tarif. Sesuai peraturan Menteri ESDM nomor 7 tahun 2024, penyesuaian tarif listrik untuk 13 golongan pelanggan non-subsidi dilakukan setiap 3 bulan dengan mempertimbangkan 4 indikator ekonomi makro, yakni nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kemudian Indonesia crude price, dan juga tingkat inflasi serta harga batu bara acuan. Dan untuk penetapan tarif listrik triwulan 3 2026, pemerintah menggunakan realisasi indikator ekonomi selama Februari hingga April 2026. Pada periode itu, nilai tukar rupiah itu tercatat sebesar Rp16.959 per dolar Amerika Serikat. ICP-nya mencapai 96,12 dolar Amerika Serikat per barel, sementara inflasi sebesar 0,21% dan HBA ditetapkan 70 dolar Amerika Serikat per ton sesuai kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO batubara. Meski secara formula itu terdapat peluang perubahan tarif, pemerintah memilih mempertahankan tarif listrik demi menjaga kestabilan ekonomi nasional. Kebijakan tarif tetap tidak hanya berlaku bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi, tapi juga mencakup 24 golongan pelanggan bersubsidi. Kelompok tersebut meliputi pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya tentu, kalau kita melihat kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja ini, pemerintah mengambil strategi itu tadi ya, untuk melindungi para pelanggan utamanya dalam hal ini pengguna listrik yang kemudian dikatakan bahwa selama Juli hingga September 2026 dipastikan tidak ada kenaikan tarif. Tapi kalau kita lihat ya di mal-mal gitu ya, katanya indeks ekonomi gitu ya ekonomi sedang tidak baik-baik saja, pusat-pusat perbelanjaan masih selalu ramai dikunjungi orang-orang. Bisa jadi gitu tadi ya, karena ini momen libur sekolah, ada yang memanfaatkan dengan ya sekedar mengajak anak-anak berlibur santai lah ya, atau ngadem karena kondisi situasi di kota Surabaya sangat panas. Apapun itu kita perlu syukuri ya, karena tentu pemerintah juga akan mengambil kebijakan-kebijakan yang tentunya akan berpihak kepada masyarakat, kembali lagi itu tadi, agar daya beli masyarakat tetap bisa terjaga.

Ya, pendengar nanti ya, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti Buletin Info Prima, begitu ya, berjaringan bersama RRI Korwil 10 Jawa Timur. Informasi yang ada di dalamnya, di antara anggota Komisi DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas ini meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan langkah mitigasi menyusul adanya informasi potensi PHK di Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto. Kabar lainnya, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM menjadi pemicu utama inflasi di Kota Malang. Tentunya nanti kami akan hadirkan juga kabar-kabar lain dari rekan-rekan reporter dalam Buletin Info Prima pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi sembari Anda menikmati waktu santai, berkumpul bersama keluarga, menghabiskan waktu libur Anda di kesempatan kali ini, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Surabaya. Selain itu juga ya, saya mau bagikan satu kabar, ini mana pendukungnya Brazil. Sudah mulai masuk babak 16 besar pendengar. Jadi tentu negara-negara yang mungkin ini unpredictable akan maju dan melaju, ya mau nggak mau ini adalah

Di pertandingan antara Brasil melawan Norwegia. Dan pelatih asal Italia itu menilai kemenangan dramatis atas Jepang menjadi modal penting bagi Brasil untuk menghadapi tantangan berikutnya. Brasil juga memiliki catatan yang perlu diwaspadai saat menghadapi Norwegia. Piala Dunia 1998, negara Skandinavia tersebut sukses mengalahkan Brasil dengan skor 2-1 pada fase grup. Meski demikian, perjalanan Norwegia saat itu hanya sampai di babak 16 besar setelah disingkirkan Italia 0-1. Sementara Brasil melaju hingga final sebelum kalah 0-3 dari Perancis. Piala Dunia 2026, Norwegia kembali tampil kompetitif setelah absen selama 28 tahun dari putaran final. Tim berjuluk Loven atau Sang Singa itu lolos dari grup 1 sebagai runner-up dengan 6 poin di bawah Prancis yang mengoleksi poin sempurna. Wow, jadi nggak bisa dipandang sebelah mata. Produktivitas lini depan Norwegia ini juga menjadi perhatian Brasil ya. Dari 4 pertandingan, Norwegia itu sudah mencetak 10 gol. Dengan Erling Haaland menjadi pencetak gol terbanyak. Dan boleh dikatakan dari timnya itu berkat torehan 5 gol. Dan jadi Norwegia itu mencetak 10 gol, 5 diantaranya itu diciptakan oleh Erling Haaland. Ancelotti menilai kekuatan utama lawannya terletak pada keseimbangan permainan dan efektivitas serangan. Menghadapi pertandingan fase gugur yang diprediksi berlangsung ketat, Ancelotti menilai pengalaman pemain menjadi faktor penting dalam menentukan hasil pertandingan. Contoh ya, kemenangan dramatis Brasil atas Jepang yang dipastikan lewat gol Gabriel Martinelli pada masa injury time. Ini tentu menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa. Pemenang laga Brasil melawan Norwegia akan melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Miami pada Minggu 12 Juli mendatang sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Cukup seru agaknya memang untuk gelaran Piala Dunia 2026 kali ini karena catatan-catatan sejarah baru mulai bermunculan termasuk pemain-pemain muda berbakat. Seperti apa? Nah, jangan lupa terus ya dengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Surabaya karena ada Debar, Dengar Bareng, siaran pertandingan Piala Dunia 2026. Tentunya ini akan menjadi keseruan begitu ya bagi kita untuk bisa ikut meramaikan bagaimana sih gelaran Piala Dunia 2026. Baik, sesaat lagi ya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti program Buletin Info Prima yang akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda.

0: Ini pak, kopi dari ibu. Katanya biar bapak gak ngantuk.
1: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
0: Lagi pingin ngobrol aja, pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
1: RRI Digital?
0: Iya, pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, pak.
1: Loh, jadi gak perlu bawa radio-radioan gitu?
0: Ya gak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
1: Wah, wah, wah, zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
0: Makanya pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
1: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
0: Iya, siap deh pak pokoknya. Kita ajarin ibu sekalian ya pak ya. Siapa tahu ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan langkah mitigasi menyusul adanya informasi potensi PHK di Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM menjadi pemicu utama inflasi di Kota Malang. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, edisi Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan langkah mitigasi menyusul adanya informasi potensi PHK di Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto. Ani Asana melaporkan.
2: Ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran di sejumlah perusahaan di Jawa Timur mendapat perhatian DPRD Jatim. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Pugu Wiji Pamungkas, meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan langkah mitigasi menyusul adanya informasi potensi PHK di Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto. Peringatan itu disampaikan Pugu menanggapi pernyataan penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, terkait potensi PHK akibat relokasi produksi oleh perusahaan induk asal Jepang. Menurut Pugu, dampak PHK tidak hanya dirasakan pekerja yang kehilangan mata pencaharian, tetapi juga dapat menekan daya beli masyarakat dan mengganggu perekonomian daerah.
3: Ancaman terjadinya PHK di Jawa Timur yang berpotensi terjadi di Pasuruan dan Mojokerto ini tidak boleh dianggap enteng ya, karena ini akan menjadi satu siklus munculnya gejolak sosial yang semakin runyam begitu. Kenapa demikian? Ya, karena kalau kita tahu bahwa ketika terjadi PHK, maka ada ribuan orang yang akan berpotensi untuk kehilangan mata pencaharian. Nah, ketika mereka sudah tidak berpenghasilan, maka ini tentu akan melemahkan daya beli. Efeknya sangat domino sekali. Ya, PDB, PDRB Jawa Timur juga pasti akan turun, ya, PDB-nya juga pasti akan berpengaruh. Terus kemudian juga akan berpengaruh kepada faktor-faktor yang lainnya.
2: Pugu mendorong Pemprov Jatim melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi segera menyiapkan skenario penanganan, termasuk pembentukan Satgas PHK, pendataan pekerja terdampak, serta optimalisasi balai latihan kerja untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Selain itu, ia meminta pemerintah memastikan seluruh hak pekerja, seperti pesangon, BPJS Ketenagakerjaan, dan jaminan hari tua, tetap dipenuhi apabila PHK tidak dapat dihindari. Ani Hasana melaporkan.
0: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM menjadi pemicu utama inflasi di Kota Malang. Informasinya disampaikan Hanum Oktavia.
4: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi pemicu utama inflasi di Kota Malang pada Juni 2026. Badan Pusat Statistik BPS Kota Malang mencatat inflasi bulanan atau month to month mencapai 0,43% dengan kelompok transportasi memberikan andil terbesar terhadap kenaikan harga secara umum. Inflasi Kota Malang kali ini lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur sebesar 0,30%, namun sedikit di bawah nasional sebesar 0,44%. Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin mengatakan, kelompok transportasi menyumbang inflasi sebesar 0,31%, terutama dipengaruhi oleh naiknya harga bensin setelah penyesuaian harga BBM pada Juni. Selain BBM, komoditas lain yang ikut menyumbang inflasi pada Juni adalah bawang merah, angkutan udara, bawang putih, dan telepon seluler.
5: Jadi pada bulan Juni tahun 2026, Kota Malang mengalami inflasi secara mantuman sebesar 0,43%, secara tahun kalender year to date sebesar 1,66%, dan secara year on year mengalami inflasi sebesar 3,16%. Yang kedua adalah penyumbang utama inflasi bulan Juni tahun 2026, secara mantuman adalah kelompok transportasi dengan andil sebesar 0,31%. Sementara komoditas utama penyumbang inflasi adalah kenaikan harga BBM.
4: BPS Kota Malang mengingatkan bahwa perkembangan harga energi dan pasokan bahan pangan masih menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena berpotensi memengaruhi laju inflasi pada bulan-bulan berikutnya. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, capaian cek kesehatan gratis usia sekolah di Kabupaten Sampang masih belum memenuhi target. Ima Fadila melaporkan.
6: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinkes KB Kabupaten Sampang menargetkan peningkatan dan pemenuhan capaian cek kesehatan gratis CKG usia sekolah dalam waktu 2 bulan. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes KB Sampang Agus Mulyadi menyampaikan pihaknya memetakan problem dan solusi dari hambatan pelaksanaan CKG untuk mempercepat peningkatan capaian.
7: Sampai dengan tanggal 22 Juni ya, jadi posisi kita 12 ya, 12,31. Yang mudah-mudahan bisa ngejar ya, karena target kita tidak hanya 12% Bapak Ibu di posisi sekarang bulan Juni, tapi harusnya itu sudah 25%, harusnya ya, 25%. Nah sekarang posisinya Bapak Ibu, yang mendekati angka 25% itu hanya 2 puskesmas.
6: Target 2 bulan ini diambil merespon realisasi program CKG di Kabupaten Sampang yang dinilai belum maksimal. Akselerasi petugas kesehatan di lapangan masih terbentur kendala klasik, yaitu banyaknya persoalan data invalid pada siswa usia sekolah, baik di NIK maupun data di masing-masing lembaga pendidikan. Masalah ketidaksesuaian data identitas ini paling banyak ditemukan pada lembaga sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Untuk mengurai benang kusut administrasi ini disepakati penyederhanaan mekanisme melalui validasi data secara kolektif. Dengan demikian diharapkan target capaian CKG usia sekolah di Sampang segera tuntas pada bulan Agustus mendatang. Ima Fadila melaporkan.
0: Sebanyak 19 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Sidoarjo untuk sementara dihentikan operasionalnya untuk menjalani proses evaluasi menyeluruh. Yanuar Fahmi melaporkan.
8: Sebanyak 19 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Sidoarjo sementara dihentikan operasionalnya guna menjalani proses evaluasi. Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program MBG tetap memenuhi standar kualitas keamanan dan keselamatan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
9: Itu kan keputusan dari pusat. Kita Kabupaten Sidoarjo kan tidak punya kewenangan untuk masalah ini.
10: Sekarang ada berapa, Bu?
9: 19. Dari 178.
8: Mimi mengatakan seluruh pengelola SPPG diminta segera melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari standar operasional, higienitas dapur, kualitas penyajian makanan, hingga tata kelola distribusi. Menurutnya, seluruh arahan dan petunjuk teknis pemerintah pusat harus dipatuhi agar program MBG berjalan optimal. Sementara itu, salah satu pemilik SPPG di Sidoarjo yang SPPG-nya mendapat teguran atau suspend, Kolil, menyatakan pihaknya menghormati keputusan evaluasi tersebut. Ia memastikan pengelola siap memenuhi seluruh ketentuan yang menjadi hasil evaluasi agar operasional dapur dapat kembali berjalan.
11: Kami operasional sudah sejak September 2025 ya, mungkin karena pemakaian juga dan ada catatan itu, maka kami akan perbaiki secepatnya. Salah satunya, kemudian tadi ada permintaan juga pemasangan penambahan eksos supaya ruangan tidak pengap ya, nanti kami juga laksanakan. Kemudian untuk IPAL di tempat kami sudah ada, tetapi dari petunjuk dari KSP sama Bupati untuk lebih diperbarui lagi. Seperti itu.
8: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama pengelola SPPG akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat selama proses evaluasi berlangsung. Hasil evaluasi nantinya menjadi dasar penentuan pembukaan kembali dapur-dapur SPPG setelah seluruh persyaratan dan standar yang ditetapkan dapat terpenuhi.
12: Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Persagi, beri rekomendasi kepada pemerintah untuk memperkuat peran UMKM dalam program MBG sebagai bagian dari mewujudkan kedaulatan pangan. Abdul Wahab melaporkan.
13: Pada acara Temu Ilmiah Nasional TIN kedua tahun 2026 di Surabaya, Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Persagi, memberikan beberapa rekomendasi di antaranya tentang pentingnya mitigasi tata kelola gizi dan penguatan UMKM pada rantai pasok makanan bergizi gratis MBG. Ketua Umum Persagi, Dodi Iswardi menuturkan, sejumlah rekomendasi tersebut mencakup penguatan kedaulatan pangan, edukasi gizi, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG.
14: Jadi plenary yang kami angkat itu kan sebenarnya adalah beberapa hal yang menjadi concern kita ke depan itu seperti apa. Dengan UMKM ini kan ada MOU, karena UMKM ini kan mengelola sentra-sentra kecil. Nah, kita mulai masuk ke pangan. Pangan ini sebenarnya arah dari Bapak Presiden itu kedaulatan pangan. Berarti kita mandiri dengan pangan kita. Berarti kan nggak impor. Intervensi kita di TIN ini, kita bagaimana mencegah Nah itulah yang mau saya konsepkan ke nanti Bapak Presiden, ya kan kita kan tiap tahun kita mobilisasi ahli gizi. Karena kalau bicara tadi gizi, itu bicara tentang kualitas sumber daya manusia.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Adhada Manik, mengatakan keterlibatan Persagi pada program MPG menjadi hal yang positif untuk memperkuat perannya sebagai bagian dari penyaluran MPG agar makin baik.
15: Kami di Kementerian UMKM juga memberikan apresiasi kepada Persagi, ahli-ahli gizi kita yang punya dedikasi, punya keinginan, punya tekad terlibat dalam kerangka menjaga kualitas penyaluran atau makanan yang disajikan itu semakin sehat, semakin baik. Dan kami di Kementerian UMKM menyambut inisiatif daripada Persagi dengan membangun kerjasama dengan Persagi kerangka untuk mendorong lahirnya nutripreneur yang satu sisi mereka punya keahlian terkait dengan gizi, pada sisi yang lain kita harapkan mereka menjadi pengusaha-pengusaha yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, yang bisa berkontribusi terhadap ekonomi daerah.
13: Temu Ilmiah Nasional Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 sendiri telah dilaksanakan selama 3 hari, mulai hari Jumat sampai Minggu hari ini di Surabaya, dengan mengangkat tema mengenai sinergi keamanan pangan, ketahanan gizi, dan kesehatan saluran cerna, serta edukasi gizi pada program MPG menuju generasi emas Indonesia. Abdul Wahab melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrean panjang di SPBU. Karul Umam melaporkan.
16: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
17: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalit dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
16: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sejumlah peternak ayam petelur terpaksa mengurangi populasi ayam afkir untuk mengantisipasi kerugian karena harga pakan naik. Imam Malik melaporkan.
18: Peternakan ayam petelur skala mandiri atau rakyat di Desa Pelosok Kecamatan Kendal melakukan penjualan dini untuk mengantisipasi kerugian. Hal ini akibat beban biaya pakan yang meroket tajam disusul dengan jatuhnya harga telur di tingkat pasar. Seorang pelaku usaha peternakan mandiri, Sumarno, mengaku situasi operasional saat ini sudah sangat merugi. Dirinya terpaksa memangkas populasi ayam peternakannya hingga 60%.
19: Dampaknya gimana ya? Menurunkan harga ya, cuma yang nggak berproduksi itu dikeluarkan. Kalau ini memang ya sampai 60%.
18: Sumarno menambahkan lonjakan biaya produksi disebabkan oleh harga pakan konsentrat yang naik menjadi Rp455.000 per karung dari harga reguler sebelumnya Rp408.000 per karung. Hal ini diperparah dengan merangkak naik harga komponen lokal seperti jagung, katol, serta pengeluaran tambahan untuk suplemen obat-obatan unggas. Senada disampaikan Ketua Kelompok Unggas Mandiri Desa Pelosok Kecamatan Kendal Rohim. Rohim menjelaskan dari total 43 peternak rakyat yang bernaung di bawah kelompoknya, tingkat okupansi kandang menurun drastis.
20: Dari sebelum kasus ini, peternak di sini itu rata-rata populasinya atau jumlah kandang yang terisi hampir 90%, Pak ya. Setelah ada kasus harga telur yang tidak terserap oleh pasar, itu tinggal kisaran 60-70%. Harapan kami dari pihak peternak rakyat, khususnya rakyat peternak Floso, mudah-mudahan dari pihak pemerintah ada tindak lanjut untuk memperhatikan peternak.
18: Rohim mengungkapkan guna menyiasati kebutuhan distribusi di pasar, kelompok peternak melakukan strategi jemput bola keluar daerah. Saat ini, pasokan telur dikirim langsung secara mandiri ke konsumen di wilayah Yogyakarta, Kaliurang hingga Bantul. Imam Malik, RR Madiun.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk. Berikut laporan Ayu Citra.
21: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal itu disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara stasiun Baron hingga stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
22: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, resikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
21: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila, mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
23: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
21: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Usnia melaporkan.
24: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat, mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
25: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
24: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
26: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
24: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga sore ini, pendengar, Fun Football yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo malam nanti menjadi ajang silaturahmi bagi para legenda sepak bola Indonesia. Agus Indirdiani melaporkan.
2: Berkumpulnya para mantan pemain tim nasional dalam kegiatan bertajuk Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada malam nanti bukan hanya menghadirkan hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga momentum mempererat kembali hubungan antar sesama legenda. Menurut Aji Santoso, nilai utama dari kegiatan tersebut justru terletak pada kesempatan bersilaturahmi setelah sekian lama jarang bertemu. Aji menuturkan sebagian besar pemain yang akan tampil merupakan mantan anak asuh maupun rekan seperjuangannya ketika masih aktif di dunia sepak bola. Karena itu ia berharap seluruh pemain menikmati pertandingan tanpa memaksakan kondisi fisik masing-masing.
3: Pertandingan ini adalah ajang silaturahmi mantan-mantan pemain, antar pemain, bahkan antar pelatih dan pemain, karena mayoritas pemain-pemain yang akan bertanding ini adalah mantan-mantan pemain saya dan rekan saya bermain, meskipun levelnya di bawah saya, artinya tingkatannya di bawah saya. Ya saya cuma hanya berharap mereka bisa menjaga kemampuannya mereka, artinya jangan sampai dipaksakan, jangan sampai pertandingan fun game ini, pertandingan silaturahmi ini nanti ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tentunya karena pemain-pemain ini kan mungkin sudah lama nggak latihan, sudah lama tidak melakukan latihan-latihan dengan intensitas tinggi. Jadi benar-benar dijaga supaya kita senang, kita berjanda, meskipun harus tetap menunjukkan sisa-sisa mantan menjadi pemain nasional.
2: Bagi Aji, kegiatan seperti ini layak terus digelar karena selain menjadi ajang reuni, juga menjadi bentuk penghargaan kepada para mantan pemain yang pernah mengharumkan nama Indonesia di lapangan hijau. Ia berharap kebersamaan yang terjalin dalam fun game tersebut dapat terus dipertahankan melalui kegiatan serupa di masa mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Banyak membina atlet berprestasi, SMA Muhammadiyah 10 Surabaya mencanangkan diri sebagai sekolah para atlet. Faris Yarbo melaporkan.
4: SMA Muhammadiyah 10 Surabaya mencanangkan diri sebagai sekolah para atlet. Hal itu ditegaskan karena ada banyak siswa yang menempuh pendidikan berhasil meraih prestasi di bidang olahraga. Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 10 Surabaya, Salim Bahrisi, mengatakan sekolahnya sudah banyak menyumbang atlet-atlet berprestasi di tingkat regional hingga nasional. Bahkan, tahun lalu setidaknya sebanyak 70 siswa tampil sebagai atlet membela daerah masing-masing pada gelaran Porprov Jawa Timur di Malang Raya.
5: Sebelumnya sekolah kami ini memang sekolah prestasi di mana anak-anak SMA Muhammadiyah 10 Surabaya itu betul-betul kita kembangkan potensinya di mana, bakatnya di mana, apakah itu olahraga atau seni, itu betul-betul kita fasilitasi. Dan ternyata lebih banyak anak-anak itu di bidang olahraga.
4: Sementara itu, Ketua KONI Jawa Timur, M. Nabil, menyampaikan apresiasi atas pencanangan yang dilakukan. Menurutnya, dukungan sekolah menjadi sangat penting untuk memastikan pendidikan atlet tidak terbengkalai, serta memperkuat karakter melalui pendidikan dan olahraga.
6: Sehingga lebih memudahkan kita untuk melakukan rekrutmen, mengarahkan anak-anak supaya mereka selain berkegiatan belajar, tapi juga diarahkan untuk menjadi orang yang punya secara fisik sehat, secara psikis sehat, sehingga tidak ada hal-hal lain kecuali belajar dan berolahraga.
4: Dari pencanangan tersebut, Nabil berharap gerakan serupa dapat ditiru pula oleh sekolah-sekolah lain di Jawa Timur, sehingga ke depan semakin banyak atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Jawa Timur. Faris Yarbo melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan feature yang disampaikan Oni Arianto. Deru lokomotif yang setiap hari terdengar di stasiun Semut, Gubeng hingga Pasar Turi, menyimpan jejak perjuangan yang jarang diketahui masyarakat.
7: Deru lokomotif yang setiap hari terdengar di stasiun Semut, stasiun Gubeng, hingga stasiun Pasar Turi menyimpan jejak perjuangan yang jarang diketahui oleh masyarakat. Di balik rel-rel baja yang saat ini menjadi jalur transportasi modern, kawasan perkeretaapian Surabaya pernah menjadi urat nadi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Sesaat setelah proklamasi 17 Agustus 1945, para pegawai dan pemuda kereta api bergerak mengambil alih stasiun, depo, bengkel, serta jaringan perkeretaapian dari tangan Jepang. Mereka menyadari kereta api merupakan objek vital yang menentukan pergerakan pasukan, distribusi logistik, komunikasi, hingga evakuasi warga di tengah situasi perang. Periset Sejarah Kereta Api Indonesia Adi Setiawan mengatakan seluruh kawasan perkereta apian di Surabaya memiliki nilai historis karena menjadi titik pertahanan para pejuang. Menurutnya, setiap stasiun menyimpan kisah heroik yang belum banyak diketahui oleh masyarakat.
8: Kalau untuk ke Indonesia sendiri, sebenarnya itu tetap bagian dari menjaga memori kolektif ya. Kita banyak yang ngerti perang itu seakan-akan hanya perannya pemuda-pemuda saja. Padahal di garis belakang, mereka yang memasak, mereka yang mengantarkan ke garis depan, mereka yang menyeret korban-korban dari depan ke belakang untuk diobati, ini juga perannya luar biasa besar. Jadi semoga memori kolektif itu tetap terjaga. Dan untuk, karena ini sasarannya di Belanda dan menurut Belanda ya, mereka ada kesadaran dikolonisasi setelahnya mereka. Jadi sejarah itu seperti apa dari pihak Indonesia, dan mereka meruntuhkan narasi-narasi kolonial yang selama ini mereka terima dan dibangun di sana.
7: Stasiun Semut atau Surabaya Kota menjadi salah satu pusat aktivitas perjuangan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Dari kawasan tersebut, para pejuang memanfaatkan jaringan kereta api untuk mendistribusikan logistik dan menjaga komunikasi dengan daerah lain. Rel yang sebelumnya melayani kepentingan kolonial berubah menjadi jalur perjuangan Republik yang baru lahir. Sementara itu, Stasiun Gubeng menjadi basis pergerakan Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA. Kelompok pemuda ini ikut mempertahankan Surabaya dari serangan sekutu dengan memanfaatkan pengetahuan mereka tentang jaringan rel dan operasional kereta api agar aset strategis tersebut tidak kembali dikuasai pihak asing. Di bagian barat kota, Stasiun Pasar Turi berperan sebagai penghubung jalur utara Pulau Jawa. Jalur tersebut memungkinkan pengiriman logistik, pergerakan pejuang, dan distribusi informasi ke berbagai daerah ketika pertempuran berkecamuk. Namun kisah paling heroik tersimpan di kawasan Sidotopo. Di sekitar stasiun dan depo, para pekerja kereta api bersama pemuda setempat membangun garis pertahanan menghadapi pasukan sekutu. Mereka berjaga siang dan malam demi mempertahankan salah satu aset paling strategis di kota Surabaya. Adi mengungkapkan, arsip sejarah bahkan mencatat banyak pejuang yang gugur di kawasan perkereta apian. Ia juga menemukan bukti keberadaan makam massal di sekitar rel kereta api Sidotopo. Meski bangunan stasiun Semut, Gubeng, Pasar Turi, dan Sidotopo masih berdiri serta beroperasi hingga saat ini, Adi menilai kisah perjuangan tersebut belum banyak dihadirkan kepada masyarakat. Padahal menurutnya stasiun kereta api dapat menjadi ruang edukasi sejarah yang kuat.
8: Sebenarnya museum itu nggak perlu sampai semegah itu ya. Yang penting informatif. Pengalaman saya selama ke Belanda, museum itu dibikin dari gudang-gudang sederhana. Tetapi gimana mereka menata timeline dan informasinya, gimana mereka membawakan font pewarnaan, itu yang luar biasa keren menurut saya. Kreativitas, desain, komunikasi visual itu benar-benar bermain. Dan ini penting, karena apa? Kita urusan sama anak-anak Gen Z sekarang ya, sebesar seperti itu. Mereka nggak bisa diajak ngelihat benda, terus tulisan dengan font yang sama, mulai keluar sampai masuk, nggak bisa. Mereka suka sesuatu yang mencolok, menarik, dan asik dibuat foto. Sudut-sudut kecil di stasiun, mau itu di Gubeng atau di Pasar Turi, itu bisa dimanfaatkan. Sehingga bisa menjaga memori kolektif, itu tetap tersampaikan dari generasi ke generasi.
7: Sementara itu, Nesa, salah satu warga kota, mengatakan generasi Z perlu mengenal sejarah perkereta apian Indonesia. Karena kereta api bukan sekedar moda transportasi, namun juga bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia.
9: Gen Z perlu mengenal sejarah perkereta apian karena kereta api bukan sekedar moda transportasi, tetapi juga bagian terpenting dari perjalanan bangsa Indonesia. Dari jalur-jalur rel yang dibangun sejak masa kolonial hingga masa perjuangan kemerdekaan, kereta api memiliki peran besar dalam perkembangan ekonomi, mobilitas masyarakat, dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
7: Adi Setiawan berharap sejarah perjuangan insan kereta api mendapatkan ruang lebih besar melalui museum, ruang pamer, maupun narasi sejarah di kawasan stasiun. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya melihat stasiun sebagai tempat keberangkatan dan kedatangan kereta, namun juga sebagai saksi bisu keberanian para pekerja dan pejuang yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di balik suara peluit lokomotif dan deru kereta yang terus melintas, tersimpan kisah tentang pengorbanan, keberanian, dan cinta tanah air. Sebuah warisan sejarah yang layak dikenang agar semangat perjuangan para arek kereta api tetap hidup di tengah perjalanan bangsa menuju masa depan.
0: Mendengar dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan oleh reporter Oni Arianto, maka usai sudah untuk Info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Selamat sore pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari, apa sih hari ini? Hari Minggu, tanggal 5 Juli 2026. Dan Anda saat ini masih ada dalam program Surabaya sore ini, melanjutkan perjalanan dari rekan Sari Julia yang sudah menemani Anda dari Surabaya siang ini sampai Surabaya sore ini. Dan kami akan hadirkan kentongan sesaat lagi ke ruang dengar Anda pendengar, dan juga kami akan hadirkan beberapa informasi dari kawan-kawan redaksi dan juga reporter sore hari ini. Ditemani Dini Wardani sama nanti merapat 20 waktu Indonesia Barat. Inilah Surabaya sore ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Sore hari ini pendengar, Anda ada di program Kentongan. Dan kita buka dulu informasi dibawakan oleh kawan-kawan reporter dan juga redaksi sore hari ini bersama desk editor Nita Silvia. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang mulai melaksanakan rangkaian gladi posko dan gladi lapang menghadapi potensi erupsi Gunung Kelut yang di pada tanggal 2 hingga 7 Juli 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Syamsuddin.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang mulai melaksanakan rangkaian gladi posko dan gladi lapang menghadapi potensi erupsi Gunung Kelut pada 2 hingga 7 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari upaya penguatan kesiapsiagaan bencana yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di wilayah Malang Raya. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadun Irawan, mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk menguji sistem komando penanganan darurat, koordinasi antar instansi, hingga kesiapan sumber daya dalam menghadapi kemungkinan dampak erupsi Gunung Kelut. Selama 6 hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti tahapan gladi posko yang berfokus pada pengambilan keputusan dan koordinasi penanganan bencana, dilanjutkan dengan gladi lapang berupa simulasi evakuasi, pengelolaan pengungsian, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, serta penanganan kelompok rentan. Menurut Sadono, simulasi tersebut tidak hanya tujuan mengukur kesiapan personil dan peralatan, tetapi juga memastikan seluruh pihak memahami peran dan tanggung jawab masing-masing saat terjadi keadaan darurat.
3: Kegiatan ini kita bersinergi dengan multi stakeholder, perangkat daerah yang ada di Kabupaten Malang, kemudian BUD Kota Batu, BUD Kota Malang, kemudian BUD Provinsi Jawa Timur, dan rekan-rekan dari TNI Polri, serta dunia usaha dan relawan yang berada di wilayah Malang Raya.
2: Selain menjadi sarana latihan, hasil gladi posko dan gladi lapang akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan rencana kontingensi dan prosedur penanganan bencana di wilayah Malang Raya. Kegiatan yang didukung program Siap Siaga Jawa Timur serta kerjasama pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia diharapkan mampu meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bencana vulkanik secara terpadu dan berkelanjutan. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia pernah menjadi tempat dari letusan gunung terbesar di dunia. Letusan gunung yang terjadi adalah Gunung Tambora yang meletus pada 10 April 1815 dan tercatat sebagai letusan terbesar dan paling dramatis di dunia. Letusannya mencapai ketinggian lebih dari 44 km dan debunya menyebar di radius lebih dari 1.300 km yang menyebabkan ribuan orang tewas, tidak hanya oleh letusan itu sendiri tetapi juga oleh kelaparan dan gas beracun. Abu vulkanik dari letusan ini telah berada di atmosfer selama berbulan-bulan hingga menyebabkan perubahan iklim global. Pada saat itu tercatat dalam sejarah Eropa yaitu tahun tanpa musim panas atau the year without summer. Hal ini dikarenakan langit Eropa gelap dan matahari tidak terlihat.
1: Pendengar, BMKG Tuban menyampaikan wilayah Kabupaten Tuban sedang mengalami fenomena bediding, di mana suhu malam dan pagi hari jauh lebih dingin dibandingkan dengan biasanya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
5: Masyarakat di Kabupaten Tuban belakangan ini mungkin merasakan suhu udara yang lebih dingin dari biasanya. Fenomena ini muncul pada malam hingga pagi hari yang disebut dengan bediding. Fenomena ini memang biasa terjadi seiring dengan datangnya musim kemarau. Meskipun terjadi saat musim kemarau, suhu ini juga ada penjelasan ilmiahnya disampaikan oleh perakirawan cuaca BMKG Tuban, Atintri, mengatakan bahwa fenomena bediding ini umumnya terjadi pada periode musim kemarau, yaitu antara bulan Juni hingga September. Fenomena ini dikarenakan wilayah Indonesia bagian selatan dipengaruhi oleh angin timuran yang berasal dari Australia.
6: Suhu udara yang dingin seperti fenomena bediding ini justru terjadi ketika musim kemarau. Nah, hal ini disebabkan saat musim kemarau, yaitu pada bulan sekitar Juni hingga September, angin timuran dari Australia atau biasa yang disebut dengan monsoon Australia membawa massa udara yang lebih kering ke wilayah Indonesia bagian selatan. Selain itu juga langit cerah saat musim kemarau itu itu menyebabkan panas yang tersimpan di permukaan bumi pada siang hari mudah terlepas ke atmosfer pada malam hari, sehingga suhu turun lebih cepat.
5: Diketahui suhu di Tuban mencapai 22,3 sampai 22,9 derajat Celcius. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kondisi kesehatan tubuh agar bisa beradaptasi dengan perubahan suhu tersebut. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
4: Bedidding merupakan perubahan suhu yang mencolok pada awal musim kemarau. Berikut ini adalah tips untuk menghadapi bedidding. Pertama, memakai pakaian yang hangat. Hindari pakaian tipis dan mudah menyerap keringat. Pakailah pakaian yang tebal untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat, terutama di malam hari. Kedua, minum air putih yang cukup. Pastikan tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik. Hindari minuman manis karena dapat menyebabkan dehidrasi dan melemahnya kekebalan tubuh. Ketiga, mengonsumsi makanan yang bergizi. Mengonsumsi makanan yang bergizi dapat menjaga daya tahan tubuh. Konsumsi lebih banyak vitamin C dan D untuk menambah kekebalan tubuh. Keempat, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh. Tidur yang cukup dan berkualitas membantu tubuh memulihkan diri dari aktivitas seharian.

RRI, Radio Tanggap Bencana. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sore hari ini mendengar Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan sore hari ini mendengar Dini punya informasi ya, nanti jam 5 sore Dini bakal hadirkan ke ruang dengar Anda tentang waspada penipuan pendengar. Saat ini marak sekali ya penipuan dengan berbagai modus ya, salah satunya adalah mengatasnamakan BPJS Ketenagakerjaan. Hati-hati pendengar ketika Anda menerima informasi atau bahkan ada seseorang yang datang langsung ke rumah Anda yang mengaku dari pihak BPJS Ketenagakerjaan pendengar. Nah, ini ada salah satu informasi dari kawan Tika ya, yang memberikan informasinya yang sore hari ini begitu ya, dari kawan Tika dan juga kawan Handri di sore hari ini yang informasikan bahwa ada pihak begitu ya yang tidak bertanggung jawab yang mengaku dari BPJS Ketenagakerjaan dan mengaku bisa mencairkan dana. Nah, seperti apa? Nanti akan Dini bahas selengkapnya ke ruang dengar Anda pendengar. Dan pihak ini pendengar, ini dengan kronologi ya, si penipu ini tahu data-data si pemilik rumah dan juga bekerja di mana dan lain sebagainya. Kemudian mereka ini menyatakan bisa membantu untuk mencairkan klaim JHT atau jaminan hari tua begitu ya, sembari meyakinkan dengan menunjukkan data-data pribadi kita. Dan dia juga memandu begitu untuk mendownload aplikasi Jam Sostek, kemudian registrasi dan masukkan email.

Email khusus yang mana emailnya itu adalah email si penipu, bukan email kita. Nah, jadi ini benar-benar sangat rapi begitu ya, penipunya ini sangat rapi dan langsung datang ke rumah, nggak tanggung-tanggung, langsung datang ke rumah begitu ya. Jadi memang sangat-sangat mengkhawatirkan ketika dia sudah mengetahui rumah dan juga data-data pribadi, kemudian dia ini menawarkan untuk mengklaimkan, untuk bisa mengklaimkan jam sostek begitu ya, atau BPJS ketenagakerjaan, tapi dengan menggunakan email yang bersangkutan. Jadi bukan email pemilik JHT, tapi email si penipu itu, pendengar. Hati-hati ya, hati-hati, jangan sampai kita terkena modusnya. Seperti apa? Sesaat lagi Dini hadirkan setelah cek fakta ya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda, kemudian nanti akan Dini bahas seperti apa sih kinerja penipu ini yang sangat meresahkan ini. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa SPBU di seluruh wilayah Indonesia akan dijaga sistem administrasi manunggal satu atap Samsat dan polisi lalu lintas Polantas. Faktanya, klaim unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli 2026 adalah berita hoax. Dilansir dari media online, PT Pertamina Persero telah membantah informasi tersebut. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero, Muhammad Baron, memastikan unggahan berisi informasi tersebut adalah tidak benar. Muhammad Baron menambahkan kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak BBM di Pertamina. Seluruh kegiatan PT Pertamina Persero dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga Samsat dan Polantas merupakan kabar bohong.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

0: Gak apa-apa, meskipun gak setampan Romeo, tapi yang jelas hatinya tetap baik, hatinya tampan gitu ya pendengar. Jangan sampai udah gak setampan Romeo, tapi ternyata bikin gemes. Oke, Dini hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Seperti tadi Dini janjikan pendengar, hati-hati ya tentang orang yang mengaku dari instansi-instansi pemerintah ataupun instansi swasta ataupun instansi apa saja begitu ya, yang datang ke rumah Anda dan meminta data-data Anda pendengar. Dan jangan sampai Anda memberikan data pribadi khususnya KTP ya, karena itu akan berujung terhadap penipuan pendengar. Dan apa saja Dini sore hari ini gitu ya, mendapatkan informasi dari kawan Artika dan juga kawan Hendri ya, bahwasanya waspada untuk adanya penipuan pendengar. Jadi kronologisnya seperti apa? Kronologisnya tadi diceritakan bahwasanya ada penipu yang dia ini sudah tahu ya, bahwasanya sudah ngantongin data-data data-data pribadi kita begitu. Kemudian penipu ini datang ke rumah, kemudian mereka ini mengaku bisa membantu untuk mencairkan klaim JHT atau jaminan hari tua begitu ya, sembari dengan meyakinkan dan juga menunjukkan data-data pribadi kita. Nah, kalau tanya kok bisa ngantongin data-data pribadi kita, nah ini hati-hati juga, karena saat ini data pribadi kita tuh mungkin ketika kita pergi, kita ke manapun itu kan data pribadi kita selalu tersebar. Mau naik kereta menggunakan data pribadi ya, mau check-in hotel menggunakan data pribadi, mau daftar HP, nomor HP-nya di SIM card juga menggunakan data pribadi. Jadi mau mendaftarkan apapun itu selalu menggunakan data pribadi. Jadi kalau tanya, kok tahu dia data pribadi kita? Nah, itulah, data pribadi kita ini juga nggak aman-aman banget gitu ya. Kemudian dia ini memandu ya untuk mendownload aplikasi Jam Sostek mendengar. Kemudian dia juga mengatakan bahwasanya kita harus melakukan registrasi dan juga memasukkan email khusus. Nah, emailnya itu dikasih adalah email, bukan email milik kita, tapi email milik dia, si penipu begitu ya. Nah, seperti apa kronologisnya? Berikut adarkan Hendri ya yang memberikan informasinya ke ruang dengar Anda. Ya, kita coba dengarkan bersama begitu ya di sore hari ini tentang bagaimana modus begitu ya yang dilakukan oleh penipu ketika dia ini memberikan data-data, ketika dia ini mengaku dari Jam Sosek. Nah, ini kawan Hendri ini tadi siang begitu ya, rumahnya didatengin. Nah, jadi agak-agak horor gitu ketika ada seseorang yang tiba-tiba datang ke rumah.
1: Iya, saya barusan didatangi dari katanya, dari orang dalamnya BPJS, itu menyuruh orang dari luar lah gitu, mungkin apa semacam ditunjuk untuk nyari data-data yang BPJS ke tenaga kerjaan itu nggak diklaimkan gitu loh. Nah, tapi masalahnya kan nggak tahu. Begitu datang dia langsung minta terus terang dari awal kalau nanti cair itu 50% untuk yang berhak menerima sama untuk yang ngurusin lah, yang bantu ngurus. Terus begitu saya okay, saya disuruh ini bikin aplikasi, download aplikasi, terus ini diinstal aplikasinya. Setelah saya selesai aplikasi, orangnya minta masukkan email, tapi ternyata emailnya itu bukan email saya, tapi emailnya orangnya gitu. Nah, untungnya kan kata saya kan mendengarkan mungkin dari belakang. Lantas dia, lo kok emailnya kok bukan emailmu gitu loh. Ya itu bahaya itu, jangan mau dulu lah. Besok aku mau ini, katanya mbak mau tanya-tanya ke ini, ke BPJS-nya. Jadi ada orangnya ya juga akhirnya dia nggak apa-apa, semonggo gitu. Dari pihak ininya. Kalau mau diurus sendiri juga nggak apa-apa gitu. Ya nanti kalau ada kendala ada ini bolehlah. Kan sampean udah tahu nomor ini, nomor telepon saya gitu. Itu aja sih. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kawan Henry ya yang sudah berbagi informasi di sore hari ini. Kejadiannya baru, masih anget, baru siang tadi mendengar ya. Jadi hati-hati ya tentang ketika Anda mendapatkan ada seseorang yang tiba-tiba datang ke rumah, kemudian dia ini mengantongi semua data-data pribadi. Kemudian entah itu dari manapun ya, entah itu mengaku dari PLN, entah itu mengaku dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dari PDAM, dari manapun, dari kejaksaan atau manapun begitu ya. Walaupun dia ini memiliki kartu tanda anggota begitu, tapi kalau dia ini mencurigakan, ini kita wajib waspada begitu ya. Jangan-jangan ini memang penipuan begitu. Jangan sampai kita malah memberikan kartu KTP kita ya. Jangan sampai kita memberikan tanda pengenal kita atau bahkan kita memberikan email dan juga kode OTP ya yang sangat privacy, dan juga jangan sampai kita ini memberikan informasi-informasi yang sifatnya private seperti nama ibu kandung dan lain sebagainya pendengar. Karena modus yang sering digunakan ini adalah menawarkan pencairan saldo jaminan hari tua atau JHT serta pembaruan data peserta hingga pemberian bantuan atau bonus tertentu pendengar. Untuk itu masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap pesan singkat ya, telepon, email maupun pesan WhatsApp yang ada pihak yang mengaku sebagai petugas BPJS Ketenagakerjaan maupun dari instansi pemerintah yang lainnya ataupun bahkan yang sudah datang ke rumah Anda pendengar. Nah ini hati-hati gitu ya, karena modus penipuan saat ini berbagai modus penipuan ya. Dan saat ini modus yang digunakan adalah menawarkan pencairan saldo jaminan hari tua atau JHT, kemudian menawarkan pembaruan data peserta hingga pemberian bantuan atau bonus tertentu pendengar. Nah dengan kronologi si petugas dalam tanda kutip ya, oknum ini datang ke rumah begitu untuk meminta informasi pribadi kita dan mengatakan bahwasanya dia ini bisa membantu ya, bisa membantu untuk mencairkan JHT atau jaminan hari tua. Nah, ketika Anda memberikan informasi penting, informasi sensitif seperti nama ibu kandung, kode OTP, PIN dan lain sebagainya ya, ini harus waspada, jangan sampai Anda memberikan informasi-informasi yang sangat sensitif tersebut. Nah, perlu diingat pendengar bahwasanya BPJS Ketenagakerjaan ini tidak pernah meminta peserta untuk memberikan PIN ya, password maupun kode OTP ataupun melakukan transfer uang untuk melakukan proses klaim maupun pembaruan data, karena seluruh layanan resmi ini dilakukan melalui kanal resmi dan juga prosedur yang telah ditetapkan. Jadi kalau ada pesan atau telepon atau bahkan orang yang langsung datang ke rumah ya, ini jangan langsung percaya, pastikan informasi ini pendengar melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan pendengar. Dan hati-hati, jangan sampai kita malah menjadi korban penipuan, karena in this economy atau di ekonomi yang seperti ini begitu ya, banyak modus yang digunakan, berbagai macam cara yang digunakan bahkan hingga datang ke rumah. Semoga kita semuanya selalu waspada ya, jangan sampai kita mudah percaya dengan seseorang.

0: Sobatkode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, itu tadi ya informasi yang sudah Dini bagikan pendengar. Jadi waspada, hati-hati, jangan sampai kita terjebak pada penipuan. Dan yang pasti semoga kita semuanya selalu waspada, selalu aware begitu ya, terhadap apapun yang mencurigakan. Oke, karena saat ini 17:19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kalau sore hari ini seperti biasa kami hadirkan informasi arus lalu lintas sudut kota Surabaya. Ini mayoritas masih ramai lancar di sejumlah titik. Hanya saja ada beberapa kepadatan karena volume kendaraan dan juga karena traffic light ya, untuk kawasan Jalan Panglima Sudirman sampai mengarah kawasan Jalan Raya Darmo, ini masih ramai lancar. Sampai Wonokromo hingga Ahmad Yani sampai Flyover Waru, sore hari ini masih ramai lancar. Dan ada sedikit kepadatan arus lalu lintas kawasan Terminal Bungur Asih dan Gudang Garam ya, karena di situ biasanya tempat kalau udah hari Sabtu Minggu banyak bis-bis yang turun di situ ya. Oke, kemudian untuk kawasan Majen Sungkono, Majen Mahair Muhammad, ini masih ramai lancar. Ada beberapa kepadatan karena traffic light di kawasan Majen Sungkono Surabaya. Lepas dari itu masih ramai lancar aja. Kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Kenjeran masih ramai lancar. Kedung Cowe arah Suramadu juga masih ramai lancar. Kemudian kawasan Gunung Sari, Mastrip ya, hingga Wiyung, Menganti masih ramai lancar di sore hari ini. Sementara itu pendengar, untuk cuaca saat ini ada di 30 derajat Celcius ya, kawasan Wonokromo dan sekitarnya. Hingga nanti 23 waktu Indonesia Barat, ini diprediksi akan ada di antara 26 sampai 27 derajat Celcius. Hati-hati di jalan. Bagi Anda saat ini ada di jalan, semoga perjalanan Anda aman nyaman. Selamat sampai tujuan. Saat ini 17:21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan renungan agama Islam dengan tema Doa dan Tangisan Orang Tua. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mereka lahir dan dibesarkan sebagai Muslim, melewati masa kecilnya dengan pendidikan Islam, dan mengisi masa belianya dengan mengaji di madrasah maupun di pesantren. Tetapi ketika menginjak masa remaja, tak ada kebanggaan di dadanya untuk berkata, "Ishadu bi anna muslimun." Anak-anak itu, mereka telah belajar halal haram, makruh dan sunnah, bahkan puasa sunnah Senin dan Kamis. Tetapi ketika mereka mulai menginjak dewasa, apapun dilakukan demi memperoleh sepriuk nasi, termasuk dengan menjual agamanya. Atas nama kemerdekaan, berpikir mereka rela menadahkan tangan kepada lembaga-lembaga donor untuk merubah ruh agama. Anak-anak itu ketika kecil mereka dibesarkan dengan tangis orang tua agar kelak menjadi orang yang berguna. Tetapi ketika mulai beranjak besar, air mata itu masih belum berhenti mengalir karena banyaknya biaya sekolah yang harus dipikir oleh orang tua. Dan ketika mereka telah benar-benar besar, orang tua terkadang masih terus menangis karena anaknya telah melupakan agamanya atau bahkan menodai agamanya. Na'udzubillah. Teringat saya oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 28. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berhati-hati mendidik anak-anak kita. Ada pelajaran yang patut kita renungkan dari peristiwa-peristiwa yang telah berlalu ataupun yang masih menghadang di hadapan kita. Sesungguhnya tak ada yang kebetulan di dunia ini. Ada hukum-hukum sejarah yang mengkaitkannya. Kitalah yang harus menemukan prinsip-prinsip itu. Apa yang salah pada anak-anak itu? Salah satunya adalah mereka mendapat pembelajaran ibadah sehingga banyak surat-surat pendek yang dihafal saat usianya belum melewati 5 tahun. Tetapi pembelajaran itu hanya untuk otaknya, tidak untuk jiwanya. Padahal pangkal perubahan adalah jiwa, bukan otak yang cerdas. Orang yang tahu tidak dengan sendirinya bertindak sesuai dengan pengetahuannya. Anak-anak yang terjerat dalam lingkungan pecandu narkoba itu bukan anak-anak orang yang tidak berpengetahuan. Sebab bahaya narkoba hanya tersimpan di otak, tidak menggerakkan jiwa. Karena begitu kecilnya pengaruh pengetahuan di otak bagi perubahan sikap dan perilaku, maka para bandar narkoba tidak pernah khawatir kehilangan konsumennya. Sebaliknya, kalau hati sudah tersentuh dan jiwa sudah tergerakkan, pengetahuan tentang resiko tak akan membuat kaki berhenti untuk melangkah. Mereka yang pergi berjihad ke medan perang karena Allah Azza wa Jalla bukan tidak tahu kalau nyawa bisa melayang. Bahkan mereka sangat tahu. Tetapi ketika keyakinan sudah kokoh, kuat, tak ada lagi yang perlu ditakutkan dengan kematian itu. Sepanjang sejarah, agama ini Islam telah melahirkan manusia-manusia besar yang di usia amat belia telah menghasilkan catatan sejarah yang mengesankan. Misalnya Imam Syafi'i telah didengar kata-katanya sebagai fatwa yang otoritatif ketika usianya baru 16 tahun. Imam Ahmad telah sibuk mempelajari ilmu hadis tatkala umurnya baru menginjak 15 tahun. Usamah bin Zaid, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mendapatkan kepercayaan sebagai panglima perang justru ketika usianya baru 16 tahun. Semua penyakit kemanusiaan timbul karena manusia hanya mempertajam akalnya saja dan mengabaikan panggilan hati nuraninya. Apa ini artinya? Hebatnya pengetahuan agama tanpa iman yang kokoh justru bisa menjadi sebab rusaknya agamanya. Semoga ada yang bisa kita renungkan bersama, terlebih ketika hidup dalam kepungan fitnah dan mencekam jiwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Hadis hari ini. Dari Abu Syurai, ia berkata pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga." Beliau bersabda, "Di antara sebab mendapatkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
1: Apakah sama halnya mereka yang berilmu pengetahuan dengan mereka yang tidak berilmu pengetahuan? Sungguh, hanya mereka yang menggunakan azas kemauannya, itulah mereka yang memiliki akal sempurna, ulul albab atau akal syariah.

Anda kembali bersama Dini Wardani sore hari ini berdengar, dan sesaat lagi tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan Warta Musik ke ruang dengar Anda. Hari ini edisi hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 Warta Musik akan ada bersama Iwan Fals. Wow, ini adalah salah satu penyanyi kesukaannya Dini ya. Tapi nanti jam 6 waktu Indonesia Barat atau alias jam 18 waktu Indonesia Barat ya. Jadi sabar, ditunggu dulu.

Kalau sudah menemukan seseorang begitu, iya, itu merasa kayak udah punya jalan pulang. Jadi udah gak usah bingung-bingung lagi ketika menghadapi hari. Kadang gak semua hari itu menyenangkan. Kadangkala ketika kita lelah untuk menghadapi hari, kemudian merasa ada orang yang tempat kita pulang gitu ya. Itu akan menjadi hal yang menyenangkan ya, apalagi ketika kita lagi capek-capeknya. Nah, apalagi saat ini weekend gitu ya, pasti butuh banget orang yang bisa diajakin untuk selalu mencharger semangat. Apapun itu, yang jelas harus tetap semangat ya, hidup harus tetap berjalan meskipun tidak baik-baik aja. Oke, kita coba sapa dulu yang bergabung sama sore. Lepas. Aduh, hidup sedang gak baik-baik aja. Ternyata Dini di PHP juga, iya kan. Baiklah, tidak apa-apa. Meskipun hidup tidak baik-baik aja, tetap baik-baik aja kita semuanya.

kerjaan. Gak apa-apa, kita lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa, kita lagi dalam kondisi yang gak prima dan lain sebagainya. Nah, tapi tahukah Anda mendengar teh hijau ini menjadi salah satu minuman yang direkomendasikan ahli gizi untuk membantu mengelola sindrom metabolik ya, yakni kumpulan gangguan kesehatan yang meliputi tekanan darah tinggi, kadar gula darah tinggi, kolesterol tidak normal, serta penumpukan lemak di area perut ya. Meski bukan pengobatan utama, tapi konsumsi teh hijau secara rutin ini dinilai bisa mendukung kesehatan metabolik jika disertai pola hidup sehat. Dan dilansir dari Halo Dok, mendengar sekitar 26% pria dan juga 31% perempuan di dunia ini mengalami sindrom metabolik. Kondisi ini juga meningkatkan risiko berbagai penyakit serius seperti penyakit jantung, stroke hingga diabetes tipe 2. Nah, ahli gizi Violeta Morris ini mengatakan bahwa teh hijau merupakan pilihan sederhana yang bisa dimasukkan ke dalam pola makan harian untuk membantu memperbaiki kesehatan metabolik, terutama pada orang yang telah mengalami sindrom metabolik. Karena salah satu manfaat utama teh hijau ini berasal dari kandungan antioksidan dan yang mencapai sekitar 30% dari komposisinya. Oke lah, kita tinggalkan dulu teh hijau karena sekarang kita mau dengerin teh hijau dari Tulus.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, tim gabungan akhirnya menemukan jenazah Aibtu Sumaryanto, anggota Polres Katingan, Kalimantan Tengah, yang sebelumnya dilaporkan hilang saat operasi penggerbekan Bandar Sabu di Desa Tumbang Kalami, Kecamatan Katingan Tengah. Jenazah korban ditemukan pada hari ini di daerah aliran sungai Todas Katingan, Desa Rantau Asem, sekitar 8 km dari lokasi awal kejadian. AKBP Dodik Hartono, Kapolres Katingan, membenarkan penemuan itu. Menurutnya, jasad korban pertama kali diketahui warga yang melihat tubuh korban mengapung dan tersangkut di batang kayu di sungai. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM memastikan video yang beredar di media sosial dan diklaim sebagai rekaman erupsi terbaru Gunung Anak Rakatau merupakan informasi palsu atau hoax. Dan video berdurasi kurang dari 1 menit itu memperlihatkan dua orang yang merekam letusan gunung berapi disertai kilatan cahaya dari atas sebuah kapal. Tayangan tersebut kemudian ramai dibagikan di sejumlah platform media sosial dengan narasi bahwa peristiwa itu merupakan erupsi terkini Gunung Anak Krakatau. Pelaksana tugas PLT Kepala Badan Geologi Lana Saria mengatakan pihaknya telah melakukan verifikasi teknis terhadap video tersebut. Hasilnya, rekaman itu dipastikan bukan berasal dari aktivitas erupsi terbaru Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Pendengar, demikian informasi dalam Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Jangan lewatkan program Warta Musik, sebuah program spesial untuk Anda, pecinta musik sejati. Hadir selama 1 jam, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda menyelami dunia musik dengan kisah inspiratif para musisi legendaris, cerita menarik di balik lagu-lagu hit sepanjang masa, atau sejarah musik yang tak lekang oleh waktu. Jangan lewatkan Warta Musik setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Warta Musik, satu jam yang menghubungkan nada, cerita, dan lagu-lagu favorit Anda.

0: piano. Udah pasti gak asing sama lagu ini. Judulnya apa? Yang Terlupakan, dari Iwan Fals gitu ya. Lagu Yang Terlupakan ini, pendengar, ini pada dasarnya mengisahkan penyesalan dan juga kerinduan yang mendalam terhadap seseorang yang pernah disia-siakan atau bahkan ditinggalkan. Nah, si penulis lagu ini menceritakan bahwasanya dia ini mencoba melupakan, tapi bayangannya muncul terus-terus dan terus, terutama saat malam yang sunyi. Gimana dong? Sedih gak sih? Nah, sebenarnya banyak yang menafsirkan kalau lagu ini nih tentang seseorang yang menyesali kesalahannya dalam hubungan percintaannya. Tapi sebenarnya kalau kita bedah lagi liriknya sampai akhir gitu ya, bahwasanya ini adalah lagu yang menceritakan si penulis ini ingin kembali kepada orang yang pernah dicintainya, tapi rasa bersalah membuatnya sulit menghadapi kenyataan. Dalam banget gak sih? Oke, kita sama dulu. Halo, selamat malam.
1: Kok malam?
0: Oh, sore ya, masih an ya. Oh, tapi udah gelap loh. Sudah gelap
1: saya
0: Surabaya.
1: Saya mau nyapa dulu soalnya mau pergi.
0: Oh, pergi kemana? Bu Siti.
1: Suaranya mau tak samperin.
0: Aduh, tadi. Sini disamperin yuk.
1: Samperin yuk, neng dini cantik. Oh. Pakai kelambi apa garis-garis.
0: Iya dong. Main sini Bu Siti.
1: Kangen enggak sama saya?
0: Oh, kangen dong. Masa enggak kangen sih?
1: Oh, lagi keiratmu lek kangen
0: mah yuk. Oh, dikasih apa tuh? Mau tah? Ya, ada izinkan aku mencintaimu, mau tah? Menyayangimu, sorry.
1: Enggak, saya mau ngasih
0: apa tuh?
1: Lagu itu.
0: Ku menanti seorang Bu Siti, bukan? Ku menanti ya, seorang kekasih.
1: Bento.
0: Oh, yang bento aja.
1: Tak kasih pilihan.
0: Apa
1: antara
0: tuh?
1: Aku, kau, dan bekas pacarmu, oke?
0: Okay? Antara aku, kau, dan bekas pacarmu itu bukan Iwan Fals deh itu ya?
1: Apa itu?
0: Antara aku, anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Mau itu enggak?
1: Bento ya, kena pokoknya salah satu nanti diputus.
0: Oke. Iya, oke.
1: Rasanya kutu tak samperi.
0: Ah, sini.
1: Lalu mau jajan duduk ini rasanya.
0: Oh, Masya Allah, rasanya rasa stroberi. Masya Allah, ditungguin loh Bu Siti. Gak kesini-sini.
1: Sampai jam 9 ya nanti.
0: Iya, oh sampai jam 8 aja ya.
1: Ya. Ya baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Oke, kita sapa lagi. Selamat sore.
2: Ibu, ibuku sayang, masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Warta Musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mayanti.
2: Wardani. Wardani yang selesai smart and humble.
0: Baik, sehat. Sehat, Oma. Oma sehat.
2: Alhamdulillah. Benar itu. Saya barusan dari tadi malam tuh dari Banten itu. Ada erupsi di antara katau.
0: Oh, betul itu. Hoax, Oma. Hoax itu, cek fakta. Hah? sudah melakukan verifikasi itu videonya bukan di Anak Krakatau begitu. Loh,
2: enggak, kita bukan video. Kita sudah ada alarm pengumuman dari
0: gitu. Kota Bantunya. Tapi ya, ini Dini dapat infonya itu adalah hoax, Oma, begitu.
2: Mungkin ya. Karena
0: sudah cek fakta ya.
2: 2018 kan yang ada tsunami ini hanya dia meletus-letus gitu, erupsi-erupsi kecil.
0: Okay.
2: Tapi karena kejadian 2018, saya takut kan kita semua berangkat. Kita tinggalin pesanan tiket-tiket yang buat 3 hari kemarin, kita tinggalin di dalam mobil. Alhamdulillah lah, pokoknya saya udah sampai di Jakarta, udah agak tenang. Oke, selamat bertugas sayangku, cintaku, kata Bu Almarhumah.
0: Oke.
2: Itu apa namanya? Yang saya tahu ya, saya sangat ini sekali sama apa Kanda Iwan Fals ini ya. Dia punya ciri khas ya, setiap lagunya dia kan selalu apa namanya menyampaikan apa aspirasi yang balada itu ya. Dia dapat julukan kalau tidak salah loh, sang penyanyi rakyat. Terus liriknya lagunya tuh selalu apa ya, memotret realisasi realitas sosial dan politik gitu ya. Saya suka sekali. Tapi kasihan ya putranya yang pertama itu meninggal ya.
0: Galang Rambo Anarki ya.
2: Galang Rambo. Tapi semua anaknya kedua ketiga pakai Rambo Anarki gitu loh. Heran ya saya. Ya itulah orang. Saya pertama kali ingin judulnya Ibu yang tadi aku nyanyikan. Kedua itu Untukmu yang Fat sama Nadine Amiza ada enggak?
0: Ada Oma.
2: Untukmu.
0: Oke.
2: Sama satu lagi Galang Rambo Anarki ya.
0: Dua aja Oma.
2: Oke, enggak apa-apa. Satu ini nanti yang dengar barangkali bisa enggak apa-apa. Itu yang saya suka kan. Saya suka punya ciri-ciri khasnya itu ya, penyanyi pop, balada sama apa? Country ya. Rocknya ada enggak ya? Lupa. Dan selalu penampilan beliau itu menggunakan gitar akustik kalau nggak salah loh ya, dan menggunakan topi. Dulu sih rambutnya selalu gondrong ya, sedikit panjang, nggak tahu sekarang ini bagaimana. Gaya busananya saya suka sekali, casual ya, dan orangnya bersahaja. Demikian itu nanti yang senang, tapi saya dulu kan yang ibu ya judulnya. Terima kasih, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Oma. Ya, memang Dini update juga ya untuk informasi. Jadi yang hoax itu adalah video yang beredar, yang ketika di ada di media sosial, yang beredar di media sosial, dan itu di malam hari yang ada letusan dahsyatnya. Nah, itu yang hoax ya videonya. Tapi kalau anak Krakatau-nya, ini kawan-kawan redaksi bilang bahwa saya memang saat ini memang Gunung Anak Krakatau ini kembali mengalami erupsi pendengar pada Juli 2026 ya, pada awal bulan ini, yang memuntahkan abu vulkanik setinggi 200 meter di atas puncak atau sekitar 357 meter di atas permukaan laut ya. Dan peningkatan aktivitas vulkanik ini juga membuat Badan Geologi Kementerian ESDM ini menaikkan status Gunung Anak Krakatau menjadi level 3 atau siaga ya. Dan untuk visualisasi langsung mengenai kondisi terkini dari pos pengamatan Gunung Anak Krakatau setelah statusnya dinaikkan ke level 3, ini videonya sudah dilansir juga oleh Badan Geologi Kementerian ESDM. Tapi yang beredar di media sosial, yang videonya ini ada gelap begitu ya, gelap kemudian atasnya tuh menyembur yang sangat luar biasa. Nah, ini dibahas oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM bahwasanya video yang beredar di media sosial dan diklaim sebagai rekaman erupsi terbaru Gunung Anak Krakatau ini merupakan informasi palsu atau hoax. Nah, cek fakta bilang gitu. Tapi yang benar adalah memang erupsi, tapi videonya tidak sedahsyat itu. Nah ya, dari letusan awal yang dilansir dari rri.co.id mendengar bahwasanya detail informasi terkait dengan status dan aktivitas Gunung Anak Krakatau ya, memang letusan awal erupsi ini terjadi dan tercatat pada tanggal 1 dan 2 Juli 2026, disusul dengan letusan pada tanggal 3 Juli 2026 yang mengeluarkan kolom abu keabuan hingga hitam pekat condong ke arah barat laut ya. Dan status siaga dengan berdasarkan hasil pemantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, status ini dinaikkan dari level 2 atau waspada ke level 3 atau siaga sejak tanggal 2 Juli 2026. Nah, terkait dengan penanganan video hoax yang beredar di masyarakat ya, yang mengedarkan video yang luar biasa dahsyatnya, nah pihak berwenang atau dalam hal ini adalah dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM ini sudah membantah bahwasanya letusan video letusan hebat yang ada di media sosial itu adalah informasi palsu atau hoax ya. Jadi warga diimbau hanya merujuk pada informasi resmi saja pendengar, yakni di Badan Geologi Kementerian ESDM atau aplikasi Magma Indonesia ya. Jadi memang benar ada letusan iya, tapi tidak sedahsyat itu ya yang ada di media sosial. Jadi yang hoax itu adalah video yang ada di media sosialnya, bukan erupsinya. Nah, itu seperti itu ya. Ada dua sudut pandang memang erupsi, memang letusan, tapi tidak sedahsyat yang ada di media sosial yang gambarnya tuh gelap atau malam gitu ya, terus kemudian ada seperti cahayanya tuh kayak menggelegar gitu ya, dan juga ada orang yang merekam dari atas perahu. Nah ini ternyata itu adalah video yang hoax, tapi yang benar adalah video yang memang itu ada anak Krakatau ini erupsi tapi tidak sedahsyat itu begitu ya. Dan bahwasanya kita harus tahu bahwasanya Anak Krakatau ini adalah bukan destinasi wisata ya. Gunung Anak Krakatau ini bukan destinasi wisata, melainkan bagian dari kawasan cagar alam gugus pulau Anak Krakatau yang memiliki fungsi utama untuk konservasi dan perlindungan ekosistem ya. Oke, itu tadi kita tinggalkan dulu informasi itu biar enggak rancu begitu ya, karena juga jangan sampai kita termakan informasi hoax mendengar di malam hari ini. Oke. Okay? Halo, selamat sore.
3: Semangat petang.
0: Semangat petang, Pak Luki. Monggo silakan.
3: Yang ada beberapa catatan.
0: Iya.
3: Pak Tua, karena sudah pernah ditegur ya.
0: Oke, okay, sama.
3: Tidak pernah, tidak boleh request.
0: Waduh.
3: Ya, tidak boleh kirim salam dan hanya boleh menyebutkan satu lagu dan apa yang diketahui tentang warta musiknya.
0: Oke. Okay.
3: Ya, makanya beberapa waktu ini saya mau masuk.
0: Oke. Okay.
3: Lo kok boleh kirim salam tiga kemarin itu kan malu kalau Pak Tua sudah pernah ditegur ya.
0: Oh baik.
3: Yang saya ketahui sekarang tentang Virgiawan ini seorang karateka ban hitam dan satu. Yang diketahui oleh Pak Tua adalah si Omar Bakri.
0: Omar Bakri.
3: Selamat. Tetap semangat.
0: Oke, siap Pak Tua, itu aja. Oke, terima kasih banyak Pak Tua. Ya, jadi Dini gak mau nanti ada ini ya, kerancuan-rancuan begitu ya. Semoga gak rancu ya. Jadi semoga tetap berjalan in the rail. Oke, pendengar, kalau bicara seputar Iwan Fals, ini adalah musisi legendaris Indonesia yang dikenal dengan lirik-liriknya yang jujur, kritis, dan juga dekat dengan kehidupan masyarakat ya. Nama aslinya Virgiawan Listanto, seperti yang tadi udah diungkapkan Pak Tua begitu ya. Beliau ini lahir di Jakarta pada tanggal 3 September 1961 dan sejak kecil sudah akrab dengan dunia musik. Bahkan ia juga belajar memainkan gitar secara otodidak dan mulai mengasah kemampuannya dengan tampil di satu panggung ke panggung lainnya sebelum dikenal sebagai penyanyi, karena ia juga sempat menekuni olahraga karate hingga meraih sabuk hitam. Benar banget ya diucapin sama Pak Tua di sore hari ini. Oke, langsung aja kita tinggalkan dulu yang terlupakan, karena Dini udah punya beberapa playlist ya di sore hari ini. Dan kita dengarkan dulu playlist, ada Sore Tugu Pancoran, kemudian ada Bintu di sore hari ini.

0: Motivasi hari ini.
1: Perjalanan akan jauh lebih mudah apabila kamu tidak membawa masa lalumu.

0: Kita tinggalkan dulu Bento dari One False mendengar, karena saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ani Hasanah yang akan melaporkan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa sambut ribuan pelari dari 21 negara dalam event Malang Trail Runners yang menaklukkan jalur ekstrim Gunung Arjuna. Kita temui reporter Ani Hasanah sore ini.
1: Laporan terkini.
0: Ya, Ani Hasanah, silakan laporan Anda.
2: Pendengar, sebanyak 4.114 orang pelari pria dan wanita dari 22 negara benua Eropa, Afrika, dan Asia menempuh jalur ekstrim Gunung Arjuna Welirang di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dalam event Malang Trail Runner atau Mantra 116, yaitu pada tanggal 3 sampai dengan hari ini atau 5 Juli 2026. Setelah sempat terhenti setahun karena pandemi, kegiatan yang sudah memasuki usia 10 tahun ini kembali digelar dalam 6 kategori jarak rute, mulai dari 10 km hingga 116 km. Mereka terlihat sangat antusias menjajal rute baru yang melewati jalur lincing. Kemudian penambahan jalur baru ini sengaja dirancang agar para peserta tidak merasa bosan dengan rute yang disajikan pada penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Nah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ini secara khusus menyambut para pelari dan secara resmi membuka ataupun melepas para ribuan pelari dari berbagai negara tersebut. Khofifah menyebut agenda olahraga berskala internasional ini memberikan dampak perputaran ekonomi yang cukup besar pada sektor perhotelan dan jasa transportasi lokal. Komitmen kepala daerah dalam mengawal iklim wisata berbasis lingkungan menjadi kunci utama suksesnya investasi kreatif di sektor hiburan ini. Dan tak kalah penting atau yang menjadi salah satu bidikan atau yang cukup mendapat perhatian adalah mereka ini melewati kawasan hutan. Para peserta ini melewati kawasan hutan yang merupakan bagian dari wilayah konservasi Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo yang menyimpan kekayaan flora dan fauna endemik. Kelestarian lingkungan di sepanjang rute pelarian tetap menjadi prioritas utama yang dijaga ketat oleh pihak pengelola hutan dan panitia. Demikian laporan Ani Hasanah.
0: Baik, terima kasih reporter Ani Hasanah dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar, Gubernur Jawa Timur sambut ribuan pelari dari 21 negara dalam event Malang Trail Runners yang menaklukkan jalur ekstrim Gunung Arjuna. Dan Anda saat ini masih bersama Dini Wardani sore hari ini, dan kami akan hadirkan beberapa komposisi lagu dari Iwan Fals dalam Warta Musik kali ini.

Lagu Umar Bakri dari Iwan Fals ini masih relate begitu ya dengan kondisi saat ini, karena ini menceritakan tentang perjuangan seorang guru ya yang mengabdikan hidupnya untuk mendidik generasi bangsa, tapi hingga saat ini belum mendapatkan penghargaan dan juga kesejahteraan yang layak begitu ya. Nah, lagu Umar Bakri milik Iwan Fals ini juga merupakan kritik untuk pemerintah begitu ya, yang menggambarkan seorang tokoh bernama Umar Bakri, seorang guru sederhana yang setiap hari berangkat mengajar dengan sepeda tua, mengabdi selama puluhan tahun, bahkan dia berhasil mencetak banyak murid, jadi profesor, dokter, insinyur, hingga menteri. Tapi ironisnya, kehidupannya sendiri tetap sederhana karena penghasilannya sangat terbatas. Bahkan di liriknya disebutkan bahwasanya gaji guru seperti dikebiri ya, sebagai sindiran bahwa jasa guru begitu besar tapi penghargaan yang diterima tidak sebanding. Oke, kita tinggalkan dulu Umar Bakri karena saat ini mendengar di menit ke-42 lepas pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Mas.

0: قائمة: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Menjadi sempurna di mata manusia adalah sesuatu yang tidak akan ada habisnya. Cukup menjadi orang yang baik dan jangan berusaha membuktikannya kepada siapapun.

Aku Bukan Pilihan dari Iwan Fals dihadirkan menit ke-53 lepas pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Karena edisi Iwan Fals, jadi yang Dini puterin adalah Iwan Fals yang sendirian begitu ya, bukan Iwan Fals yang duet ya, karena ketentuannya begitu. Baik, kau menanti seorang kekasih, Dini hadirkan ke ruang dengar Anda sebelum nanti kita pukul 19 akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
1: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
5: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
6: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR kode pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
7: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
8: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat informasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insiden bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
9: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
8: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
10: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
8: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Sekarang kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi lu
12: rugi sih enggak. Hmm? Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
11: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
13: Gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
14: Iya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan global kan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
11: Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
15: Baru ada seminggu.
11: Seminggu jualan tetap?
15: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
16: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
17: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
16: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
18: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam, apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya, iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
16: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
19: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
20: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
19: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kepemudaan ini, ada kewirausahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
20: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
3: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
20: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walsh, Gabriel Motumbo, dan Luka Minalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang.

0: juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
2: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, saat ini 19.30 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Mimbar Agama Konghucu hari ini bersama dengan Dr. Ongki Setio Kuncono dengan tema Pengertian Agama dalam Konghucu. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Pendengar RRI Surabaya yang saya muliakan, berjumpa kembali dalam rangka pencerahan agama Konghucu yang dibawakan oleh Dr. Ongki Setio Kuncono. Para pendengar RRI yang saya muliakan, bahwa pada kesempatan ini saya akan mengungkap bagaimana tafsir daripada Chung Yung bab utama pasal yang pertama. Kitab Chung Yung adalah bagian dari empat kitab yang menjadi kitab pokok daripada ajaran agama Konghucu. Di dalam Chung Yung bab utama pasal yang pertama disebutkan bahwa firman Dien, Tuhan Yang Maha Esa atau Dien Ming, firman itu dikatakan Dien Ming, itulah yang dinamai dengan Sing atau watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati itulah dinamai menempuh jalan suci atau Tao. Bimbingan menempuh jalan suci itulah dinamakan dengan Jiao atau agama. Di dalam kitab ini terkandung istilah apa yang dinamakan dengan agama. Jadi agama itu adalah bimbingan menempuh jalan suci. Bimbingan yang diberikan oleh Tuhan dalam rangka manusia menempuh Tao atau jalan suci. Nah, para pendengar RRI yang saya muliakan, dari ayat kitab daripada Chung Yung bab utama itu mengandung pondasi daripada utama filsafat dan agama Konghucu. Dan disinilah maka ada pengertian yang pertama adalah firman Dien atau Dien Ming itu sebagai watak sejati. Dien Ming berarti mandat langit, ya, atau firman Dien, yaitu Tuhan Yang Maha Esa menjelmakan watak sejati. Artinya bahwa Tuhan telah menciptakan manusia dengan memberikan benih kebajikan, yaitu Ren cinta kasih, Yi kebenaran, Li kesusilaan, dan Zi kebijaksanaan. Suatu benih ilahi yang asli dari Tuhan itu. Ya. Firman Dien atau Dien Ming dalam hal ini mengandung pengertian yang dalam, di mana pertama adalah Tuhan sebagai pencipta yang memberikan hidup dan kehidupan. Yang kedua adalah Tuhan memiliki hak kuasa mutlak atas kehidupan dan kematian manusia. Yang ketiga adalah Tuhan juga menentukan berkah karunia dan pahala kepada manusia. Dan selanjutnya, Tuhan menjadikan manusia mulia. Tuhan juga memerintahkan manusia untuk setia kepadanya. Inilah pengertian daripada Dien Ming dalam pengertian secara keseluruhan, yaitu mengandung lima unsur di atas. Para pendengar RRI yang saya muliakan, bahwa watak sejati atau sing manusia adalah anugerah langsung dari Tuhan atau pemberian daripada Tuhan. Dengan kata lain, sifat dasar manusia yang murni, penuh kebaikan, yaitu renjilizi, adalah pancaran dari kehendak Tuhan. Dalam hal ini, di dalam setiap manusia sudah tertanam benih kebenaran dan kebajikan yang merupakan refleksi dari kehendak ilahi. Jadi manusia yang dilahirkan di dunia ini adalah memiliki karakter asli daripada Tuhan. Karena sejak lahir, bahkan ada di kandungan, mendapatkan percikan kebajikan berupa Dien Ming, dan itu adalah karakter asli yang diberikan Tuhan kepada manusia. Hanya saja para pendengar RRI yang saya muliakan, kadang-kadang manusia dengan perkembangan hidupnya, dengan pengaruh lingkungannya, dan dipengaruhi oleh nafsu-nafsu, maka watak sejati pemberian Tuhan yang asli itu tergeser, dan akhirnya tertutup oleh debu, dan manusia menjadi jahat,
manusia menjadi menyimpang dari jalan suci, manusia menjalankan apa yang dinamakan dengan nafsu-nafsu itu, sehingga watak sejati itu tertutup, bagaikan watak sejati itu tertutup oleh debu-debu. Yang kedua, para pendengar RRI yang saya muliakan, hidup mengikuti watak sejati sebagai jalan atau tol. Jadi tol di sini adalah jalan yang benar, hukum kosmik yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Tau itu semacam petunjuk atau arah di sana. Panduan yang memberikan arah tepat manusia dalam menuju pada Dien, Tuhan Yang Maha Esa. Menempuh tau berarti hidup selaras dengan watak sejati, tidak menyimpang fitrah kebajikan. Jadi ketika kita hidup di dalam tau, berarti kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Misalnya bila manusia mengekspresikan kasih sayang atau ren, berlaku adil atau yi, hormat atau li, dan bijak atau ji, maka ia hidup sesuai dengan tau. Maka tau ini adalah semacam jalan, semacam arah dalam kehidupan manusia, dan disitulah manusia harus hidup selaras dengan tau. Dengan selaras dengan tau, itulah sama saja menempuh jalan suci. Kita sesuai dengan jalan yang diberikan Tuhan, sesuai dengan petunjuk yang diberikan Tuhan. Dengan kata lain, tau adalah jalan moral dan spiritual yang membawa manusia kembali kepada Tuhan, kembali menunjukkan sing asli kepada Tuhan untuk dirawat dan dijaga. Yang ketiga, para pendengar RRI yang saya muliakan, bimbingan menempuh jalan suci sebagai agama atau ciao. Ciao berarti ajaran, bimbingan atau agama. Jadi agama itu adalah bukan tujuan sebenarnya, melainkan sekedar sebagai bimbingan manusia dalam menempuh jalan suci. Agama adalah tuntunan manusia dalam rangka manusia hidup di dalam tao. Agama itu bukan tujuan. Agama dalam pengertian ini adalah sistem bimbingan agar manusia hidup menyimpang daripada sing dan tao atau jalan suci. Adalah agama adalah bimbingan agar manusia tidak menyimpang daripada tao atau jalan suci, menyimpang daripada watak sejati yang telah diberikan Tuhan. Tanpa bimbingan, manusia mudah tersesat oleh hawa nafsu. Dengan ajaran, manusia dituntun untuk kembali pada kehendak Dien. Jadi agama berfungsi sebagai pendidik jiwa yang menjaga agar manusia tetap setia pada firman Tuhan, menjalankan kewajibannya dengan mengembangkan sing watak sejatinya untuk diterapkan baik dalam diri sendiri, lalu berkembang untuk mengaplikasikan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Yang keempat, para pendengar RRI yang saya muliakan, makna daripada mendalam bagi kehidupan. Ayat ini menegaskan kesatuan antara Tuhan, yaitu watak sejati, watak manusia, jalan hidup, dan juga ajaran agama. Jadi kesatuan antara Tuhan, watak manusia, jalan hidup, dan ajaran agama. Watak sejati adalah benih ilahi dalam diri manusia, sementara jalan suci adalah aktualisasi dari benih itu dalam kehidupan nyata. Agama sendiri adalah bimbingan agar manusia tidak keluar daripada jalur. Dengan kata lain, Dien Tuhan memberi manusia potensi kebaikan, sing, yang berupa sing, tugas manusia adalah menjalani hidup sesuai dengan itu, yaitu sesuai dengan potensi tau. Melalui ajaran agama hadir untuk menuntun manusia agar konsisten pada jalan suci, agar konsisten dengan cio atau agama itu sendiri. Jadi agama itu semacam ajaran yang memberikan bimbingan manusia dalam menempuh jalan suci,
Oleh karena itu agama bukan tujuan, tapi sekedar bimbingan menempuh jalan suci. Bagaimana manusia hidup beragama? Tidak lain adalah menjalankan bimbingan melalui agama yang diberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah para pendengar RRI yang saya muliakan, pencerahan daripada agama Konghucu pada hari ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dari saya, Dr. Ongki Setio Pujono, Sancai.

0: Aduh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Saat ini 19:52 waktu Indonesia Barat, mendengar saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam program Surabaya sore ini. Dan Anda akan ditemani oleh rekan Jua Diwanda sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat dalam program Surabaya malam ini. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, mendengar kami hadirkan mini drama hari ini produksi RRI Surabaya dengan tema smartphone. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti acara kami, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama dengan judul Smartphone. Selamat mendengarkan.
1: Bu, mana gadgetku?
2: Gadget apa? Kamu itu sudah besar, Bayu. Kok mainan terus? Mau jadi apa kamu?
1: Terus, aku sekarang ngapain coba?
2: Coba bagi waktumu dengan baik. Bayu, kamu sekarang itu mau masuk ke kelas 9. Sudah belajar belum?
1: Ah, belajar kan gampang, Bu. Masa belajar terus bosan kan, Bu?
2: Hei, kok bilang bosan? Pelajar itu tugasnya ya belajar.
1: Iya tahu, Bu. Tapi belajar terus emang mau jadi profesor gitu?
2: Nah, ini pemahaman yang keliru soal belajar. Belajar itu tanggung jawabmu. Jangan cari alasan.
1: Bu, aku ini kan setiap hari ke sekolah buat belajar. Masa pulang harus belajar lagi?
2: Boleh pegang gadget, tapi tidak untuk buka-buka situs yang dilarang. Boleh kalau pihak sekolah memang memberi tugas kaitan dengan gadget.
1: Ah, ibu kuno.
0: Tanpa sepengetahuan ibunya, Bayu diam-diam membuka situs yang dilarang. Dan akhirnya, ia harus berhadapan dengan guru BP. Sampai akhirnya, ibunya dipanggil.
2: Bayu, sini kamu.
1: Apa sih, Bu? Ganggu orang rebahan aja.
2: Ibu ini habis dipanggil loh sama gurumu karena ulahmu.
1: Hah? Kapan, Bu?
2: Barusan. Kamu ngapain aja? Muka apa coba? Apa yang kamu lihat? Ayo, jujur sama ibu.
1: Bu, gak buka apa-apa kok.
2: Gak mungkin kalau kamu gak buka apa-apa. Ibu tadi dipanggil. Pasti kamu melakukan pelanggaran sekolah, ya kan?
1: Ah, itu sih ibu gurunya aja yang kepo. Akhirnya nuduh aku kan yang enggak-enggak.
2: Ya gak mungkin toh. Kamu tahu gak? Ada undang-undangnya loh. Kalau melakukan pelanggaran, dan sekarang pemerintah gak main-main. Judol, prostitusi online, akun-akun bodong, itu mulai dirahasia dan ada hukumannya.
1: Terus gimana, Bu? Kan gadget kan banyak gunanya. Ibu sendiri kan butuh gadget buat masarin produk jualan ibu. Gak adil dong kalau ibu bisanya marah-marah sama Bayu.
2: Iya, memang banyak gunanya kalau pakainya bener. Kalau sembarangan ya, kayak kamu itu ngawur. Tapi ibu, makainya kan bener.
1: Iya, bener sih. Tapi kan dalam waktu lama juga mainnya. Mau gak ibu disuruh berhenti?
2: Ah, sudahlah. Besok kita tanya gurumu ya.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Bayu apa ada di rumah?
1: Wah, kayaknya suara bu guru nih. Bu, itu ada bu guruku datang.
2: Iya, Bu. Mari masuk.
3: Saya sudah dari tadi di sini. Saya lihat Ibu dan Bayu asik main HP. Sampai saya kasih salam, gak dijawab-jawab.
2: Maaf, Bu. Lagi nyatur kerjaan nih.
3: Bayu juga gitu. Masa gak dengar ada tamu?
1: Bu. Dengar sih, Bu. Tapi saking asiknya sampai gak kedengeran.
3: Itulah salah satu kendala akibat terlalu fokus main HP. Sampai-sampai dua orang gak saling omong. Belum lagi ada tamu, kalian biarin. Sampai masuk ke ruang tamu kalian gak tahu. Itu kan bahaya.
2: Maaf, Bu. Lain kali gak bakal kami ulangi seperti itu. Ibu, mohon maaf, Ibu. Ini loh, saya ini lagi bingung. Ditanya sama Bayu bagaimana caranya menggunakan HP secara tepat dan gak kebablasan itu, Bu.
3: Baik, perlu kita tahu ya, Bu. HP atau smartphone harusnya bisa membantu kita, bukannya malah menyulitkan dan bikin kita ketagihan. Sampai gak saling sapa, gak berinteraksi dengan orang lain, gak menggubris sekitar kita, suka marah-marah kalau gak keturutan. Malah kita jadi introvert. Gak serawul wong pisan. Gimana, Bu?
2: Tuh Bayu dengerin kata Bu Guru. Mengingat buat ibu supaya kita hati-hati pakainya.
1: Iya, Bu. Bayu bakal bijak menggunakan HP, Bu.
0: Demikian mini drama produksi RRI Surabaya dengan judul Smartphone, dengan para pemain Bayu diperankan oleh Liga Tirta, Ibu diperankan oleh Leoni Samudra, Ernisyah sebagai Bu Guru, operator Bambang Pramono, penulis naskah Ria Enandini, sutradara Leni Maulana. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya.

Tahukah kamu, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak pernah basi. Para arkeolog bahkan pernah menemukan madu berusia ribuan tahun di makam Mesir kuno, dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Keunikan ini terjadi karena madu memiliki kadar air yang sangat rendah, kandungan gula yang tinggi, serta sifat asam dan antibakteri alami yang membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Namun, agar tetap awet, madu harus disimpan dengan benar dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jadi, jika madu murni berubah menjadi kristal, jangan khawatir. Itu bukan tanda basi, melainkan proses alami yang justru menunjukkan kualitas madu yang baik.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Saya Juadi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita Minggu 5 Juli 2026 ya. Dan malam hari ini saya akan ajak Anda untuk mengikuti dan juga mengawal Anda untuk menikmati suasana hari Minggu ini dengan penuh kebahagiaan. Nah, jadi untuk Anda yang mau bergabung nanti saya juga akan siapkan waktu untuk Anda ya. Satu lagu dari Iwan Fals dan juga Nadine Amizah untukmu malam hari ini spesial di Ngobras, ngobrol bareng Juadi Yuanda.

0: Kabar-kabar yo bolo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitasnya yo jelas gak terjamin. Bayang no, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambiar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok yo bolo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.go.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Malam hari ini gimana dengan cuaca di tempat Anda? Cerah ya? Kalau di Surabaya sih cerah-cerah aja. Kalau di tempat Anda bagaimana? Apakah juga cerah, panas, dingin ya? Karena biasanya kalau sudah mulai masuk musim kemarau itu hawanya agak dingin gitu loh. Dan biasanya kalau hawa-hawa dingin seperti ini tuh enak sekali mendengar. Jadi malam hari ini kalau misalnya ada yang mau disampaikan atau ngobrol-ngobrol, boleh lah ya, langsung bisa telepon ke 0315345474 dan juga di WhatsApp di 0813314-9992. Halo, selamat malam, ngobras.
1: Halo,
0: assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Asik.
1: Ngobras. Doa di Juanda.
0: Cakep, cakep. 100. Iya. Gimana Bu? Istikharah sehat ya Bu?
1: Alhamdulillah,
0: Ibu sehat
1: Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan semua pendengar sehat semuanya.
0: Amin, amin doanya ya Bu ya.
1: Ku aminkan aja.
0: Iya betul. Doa yang baik itu selalu diaminkan ya Bu ya.
1: Pasti doa itu didengar sama Allah.
0: Amin. Ya, saya juga pengen
1: tidak
0: dong.
1: Terhalang apapun.
0: Gitu ya.
1: Langsung
0: tembus ya.
1: Ya, ada banyak buktinya kok.
0: Gimana gak jalan-jalan lagi Bu?
1: Apa Mas?
0: Gak jalan-jalan lagi?
1: Enggak, aku masih trauma.
0: Ini kan lagi musim liburan anak-anak sekolah.
1: Nanti kalau Agustusan juga RT-an banyak acara kok.
0: Oh gitu.
1: Iya. Nyusun. Terus mau mulut dan banyak acara ini.
0: Oh iya.
1: Keluar-luar dulu deh.
0: Gitu ya. Biar kumanan gitu ya acaranya ya, ikutan gitu ya.
1: Biar kampungnya kelihatan kampung hidup gitu. Jangan kampung yang gak ada apa-apa, sepi, kata Bu Erinya gitu.
0: Tapi Ibu suka ya ikut kegiatan di sekitar ya Bu ya? Kegiatan kayak ya, apa, pengajian?
1: Anak itu yang ikut, Ibu ngeliat aja.
0: Loh, lah kok ngono?
1: Sama urunan-urunan aja. Arisan-arisan gitu ikut. Tapi kalau yang nari-nari, yang ini tuh, malu Ibu gak ikut.
0: Oh, padahal lucu loh kalau lansia-lansia nari gitu ya.
1: Iya, kemarin itu ada tetangga saya kan dipanggil gitu. Suaminya marah-marah.
0: Kenapa?
1: Itu batok kok, itu wak. Suaminya marah-marah.
0: Iya.
1: Tahu lah, itu wak. Ini nambah putune ku angon.
0: Padahal itu hanya untuk hiburan ya Bu ya. Sebenarnya kan lucu juga. Iya. Kalau acara-acara jalan sehat gitu sering ikut Bu?
1: Ya ikut. Kan ada itunya loh Mas, ada kuponnya. Ibu kemarin itu dapat hadiah buahnya.
0: Oh ya?
1: Ada daster, ada tempatnya nasi, ada kopi, ada banyaknya Mas.
0: Enak deh, bisa bagi-bagi gitu ya.
1: Jalan paling muter itu loh Mas, depan warung itu lurus kenceng, terus di perumahan, terus nyampe lagi di masjid, nyampe lagi ke STD.
0: Oh, nggak jauh, dekat-dekat situ jauh. Aja. Ya.
1: Tapi hadiahnya semua dapat kan?
0: Oh iya.
1: Gula, minyak, baju.
0: Oh, keren.
1: Jadi yang nggak ikut semuanya.
0: Oh iya. Karena acara
1: rame
0: dari
1: di situ Mas, kalau Agustusan, Mauludan, tahun baru, suruh rame di situ Mas semang.
0: Apalagi ini mau mulutan ya Bu ya.
1: Terus ruah desa itu juga malah dua kali. RT sini ngadain, RT sono nggak puas, ngadain sendiri jadi dua kali.
0: Waduh.
1: Iya banyak orang bosnya di situ, banyak orang kaya.
0: Amin ya, termasuk Ibu berarti ya, amin. Ya wes, makasih banyak ya Bu curhat-curhatnya, ceritanya.
1: Nanti manca apa Indonesia Mas?
0: Loh kok manca toh Indonesia toh ya? Ini kan hari Minggu, ayo.
1: Oh iya.
0: Kok ya piye toh? Kok lali karo dinan iki piye?
1: Aku tak mau
0: tahu. Ah, Ya ojo to.
1: Nginep ning anakku iki lha nek gak bisa masuk-masuk ae.
0: Bisa, bisa. Bismillah, bismillah. Bismillah dulu nanti baru bisa.
1: Tapi lagune iki ojo-ojo dibatasi to. Tahun 60, 70.
0: Boleh, boleh kan ini kan adisi menyanyi.
1: Ya,
0: ibunya mau nyanyi ala gua apa ya tak puterin gak dibatasi ya toh.
1: Oke.
0: Boleh boleh bebas pokoknya los.
1: Jangan takut Mas Jo itu apa yang
0: enggak
1: di RR itu.
0: Ya. Oke. Makasih ya.
1: Sudah masuk ya.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Ibu Istikharah, nanti kita sambung lagi. Sambil dengerin lagu dulu. Dari Joy Tobing kali ini spesial untuk Anda pendengar Karena Cinta.

Halo, saya Dedi warga Surabaya sekaligus pecinta sepak bola. Gak sabar menunggu Piala Dunia 2026. Meski Indonesia gak lolos ya, tapi ajang ini tetap kita nantikan. Kita sudah siap begadang. Semoga next bisa menyaksikan Indonesia main di Piala Dunia. Semangat!

Bahasa di setiap negara mungkin berbeda-beda. Tapi kalau sudah soal sepak bola, rasanya semua orang bisa ikut paham dan ikut merasakan. Itulah kenapa sepak bola sering disebut sebagai olahraga paling universal di dunia. Lewat ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, jutaan bahkan miliaran orang dari berbagai negara bisa bersorak di waktu yang sama. Ada yang nonton di stadion, di rumah, di warung kopi, sampai nobar bareng teman-teman. Menariknya lagi, sepak bola bisa menyatukan banyak perbedaan. Usia berbeda, bahasa berbeda, budaya berbeda. Tapi tetap bisa sama-sama tegang saat penalti atau sama-sama teriak ketika gol tercipta. Dan mungkin itu yang membuat Piala Dunia terasa spesial. Karena selama turnamen berlangsung, dunia seperti punya satu topik yang sama untuk dibicarakan. Orang yang biasanya tidak terlalu mengikuti sepak bola pun sering ikut larut dalam suasana Piala Dunia. Mulai hafal nama pemain, mendukung negara tertentu, sampai rela begadang demi menonton pertandingan favoritnya. Sepak bola juga termasuk olahraga yang paling mudah dimainkan. Tidak harus punya lapangan mewah atau perlengkapan mahal. Kadang cukup bola sederhana dan ruang kecil, pertandingan sudah bisa dimulai. Mungkin karena itulah sepak bola terasa dekat dengan banyak orang di seluruh dunia. Dan setiap 4 tahun sekali, Piala Dunia selalu mengingatkan bahwa sepak bola bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tentang kebersamaan yang bisa dirasakan hampir seluruh dunia.

Otak manusia sebenarnya tidak memiliki reseptor rasa sakit. Rasa nyeri yang kita alami berasal dari saraf di kulit, otot, dan organ tubuh yang kemudian diproses oleh otak. Karena tidak memiliki reseptor nyeri, jaringan otak dapat disentuh atau bahkan dioperasi tanpa menimbulkan rasa sakit secara langsung. Meski begitu, otak tetap berperan penting dalam menafsirkan dan mengendalikan sensasi nyeri di seluruh tubuh. Fakta ini menunjukkan bahwa otak bukanlah sumber rasa sakit, melainkan pusat pengolahnya.

Masih di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti ya pukul 21 waktu Indonesia Barat kita akan ajak Anda untuk bernostalgia. Kita bakal seru-seruan karena nanti kita akan ajak Anda untuk menyanyikan lagu yang ingin Anda dengarkan. Jadi manfaatkan waktu ya, kurang lebih 2 jam ke depan kita akan sama-sama nikmati lagu-lagu dari Ruang Rindu edisi spesial hari Minggu ya. Untuk Anda yang mau bergabung, nanti juga bakal kita kasih kesempatan juga ya di 031-534-5474 dan juga 031-081-33-1-4x992. Thank you. Nanti kita ketemu lagi ya di kisaran pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat akan kita nikmati bersama lagu-lagu di Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dari Yuni Syara dengan Mengapa Tiada Maaf sudah kita nikmati bersama. Kalau malam hari ini ada yang mau bergabung ya, karena saya udah lama banget tidak mengasuh acara Ruang Rindu untuk edisi hari Minggu ya, lama sekali ya. Mungkin untuk pendengar baru, Anda tidak perlu takut atau gundah gulana atau risau ya. Kalau nanti saya bilang Ruang Rindu, Anda biasanya menyebutkan judul lagunya atau penyanyinya siapa. Nah, kali ini kita beda. Kali ini kita akan ajak Anda untuk langsung menyanyikan lagu yang ingin Anda dengarkan. Jadi silakan saja bernyanyi ya. Kalau saya bilang Ruang Rindu, langsung mengapa tidakkah kau maafkan kita? Ya, satu, gak usah panjang-panjang, gak usah satu bait, satu apa ya? Ya satu bait lah ya, satu bait aja, gak perlu sampai satu lagu penuh, gak usah, satu bait aja. Nanti kita akan putarkan lagunya untuk Anda. Setuju ya? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Di kamar ini aku dilayani. Di balai bambu buat tangan bapakku. Di rumah ini aku dibesarkan. Di balai mesra dan tikari.
0: Ya cukup. Ujung aspal Pondok Gede. Oke, Iwan Fals. Oke, silakan Abawi. Mau salamnya buat siapa? 5 orang saja nih.
1: Pak Lukiawan, Bung Freddy, Abah Ali, Mas Pandi, dan Pak Bamba. Buat Mas Juk, matur nuwun.
0: Oke. Siap, terima kasih buat Aba Awi ya yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.

0: padamu, walaupun tiada indah syair lagu yang kubuat.
1: Oke, cukup. Selamat malam Bu Wira.
0: Iya, selamat malam Bang
1: Jo. Ini versi siapa yang mau didengerin? Beruri Maranti Kakak atau Dedi Damhudi atau
0: dari
1: siapa?
0: Beruri.
1: Beruri. Oh, baik. Salamnya buat siapa, Ibu Ira?
0: Mungkin salamnya Bang Jo. Saya minta doa. Untuk kondisi saya. Mohon maaf, saya minta doa Bang Jo dan pendengar. Kondisi saya hari ini bagian kiri sakit sekali.
1: Kaki kiri sakit sekali.
0: Dada.
1: Oke.
0: Jantung saya Bang Jo.
1: Baik.
0: Ya, saya nggak berharap rawat minap sih. Ya, mohon maaf dengan emosi saya. Memang saya 3 hari ini saya sudah rasakan sakit.
1: Sudah diperiksa ke dokter, Bu?
0: Insya Allah besok. Karena waktu ke dokter, mohon maaf pendengar terjeda waktunya. Jadi, waktu ke dokter itu kan katanya stop kontrol. Saya nggak kontrol. Terus cuman setelah kan waktu kasih dapat resep obat gitu kan, saat ibu minum obat ini, kalau ada kendala nanti dirujuk lagi ke klinik TKT, saya juga ya saya kasih waktu untuk 1 minggu ini kondisi saya, apabila masih seperti kayak gini. Saya sebenarnya gak mau rawat inap.
1: Kenapa gak mau rawat inap?
0: Takut saya dipanggil.
1: Ya, kalau misalnya ya,
0: ketakutan pada diri saya.
1: Iya, justru malah
0: tiba-tiba,
1: itu
0: tiba-tiba sakit gitu kan.
1: Ya, kalau emang ya,
0: suatu belum... kesedihan yang saya kepada suami saya, anak-anak saya yang jauh.
1: Iya.
0: Jadi
1: tapi
0: doa saya ya.
1: Kalau tidak di doa, ya kita doain ya semoga lekas sembuh ya, Bu ya.
0: Iya, ya.
1: Selalu ya.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Malam Bu Ira. Waalaikumsalam. Oh ya. Yang sedang kurang enak badan ya, sedang sakit, saya juga berdoa semoga lekas sembuh ya. Kalau sakit itu dibiar-biarkan, kita nggak akan pernah tahu bagaimana nanti akan berujung, ya kan? Apakah semakin parah atau sembuh, ya kan? Ya lebih baik kita periksa lah ya, agar kita tahu nih kondisinya sebenarnya seperti apa. Kalau memang butuh perawatan intensif, ya soal apapun itu ketakutan-ketakutan itu kita serahkan semuanya pada sang pencipta lah ya. Semoga Bu Ira lekas sembuh ya Bu. Sehat selalu untuk Ibu. Terima kasih Bu Ira. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Berbagi memori lewat lagu.
1: Maaf Pak Giman, salah password. Terima kasih, tutup dulu ya. Yuk kita ke peluang berikutnya. Ruang Rindu.
3: Sakitnya hatimu, oh sakitnya hatiku, kesedihan yang kau rasa, ku rasa.

0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Rindu,
1: yeah.
0: Berbagi rindu, yeah. Memori lewat lagu.
1: Ini lagunya siapa, Oma? Ini lagunya siapa, Oma? Halo.
0: Halo, halo, iya.
1: Kok nggak dijawab?
0: Diana Nasution, 1970.
1: Judulnya apa?
0: Aku hidup untukmu.
1: Oh, aku hidup judulnya. Untukmu, Nasution.
0: Ada?
1: Sebentar, ada? Saya cari dulu. Sebentar, Thomas, saya cari dulu ya. Tunggu okay, sebentar. Oke. Okay. Apa, Bu? Apa, Bu? Apa, Oma tadi? Apa? Judulnya apa tadi?
0: Judulnya Aku Hidup Untukmu, Bang Jo.
1: Oke, aku hidup untukmu.
0: Dari vokalisnya Diana Nasution.
1: Ya, oke. Okay. Silakan. Udah ketemu. Salamnya buat siapa? 5 orang saja.
0: Iya, buat Kang Haji Ali Wasik dan Mbak Sri Kismawati, buat semuanya saja. Boleh saya minta waktu untuk ngucapin itu apa namanya doa buat Bu Wira?
1: Silakan.
0: Boleh?
1: Silakan, Oma.
0: Buat Bunda Sandra ya. Biasa saya manggilnya Bu Sandra. Semoga diangkat seluruh penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
0: Segera dipulihkan. Dan kita selalu berdoa, istiqomah, dan tawakal.
1: Amin.
0: Dan satu lagi buat Bung Freddy.
1: Halo. Halo, Oma. Ini karena sinyal mungkin ya. Halo, Oma. Iya. Halo. Oke, hilang ya Oma ya. Hilang, tiba-tiba hilang nih suaranya. Halo, Ruang Rindu.
2: Suatu senja di musim yang lalu, ketika itu hujan rintik, terpaku aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri, tak tahu apakah arti senyummu.
1: Oke, cukup. Ini Widurinya versi siapa, Bung Kobar?
2: Ya, Bung.
1: Oke, salamnya buat siapa?
2: Ya, salamnya buat barisan turun, ini ngobong Yanti Queen, Bu Dewi, Pak Buah, Bu Istikaro, Bu Titi Damiati, Mama Yu, Mas Bandi, Aba Awi, terus Bu Nana, Bang Freddy, juga ada Pak Idris, ada Pak Mul, juga ada Burian.
1: Iya. Yeah.
2: Mas Bandi, Pak Bambang, lupa Bang Jo.
1: Oke, okay, ya banyak udah, sekali ya.
2: Ayo,
1: oke, baik, terima kasih. Bung Kobar. Halo, Ruang Rindu.
3: Surat undanganmu, pernikahan itu, ku genggam. Serat di tanganku, hanya doa restu yang ku persembahkan. Semoga engkau bahagia.
1: Oke, hey, cukup. Mbak Dian, okay. Gimana sehat ya Mbak Dian?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, okay, silakan. Ini lagunya Poppy Mercury ya?
3: Betul.
1: Yo, salamnya buat siapa Mbak Di?
3: Alamnya buat yang barusan turun, Bang Kobar, Oma Yanti Queen, Pak Tua, Bu Wilay. Semoga cepat sembuh.
1: Bu Wilay cepat sembuh ya. Amin, amin.
3: Kita pulih kembali.
1: Amin.
3: Pulih Jakarta. Wis buat semuanya aja, buat Kak Jonya selamat tugas. Kalau pulang hati-hati, selamat
1: malam. Malam. Terima kasih buat Mbak Dian dari Gresik ya. Kembali lagunya untuk Mbak Dian ya, Poppy Mercury, Surat Undangan. Ibu Wira, tetap tersenyum ya Bu ya. Semangat, sembuh. Semua pasti merindukan senyuman Ibu ya. Tungguin loh, beneran ya. Cepat sembuh ya Bu Wira.

0: Otak manusia sebenarnya tidak memiliki reseptor rasa sakit. Rasa nyeri yang kita alami berasal dari saraf di kulit, otot, dan organ tubuh yang kemudian diproses oleh otak. Karena tidak memiliki reseptor nyeri, jaringan otak dapat disentuh atau bahkan dioperasi tanpa menimbulkan rasa sakit secara langsung. Meski begitu, otak tetap berperan penting dalam menafsirkan dan mengendalikan sensasi nyeri di seluruh tubuh. Fakta ini menunjukkan bahwa otak bukanlah sumber rasa sakit, melainkan pusat pengolahnya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih sudah bersama kami malam hari ini. Satu lagu dari Bruri Marantika ya, sudah kita nikmati bersama dengan Gubahanku. Dan yang pastinya juga saya masih punya banyak waktu untuk bisa Anda ikuti, Anda nikmati sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami karena saya masih punya dua lagu untuk saya putarkan. Ada Diana Nasution dengan Aku Hidup Untukmu.

0: Baik, Widuri ya, dari Bob Tutu Poli sudah kita nikmati bersama. Terima kasih sudah setia sampai saat ini ya, pukul 21 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Halo, Ruang Rindu.
1: Apakah ku tak boleh mengenal cinta? Harus

0: Siap.
1: Panggilanku
0: Ya.
1: itu berkembang. Salamnya buat Bunda
0: Yang
1: Lita,
0: nyanyi siapa? Pambers
1: oh,
0: ya? Oh,
1: Pambres,
0: Pambres,
1: Pambres.
0: Pambres. Ya,
1: Buat Bunda
0: Pambres.
1: Wira masuk, Bunda
0: Ya.
1: Wira, jangan sedih. Kita semua berdoa buat Bunda Wira. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya sama Allah.
0: Amin, amin.
1: Ah, Bunda Wira diparingi sehat kembali. Jangan sedih, Bunda. Mudah-mudahan cepat sembuh, Bunda. Buat Oma Yanti juga sehat. Buat Bung Freddy dan Pak Iku, Bang Kobar, Pak Tua dan semuanya,
0: Oke.
1: semuanya sehat semua. Buat Mas Jo, kalau kurang hati-hati ya, Mas.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, Ruang Rindu.
2: Sabdamu bagai air yang mengalir. Basahi

0: Kurasakan damainya hatiku.
1: Masa sih, ngono ta?
0: Jangan biarkan damai ini pergi.
1: Oke, Mas, cukup Mas, cukup. Tambah banter nanti lama-lama.
2: Kalah dewe digas.
1: Iya ta, masa sih?
2: Masa sih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori luar lagu.
1: Siap Mas Ali, silakan. Salamnya oh, lima orang aja.
2: Bu Artini, Bu Musi Bawa, Bu Mimi, siapa itu? Mas Bandi, Kak Freddy. Oh iya, buat Aramador, semoga cepat sembuh dari kecelakaannya, amin.
1: Ya.
2: Mas Jo, siap-siap, ki barokah wali amin. Matur suwun warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asik. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Buat Mas Ali, kita ke pengirim suara dulu nih. Ruang rindu. Ruang rindu. Enggak ada suaranya nih. Halo, ruang rindu. Sebentar. Oke, kalau ini Bu Isa nih, ruang rindu.
3: Apakah ku?
1: Oh sudah bisa, tadi ini Bu Istikara berarti ya. Mas Bandi nih, halo ruang rindu.
3: Teruskan.
1: Oh, belum berhenti Bu Istikara. Oke, Mas Bandi, ruang rindu Mas Bandi. Oke.
4: Berita menggelegar. Aku terima kekasih berpulang untuk selamanya. Hancur luluh rasa jiwa dan raga.

0: Kapan, oh kapan lagi? Bing Mas Ju, salam buat Pak Mul, Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, Aba Awi, Bu Wati Ramli. Terima kasih Mas Ju.
1: Ya, sama-sama Mas Bandi, luar biasa ya. Suaranya merdu ya, tapi kita dibatasi sama durasi nih, biar nanti keputar semua ya Mas ya. Oke. Terima kasih atensinya. Yo, on air lagi ya. Halo, Ruah Rindu.
2: Di malam

0: dirimu sayang, hanya dikala kasihku seorang. Malam yang dingin dari Diana dan Melki.
1: Malam yang dingin
0: dari Diana dan Melki. Okay, ini dari Pak Toto, Bung Jan, anu Bung Jo.
1: Oh ya, silakan Pak Toto.
0: 5 orang ya Bung Jo ya. Nah, untuk Bu Ira, semoga lekas sembuh, diangkat semua penyakitnya, yang sabar dalam menjalani cobaan Bu Ira. Om Ayanti juga, Cak Bandi dan Bang Gobar, Bang Jo, matur nuwun. Selalu sehat. Banyak rezeki, tetap semangat, dan dalam dengan Allah Subhanahu wa
1: ta'ala. Amin ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Ya, makasih Pak Toto. Yuk, halo Ruang Rindu.
2: Di saat ini ingin ku terlena lagi, terbang tinggi di awan, tinggalkan bumi di sini. Di saat ini ingin ku mencipta lagi, kan ku tuliskan lagu sambil ku kenang wajahmu. Malam panjang, remang-remang, di dalam gelap ku dengarkan syair lagu kehidupan.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak dengan Pak Tua, betul?
2: Pak Tua, iya.
1: Ya, monggo Pak Tua.
2: Pak Tua OTGJ.
1: ODGJ, kok seneng malah disebutnya ODGJ.
2: Salam baliknya buat Mas Bandi, biar enggak beban saya. Abah Alwi, tadi kok gak masuk di Warta Musik. Terus yang kedua, Pembung Tiga buat Bang Bolga, terus Mbak Dian sama Mbak Isti. Buat Bang Jo, tetap semangat, yeah. Beautiful Sunday.
1: Baik, Beautiful Sunday. Hey, hey, hey, Beautiful Sunday, gitu ya. Terima kasih Pak Tua. Langsung saja saya putarkan lagunya untuk Pak Tua ya. Ada Ahmad Albar dengan Syair Kehidupan.

Dulu keputusan wasit di lapangan benar atau salah, semuanya langsung jadi bahan perdebatan. Tapi sekarang, sepak bola mulai memasuki era teknologi modern. Di ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, teknologi punya peran yang makin penting untuk membantu pertandingan berjalan lebih adil dan akurat. Salah satu yang paling dikenal tentu saja VAR atau Video Assistant Referee. Teknologi ini membantu wasit meninjau ulang momen penting seperti gol, penalti, kartu merah, sampai posisi offside. Makanya sekarang penonton sering melihat wasit membuat simbol kotak dengan tangan sebelum mengecek tayangan ulang. Bukan cuma VAR, Piala Dunia juga memakai teknologi sensor pada bola. Di dalam bola pertandingan modern, terdapat sensor kecil yang bisa mengirim data secara real-time. Teknologi ini membantu mendeteksi sentuhan bola, kecepatan hingga posisi offside dengan lebih cepat dan detail. Jadi, kalau sekarang keputusan offside terlihat sangat presisi, itu bukan semata-mata kamera biasa, tapi juga bantuan teknologi canggih. Meski begitu, penggunaan teknologi di sepak bola tetap memunculkan perdebatan. Ada yang merasa pertandingan jadi lebih adil, tapi ada juga yang bilang emosi spontan permainan jadi sedikit berkurang karena harus menunggu pengecekan. Namun satu hal yang pasti, sepak bola dunia harus berkembang mengikuti zaman. Dan Piala Dunia 2026 nanti, teknologi kemungkinan akan kembali jadi bagian penting dalam menentukan momen-momen besar di lapangan.

0: Waduh. Iya deh, kalau malam hari ini malam yang cukup dingin ya. Mungkin lagu dari Diana Nasution dan juga Melky Goeslaw ini bisa mewakili perasaan ya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini. Saya Juadi Yuanda, back to 80s ya. Oke deh, untuk Anda yang mau bergabung boleh langsung saja bisa deringkan 0315345474 dan juga 0315081331499. Untuk malam hari ini spesial, saya tidak akan membacakan atensi, tapi saya akan memutarkan suara yang Anda sudah kirimkan ya. Kita akan coba malam hari ini apakah ada yang bergabung kembali ya melalui line WhatsApp kami di 0813314 kali 992. Ruang rindu.
1: Rindu lukisan mata suratan hatimu nan merindu. Rindu bayangan nan meliputi para sari wajahmu. Mungkin
0: mengapa kau,
1: kau merindukan bulan.
0: Ya.
1: Duh, katakan rindukan ucapan.
0: Iya.
1: Malu karena malu karena asmara.
0: Asik ya.
1: Rindu hatiku.
0: Siap.
1: Aku pun rindu. Aku pun demikian.
0: Ya.
1: Lu sudah nasib untung di badan.
0: Siap. Oke, silakan Bu Titi Damiati, rindu lukisan ya. Ini lagu dari Tantowi Yahya, yang bawain Tantowi Yahya ya. Siap. Salamnya buat siapa?
1: Untuk Umi. Untuk Umi Yanti Queen, terima kasih Mi. Juga Mama aku Setina. Bu Sophia Saat. Juga Mama Yu. Juga Siti, Bang Kobar.
0: Ya.
1: Terima kasih,
0: Bang. Oke, okay, siap.
1: Hati-hati kalau malam.
0: Kalau pulang, ini. Yo, kalau malam hati-hati ya.
1: Ya, kalau pulang hati-hati.
0: Iya. Siap.
1: Salam untuk keluarga di
0: Ya, makasih ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu. Ruang rindu. Silakan. Oke. Ulang ya, siapa ini?
2: Tak pernah ingin ku meminta kepadamu. Aku
0: Oke, tak pernah ingin ku meminta. Silakan, mana suaranya Bu Siti Rumiah ini? Kok hilang Bu, suaranya Bu? Suaranya hilang loh Bu Siti Rumiah ini. Oh, oke.
2: Okay. Padamu.
0: Oke. Okay.

0: Dalam langkah hidupku, kau tahu aku Bang Jo. Request yang PCS Bang Jo. Pernahkah kau berdusta?
1: Pernahkah kau berdusta ya? Siap.
0: Dusta. Salamnya buat Ibu Siti, Bu Mira, Bu Dewi, Bu Artini, Bu Mustiati, Wibowo, dan salam untuk semua.
1: Ya, baik. Terima kasih. Salam buat semuanya. Terima kasih, Bu Siti Tuban, ya.
0: Semuanya. Terima kasih, Bang Jo.
1: Yo.
0: Mas selalu.
1: Ya, baik. Terima kasih. Laur Warindu.
2: Saya.

0: Ku pikirkan lagi Gembala Sapi dari Elva Sanger.
1: Norma Sanger ta? Elva ya. Sanger. Elva Sanger yang ada Norma Sanger ini. Norma Sanger ini loh kok terputus ya tiba-tiba. Norma Sanger ya. Oke, siap Bu. Bu Dewi tadi ya. Oke, terima lagi. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Mana nih suaranya?
2: Ruang
1: nih?
2: Rindu. Selamat malam.
1: Bukan begitu. Pak, langsung dinyanyikan ya lagunya, nggak pakai Ruang Rindu Selamat Malam, langsung dinyanyikan lagunya seperti ini. Ruang Rindu.
3: Namun lagu ini selalu ku nyanyikan, membisikkan kesedihan. Kembalilah kepadaku sayang, ataukah selalu ku kenang.
1: Nah, lagunya siapa tuh Pak?
3: Inerti, lagu kesayangan.
1: Lagu kesayangan. Oke, kok saya nggak pernah denger lagu itu ya, Hari Nurdi. Sering diputar di mana Pak? Oke, baik. Salamnya buat siapa? Lima orang aja baik. Pak. Oke, lima orang aja. Salamnya silakan.
3: Salam untuk Mayanti, Bu Siharo tadi ya, ada Bu Dewi. Siapa yang diruputkan tadi itu Mama Yu apa ya? Bu Siti Rumia, Siti Baroka, Mas Bandi, Pak Tua. Untuk Bu Wira, ya selalu sabar dalam ujian. Allah tidak akan membiarkan hambanya yang rajin berdoa.
1: Oke, baik gitu aja, cukup.
3: Atusun.
1: Ya, mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
4: Suaramu, hatiku bercumbu dalam mimpi. Aku merindukanmu selalu. Singgahlah biduk cintaku, labuhkanlah diriku.
1: Oke, lagunya siapa itu, Bu? Lagunya siapa itu?
4: Bunga rinduku, engkau segalanya.
1: Siap, oke, siap.
4: Nani Sugianto, Mas.
1: Judulnya?
4: Lagunya Nani Sugianto.
1: Baik,
4: judulnya?
1: Judulnya?
4: Lagu untuk wanita.
1: Apa, Bu? Ulang, Bu, nggak dengar. Lagunya siapa, Bu? Diulang. Ya. Lagunya siapa, Bu?
4: Nani Sugianto.
1: Iya, judul lagunya apa, Bu?
4: Lagu untuk wanita.
1: Oke, lagu untuk wanita. Lima orang saja ya.
4: Iya.
1: Silakan.
4: Buat Bunda Wira, mugi-mugi tansah.
1: Terus buat siapa lagi, Bu? Oke.
4: Win, juga yang barusan turun tadi. Ada Bunda lagu Nana, untuk... Bu Titik Damyati.
1: Baik, lima Ibu orang Dewi. Aja ya, Bu ya. Lima orang cukup ya. Ini lagunya bukan lagu untuk wanita, Bu. Lagunya judul lagunya lagu untuk Winda. Yang mana yang betul?
4: Oh iya ya.
1: Oh.
4: Iya, lagu untuk Winda.
1: Winda apa wanita?
4: Spesialkan buat Bunda.
1: Oke, makasih ya, Bu. Oke, baik ya. Karena yang ikut padat banget malam hari ini, jadi saya harus harus percepat ya, karena ini waktunya tidak mencukupi kalau kita nanti puter satu persatu. Lagu untuk Winda, Nani Sugianto.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Perkenalkan, saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh lembaga penyiaran publik RRI dan juga TVRI. Jadi bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran lembaga penyiaran publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung perhelatan Piala Dunia 2026. Saya berharap Piala Dunia nanti akan berjalan lancar dan RRI dan TVRI konsisten untuk menjadi lembaga yang menyiarkan sepak bola untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentu harapan saya, tim yang saya jagokan yaitu Spanyol bisa kembali menjadi kampiun di Piala Dunia 2026 kali ini.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan tadi sudah ada lagu Aku Ini Si Gembala Sapi ya. 22 lewat 40 menit pendengar, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada Norma Sanger ya, dengan Si Gembala Sapi. Kemudian juga tadi ada Tanto Wiyahya dengan Rindu Lukisan. Masih ada waktu ya. Ada Ibu... siapa nih? Coba kita terima dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berjalan di bawah lorong tertutup di Surabaya yang panas dari Frankie and June.
0: Sebentar, ini siapa? Halo?
1: Putrajaya di Aceh.
0: Siapa? Mohon maaf.
1: Putrajaya di
0: Aceh. Putrajaya, Pak Putrajaya dari Aceh?
1: Iya.
0: Oh benar, dari Aceh ini?
1: Iya, Aceh Jaya.
0: Oh, Aceh. Aceh mana, Pak Putra?
1: Aceh Jaya.
0: Aceh Jaya itu di mana? Pusat kota gitu?
1: Pemekaran.
0: Pemekaran. Oh, baik.
1: Iya, dari Aceh Barat ya.
0: Ini, mohon maaf. Bapak ini baru gabung di acaranya Pro 1 Surabaya?
1: Iya, ini perdana nih.
0: Oh, perdana. Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di Aceh, Pak Putra?
1: Malam hari ini mendung.
0: Malam hari ini mendung ya. Baik, daerah pemekaran ya di Aceh Jaya. Baik, Pak Putra, tadi lagunya itu lagunya siapa, Pak Putra?
1: Frankie and Jean.
0: Frankie and Jean ya, judulnya adalah Berjalan di Lorong Pertokoan.
1: Tokoan.
0: Oh, di Surabaya yang panas. Oke. Kok tiba-tiba pengen gabung di Pro 1 Surabaya ini, apa ini alasannya, Pak Putrajaya?
1: Susah sekali, Bang, apa menyambungnya ini.
0: Susah sekali nyambungnya, banyak ini padat dari tadi soalnya.
1: Iya.
0: Ya, terima kasih banyak. Berpikir terus. Iya. Tapi alhamdulillah bisa masuk ya Pak Putra ya. Salam kenal, iya, Pak Putra. Salam buat keluarga, iya, di Aceh Jaya ya. Sehat selalu Pak Putra. Amin. Ini mendengarkan siaran kami melalui aplikasi.
1: Pakai parabola ini.
0: Oh, pakai parabola.
1: Bisa jauh.
0: Oh gitu. Alhamdulillah Surabaya masih bisa nyampe sana ya. Iya. Luar biasa. Ya. Terima kasih. Mau kirim salam Pak Putra?
1: Ya, salam buat semuanya lah.
0: Semuanya
1: yang
0: saja.
1: Hari ini menikmati lagu-lagu nostalgia.
0: Baik, terima
1: salam
0: kasih.
1: Dari Aceh. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra dari Aceh Jaya. Waduh, ini ada pendengar baru yang bergabung. Saya juga kaget tadi. Ini nomornya belum... kok tampaknya nomor-nomor bukan nomor Surabaya ya ini ya. Sehat selalu Pak Putra, terima kasih dari Aceh Jaya. Ini daerah pemekaran ya, di sana ada daerah pemekaran namanya Aceh Jaya. Halo, Ruang Rindu.
2: Senada cinta bersemi di antara kita, perlahan menghantungkan jiwa asmara.
0: Siap.
2: Walau cobaan memaksa diriku.
0: Iya, begitulah kira-kira ya. Dengan siapa ini?
2: Mas Irfan, Mas Jo.
0: Oh, Mas Irfan, Mojokerto.
2: Betul.
0: Iya, Mojokerto Mediting ya, Mas ya?
2: Iya, tapi ini tadi barusan Grimis.
0: Oh iya, wah enak. Iya. Oke, kalau gitu selamat menikmati Grimis malam hari ini, Mas. Mas Irfan, ini lagunya dari Faris RM ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa?
2: Iya, salamnya buat Mas Jo sama buat semuanya cemas yang lagi dengerin Pro 1.
0: Gitu ya?
2: Iya, enak sih kalau tadi kayak dengerin apa Pro 1 lewat parabola, lumayan.
0: Oh iya,
2: besar.
0: Gitu ya? Jadi pakai parabola, gak pakai aplikasi ya, langsung. Tapi tidak semua daerah bisa menangkap ini, betul.
2: Oh, tergantung ya sih, tergantung arahnya.
0: Betul, tergantung arah dan juga tergantung dari amal dan perbuatan.
2: Di sana Mediting masih?
0: Di sini Mediting, tapi ya lumayan sih ya. Ya, baik, sehat-sehat selalu ya Mas Irfan. Selamat malam. Oke. Baik, kita ke line WhatsApp. Ini tampaknya juga masih banyak yang sudah bergabung, tapi saya akan coba sapa terlebih dahulu nih. Ada Ibu Nur Fadilah ya. Halo Bu Nur Fadilah, silakan Ruang Rindu.
3: Bila ku ingat bayanganmu, menggugah rasa lukaku semakin terasa. Kau tanamkan perasaan duka, kau tinggalkan aku dalam kecewa. Lagu yang berjudul Luka dari Biru Langit Mas Ju. Salamnya buat Bu Wira, Oma Yanti Queen, Bu Hartini, Bu Nana, Bu Istikaro, Bu Wati Ramli, Bu Titi Damiati, Bu Dewi, Bu Siti Rumia, terus Pak Idris, Pak Mulyono, Mas Bandi, Mas Ali, Bu Mimi, dan semuanya. Selamat mendengarkan. Buat Mas Jo yang bertugas malam ini, terima kasih Mas Jo. Semoga sehat selalu.
0: Selamat malam, terima kasih banyak Ibu Nur Fadila. Ya. Kemudian ada Pak Setiawan. Halo Pak Setiawan, apa kabar Pak? Katanya susah banget Mas Jo masuknya. Ya sabar ya Pak Setiawan ya. Halo Ruang Rindu, kita dengarkan dulu suaranya.
4: Di radio aku dengar lagu kesayanganmu, ku telepon di rumahmu, sedang apa sayangku?
5: Iya, justru malah itu.
4: Dari Kombah masuk.
0: Ya, Mas Setiawan.
4: Salamnya buat Mas Budi Sasena, buat Mama Yu, buat Abah Awi, buat Bang Kobar, buat
5: malam Bu Ira.
4: Mas Toto, sampai jumpa ya. Untuk Bang Jo ya, selamat tugas ya. Semoga sehat ya. Yang sakit sekat segera sembuh ya, biarkan Allah penyakitnya untuk sahabat-sahabat ya, kita
5: atau sembuh, ya,
4: para ya, pecinta kita, penggemar
5: ya, agar kita tahu
4: Pro satu
5: seperti apa. Kalau memang
4: RRI Pro 1 Surabaya.
0: Ya, terima kasih Mas Setiawan. Yo, iya, selamat malam buat Pak Setiawan ya. Terima kasih tadi nyanyinya pas dengerin radio juga ya. Oke, ini dia Frankie and Jean, Biskota.

hari ini menjadi hari yang menyenangkan. Ketemu lagi besok. Dan satu lagu terakhir kali ini saya hadirkan dari Faris RM, yang disuka oleh Mas Faris ya, dari Mojokerto. Selamat malam, sampai jumpa dan tetap bersama kami. Kita

Halo, saya Dedi, warga Surabaya sekaligus pecinta sepak bola. Gak sabar menunggu Piala Dunia 2026. Meski Indonesia gak lolos ya, tapi ajang ini tetap kita nantikan. Kita sudah siap begadang. Semoga next bisa menyaksikan Indonesia main di Piala Dunia. Semangat!

0: Git, menurutmu mencintai tanah air itu apa harus selalu dengan hal besar?
1: Tidak juga sih. Cinta tanah air itu bisa dimulai dari hal sederhana kok.
0: Misalnya seperti apa, Git?
1: Misalnya nih, seperti kita menjaga lingkungan, mematuhi aturan, dan menghargai sesama. Itu juga termasuk wujud kita mencintai tanah air.
0: Berarti sikap kita sehari-hari juga termasuk ya?
1: Betul, cara kita bersikap mencerminkan rasa cinta pada bangsa.
0: Kalau begitu, semua orang bisa berperan juga ya?
1: Iya, mulai dari hal kecil, maka tumbuh rasa memiliki terhadap Indonesia. Cinta tanah air bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang sikap dan kepedulian. Dari lingkungan sekitar, dari hal-hal sederhana, kita ikut menjaga dan membangun Indonesia yang kita cintai.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir loh Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu boleh kan, Pak?
1: Silakan, Pak Felix. Sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik, Pak RT. Saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan penuh.

0: Reni, aku perhatiin dari tadi kamu diem aja. Apa ada masalah?
1: Iya Kak Disa, sebenarnya saya cukup kesulitan menyelesaikan laporan ini.
0: Tekanan targetnya cukup berat ya?
1: Iya Kak, saya takut tidak bisa memenuhi harapan.
0: Gini aja, nanti selesai jam kerja, saya coba bantu ya.
1: Benar Kak, apa tidak merepotkan?
0: Tidak apa-apa, kita kan harus saling membantu.
1: Dengan dukungan seperti ini, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih Kak Disa.
0: Sama-sama Reni.
2: Empati dan kepedulian di tempat kerja menumbuhkan rasa saling percaya dan semangat

0: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus, kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

0: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya?
1: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
0: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih?
1: Coba bayangin kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Enak gak kira-kira?
0: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
1: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele, padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder, bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
0: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
1: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri, kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
0: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
1: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

0: Kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya, istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Tahukah kamu kalau istilah kambing hitam itu sebenarnya bukan tentang warna bulu hewannya? Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing daripada mengakui kesalahan sendiri.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 3 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan hadirkan pertandingan sepak bola Piala Dunia untuk 16 besar ya, antara Brazil dan Norwegia, Match Day. Ini nanti akan bisa Anda ikuti langsung siarannya melalui Pro 3 RRI. Jangan lewatkan juga untuk besok ya, pukul 7 waktu Indonesia Barat, akan ada pertandingan yang akan digelar Piala Dunia antara Meksiko dan Inggris. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meski biaya usaha meningkat. Laporannya disampaikan Septiani Kinasi.
1: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda mengatakan, pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
3: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota, memang harus ada impor ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul praktis bagi kami.
2: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
1: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900 sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
2: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.

0: Mulai antrean panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR Code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
1: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

0: Peristiwa.
1: Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya, TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait dibantu Yosef sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair.
0: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda pada program Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami akan hadirkan rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin ya, pada hari Minggu 5 Juli 2026, yang mungkin Anda lewatkan. Dan sekarang sudah masuk tanggal 6 Juli 2026 dan sementara ini program Kopi kembali hadir ya, karena pertandingan Piala Dunianya mulainya jam 3 pagi nanti antara Brazil melawan Norwegia, sehingga kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum nonton bola, sebelum dengar bola. Nanti dengar bareng kita ya, Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan untuk tema Kopi Pro 3 hari ini terkait dengan spam komentar judi online di media sosial. Saya tidak sendirian, ada rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Zidan ya. Dan pendengar, spam komentar judi online. Spam itu adalah penyalahgunaan sistem elektronik untuk mengirimkan pesan, konten, atau panggilan secara massal tanpa persetujuan penerimanya. Jadi selain menawarkan iklan-iklan judol ya, kita juga sering terganggu dengan berbagai spam lainnya seperti tawaran pinjaman dari bank ya, untuk pembuatan kartu kredit dan lain sebagainya, atau info-info yang tidak penting begitu ya, yang berisi hoax, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Tentunya itu juga sangat mengganggu, dan ini dalam konteks media sosial. Kalau Anda yang bermain medsos pasti sering kali melihat kolom komentar itu ada saja isi yang aneh-aneh gitu ya. Di antaranya adalah iklan judi online yang bertebaran di mana-mana. Apapun kontennya, ini kontennya konten religi pun kadang-kadang isi komentarnya ya hal-hal negatif seperti itu ya, perjudian. Bahkan juga kadang-kadang ada komentar yang bermuatan iklan prostitusi juga itu ya, padahal di konten religi gitu ya. Beberapa kali saya sering temui. Dan bukan hanya di medsos ya, mungkin Anda yang juga pakai masih pakai SMS atau WA itu juga terkadang suka dapat spam gitu. Nah, lantas mengapa kita sering ya menjadi korban gitu pengiriman pesan-pesan yang tidak kita inginkan itu? Yang pertama adalah jual beli data pribadi. Ini marak di luar sana pendengar. Jadi data pribadi kita itu diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena bisa saja kita pernah mengisi formulir online ya, biasanya klik link apa gitu ya, atau pernah berurusan apa, kemudian kita daftar. Nah, di situ kita mencantumkan nomor HP, itu bisa masuk menjadi SMS atau WA, atau mereka bisa langsung masuk ke akun medsos kita. Kita di nanti di chat atau di DM gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga formulir online, aplikasi gratisan. Nah, ini hati-hati pendengar, Anda jangan sembarangan mendownload aplikasi, apalagi yang memang itu ilegal ya, atau di luar platform resmi yang ada. Biasanya di versi PC atau versi mobile itu ada yang legal, ada yang ilegal. Jadi harus hati-hati, aktifkan fitur keamanan di HP Anda agar tidak bisa sembarangan aplikasi terdownload begitu. Dan juga aktivitas media sosial, ini hati-hati sekali untuk jangan sembarangan mengklik link yang ada. Misalnya Anda penasaran dengan suatu berita, dengan suatu promo apa gitu ya, jika Anda menginginkan
Info lebih lanjut klik link ini. Nah ini hati-hati kalau berasal dari situs yang tidak dipercaya, sebaiknya diabaikan saja ya. Dan bisa juga dari penggunaan wifi publik, di mana data kita bisa diakses oleh siapapun ya, secara lebih mudah. Dan mereka itu nantinya bisa mendetek lebih banyak informasi dari gadget kita. Ya intinya gadget kita harus aktifkan fitur keamanannya ya, agar bisa mengurangi dampak dari adanya penipuan dan lain sebagainya.

Kementerian Komunikasi dan Digital ini tentunya sudah mengetahui dan tidak tinggal diam, di mana mereka menemukan perkembangan baru atas operasi spam judi online ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa operasi tersebut tidak lagi terbatas pada satu platform saja, tetapi telah meluas ke berbagai platform serta menyasar influencer dan kreator konten sebagai target utama penyebaran. Komdigi telah mengidentifikasi pola penyebaran komentar promosi judi online yang memanfaatkan akun-akun tidak autentik dan mesin otomatis atau bot ya, di berbagai platform, di mana ditandai dengan adanya komentar berulang yang menggunakan berbagai variasi kata kunci dan juga tanda pagar untuk menghindari sistem moderasi otomatis platform. Instagram dan TikTok menjadi platform dengan volume serangan tertinggi karena tingginya penetrasi kreator di kedua platform tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku terus menyesuaikan strategi penyebaran dan mengikuti pola konsumsi media sosial masyarakat. Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Komdigi terus memperkuat koordinasi dengan penyelenggara platform digital guna mempercepat penanganan akun-akun yang terindikasi menyebarkan promosi judi online. Pihak Komdigi juga mengajak masyarakat untuk tidak mengakses, membagikan, maupun berinteraksi dengan konten promosi judi online. Upaya pemberantasan judi online membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, penyelenggara platform digital, hingga masyarakat. Ya, tentunya kita jangan hanya berharap kepada pemerintah saja, tapi kitanya juga mesti aware nih ya, tiap individu masyarakat, jangan sampai justru kita nantinya jadi korban dari adanya spam-spam komentar ini. Sebetulnya kalau diabaikan tidak ada masalah, tapi kalau keseringan muncul kita sebel juga ya. Main medsos, pengen lihat komentar ya, ternyata isinya banyak yang gak nyambung gitu. Sebetulnya kalau bicara media sosial, kita lihat di komentarnya, tanpa adanya spam judi online ini, kalau kita lihat komentar masyarakat di medsos, kontennya apa, bahasnya apa gitu, kadang suka aneh-aneh gitu. Jadi secara umum memang melihat terlalu sering komentar media sosial sebenarnya kurang baik juga. Selain dari adanya potensi kita tertipu dengan maraknya spam judi online tersebut dan lain sebagainya negatif, namun sebetulnya di dalamnya juga banyak sekali hate speech ya, saling hina, mencemarkan nama baik dan sebagainya. Jadi sebaiknya untuk kita semua agar bijak dalam bermain media sosial. Kami mengundang Anda untuk berinteraksi, seperti apa pendapat Anda terkait dengan spam judi online ini, atau secara umum budaya kita dalam bermain media sosial ya. Apakah kita tipe yang gampang apa-apa komen ya, atau ada termasuk yang sebel juga nih kalau ngelihat komentar, berharap isinya itu kita dapat insight baru ya, dapat pengetahuan mungkin dari orang-orang yang terkait dengan konten tersebut, apa nih ada informasi baru yang ingin kita peroleh, tapi begitu dilihat isinya ternyata komentar-komentar nggak jelas gitu. Boleh Anda sharing, curhat ya, terkait dengan spam komentar judi online atau komentar-komentar media sosial. Anda punya pengalaman yang baik atau buruk terkait itu, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nomor ini hanya untuk chat WhatsApp ya. Nanti dibantu oleh pengarah acara saya, Zidan, untuk bergabung langsung ke studio bersama saya. Tapi sesi interaktifnya nanti ya. Kita akan dengarkan dulu rekaman dialog
yang sudah berlangsung kemarin malam, semalam, bersama dengan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja. Namun sebelum itu, seperti biasa saya putarkan dulu sebuah lagu dari Adera berjudul Terlambat.

0: jaringan berita nasional.
1: Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi Mutia Hafid menyoroti soal maraknya spam komentar judi online atau judol pada kolom komentar sejumlah platform. Mutia mencatat spam promosi judi online di kolom komentar media sosial melonjak hingga 128%. Mutia mengatakan akun pemengaruh atau influencer di daerah yang memiliki interaksi tinggi dengan para pengikutnya paling banyak disasar oleh spam komentar judol. Apa yang menjadi latar belakang spam judol ini marak terjadi dan bagaimana cara membatasi ruang gerak pengirim spam judol tersebut? Kami akan membahasnya dalam 2 poin kita pada malam hari ini, spam komentar judi online di media sosial. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Ya, spam komentar judi online atau judol di media sosial adalah praktik membanjiri kolom komentar dengan promosi situs atau aplikasi judi online. Komentar tersebut biasanya dibuat menggunakan akun palsu, bot, atau jaringan akun yang dikelola secara terkoordinasi. Dan ciri-ciri yang umum meliputi mengiklankan situs atau tautan judi, menyajikan kemenangan, menjanjikan kemenangan besar atau gacor, atau keuntungan instan, menyertakan nomor kontak atau akun pesan instan, dan menggunakan banyak emoji, huruf kapital, dan ejaan yang diubah untuk menghindari filter. Diposting berulang-ulang di banyak unggahan yang tidak ada kaitannya dengan judi. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Founder and Chairman Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ardi, selamat malam.
2: Malam Mas Supan, apa kabar?
0: Ya, kabar sehat. Pak Ardi sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ya, sehat. Disampaikan Bu Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid ini, kenaikannya ini atau lonjakan promosi judi online di kolom komentar mencapai 128%. Kalau kita lihat ini ada pergeseran dari awalnya mempromosikan situsnya langsung ke namun ke kolom komentar saat ini. Bagaimana Pak Ardi melihat ini?
2: Ya, ini suatu fenomena yang mungkin tidak pernah kepikiran ya, makanya lonjakannya cukup fantastis ya, cukup tinggi ya, 128%. Ini seharusnya juga kita antisipasi, karena yang namanya pelaku ya, yang mengorganisir kegiatan judi online ini pasti akan melakukan kegiatan ofensif. Nah, kita udah masuk dalam peperangan yang sifatnya udah kita nggak bisa bayangkan ya, peperangan masuk di area peperangan ya, yang kita sebelumnya tidak siap gitu. Tidak siap, sehingga mereka akan pasti memanfaatkan celah-celah yang dimana kita memang memiliki kelemahan-kelemahan ya, kelemahan untuk bereaksi, kelemahan untuk menanggapi ya, ini akan dimanfaatkan oleh mereka karena mereka tidak akan tinggal diam. Nah, yang jadi pertanyaan, kita punya nggak strategi ofensifnya ya, bukan hanya memblokir situs ya, kita menghitung situs ya, statistik kita sebutkan 120%, sekarang strategi kita apa untuk menanggulangi ini? Karena apa yang akan terdampak ini adalah kognitif masyarakat lama-kelamaan dengan kita volume promosi ya, dengan menggunakan sembot ini, itu akan merubah persepsi publik itu akan pelan-pelan akan terpedayai ya, dieksploitir kognitifnya, dia akan terpengaruh. Ini yang harus kita paham, jadi kita udah bermain dengan perang psikologi ini
0: sekarang ya. Pak Ardi, kalau kita bicara aplikasi kan mudah ya untuk diblokir untuk diblokir, dan bagaimana kalau komentar ini Pak Ardi?
2: Nah, ini kita memang ini ibaratnya apa ya, kita memang harus siap di kalau udah namanya komentar ya, bot ya. Bot ini memang otomatis ya, dan tingkat intensitas otomatisasinya tinggi sekali. Nah, kita siap nggak untuk menghadapi itu di depan komputer ya, 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari. Kita siap nggak? Kita punya nggak tim tenaga? Apakah kita juga akan lawan itu dengan bot otomatis atau dengan AI? Nah, ini mana yang dijauhkan? Tapi kalau menurut saya paling penting, karena kita harus baca kan komentarnya, dan kita juga menanggapinya juga harus dengan komentar. Nggak mungkin kita mengotomatisasi seluruhnya, karena kalau dia itu kan ada prompt ya, promptingnya itu kalau promptingnya keliru malah jadi kontraproduktif.
0: Ini kan sulit ya Pak Ardi ya, kalau bisa untuk membatasin komentar, karena mereka juga kan juga mencari siasat agar tidak terblokir gitu ya untuk komentar-komentar ini ya Pak Ardi.
2: Betul, dan itu komentar-komentar yang itu, seperti itu akan dikemas ulang oleh mereka ya, daur ulang isunya di komentar. Kan itu akan dilanjutkan bukannya di media sosial, tapi juga masuk ke DM ya. Pesan langsung seperti WhatsApp ya, Telegram dan sebagainya, thread segala macam. Nah, ini juga harus segera diinflasi kalau tidak ada suatu strategi yang menyeluruh ya, yang menyangkut semua platform komunikasi publik ya, terkait termasuk juga DM ya. Ini akan terus dan akan masif sekali, dan lama-kelamaan angkanya akan seperti jumlah serangan cyber ya, yang sudah dalam hitungan kisaran miliaran. Nah ini yang kita juga terus terang agak prihatin dan agak khawatir ini kalau tidak segera ada strategi, karena jangan anggap yang namanya judi online itu hanya sekedar judi online, tapi ini sudah merupakan suatu serangan cyber yang menyusur ya, menyasar itu alam berpikir manusia masyarakat, yang ini berdampak pada persepsi publik nanti terhadap kegiatan judi online.
0: Tapi bisa ditelusuri tidak Pak Ardi dari mana asalnya spam komentar ini, karena kan juga memiliki banyak akun gitu ya?
2: Betul, nah ini memang nggak mudah ya, mereka apalagi menggunakan identitas anonymous ya, artinya identitas palsu ya, tersembunyi. Ini memang artinya apa, kita dulu saya dibilang ini bukan urusan cyber, tapi ini udah masuk cyber karena udah masuk artinya udah masuk udah pada intelijen ancaman. Nah kita komisi punya kemampuan untuk menerapkan intelijen ancaman terhadap hal seperti ini. Saya yakin belum ada, karena ini udah pakai strategi dan teknik-teknik yang memang dipakai dalam perang psikologi.
0: Pak, sejauh mana sih Pak filter kata kunci ini bisa lolos dari pemblokiran ini? Kalau kita lihat kan ini ada banyak siasat mereka gitu ya, atau pelaku ini sering mengubah ejaan kata, misalnya menggunakan angka, simbol, atau spasi gitu.
2: Ya, dan itu mereka juga merubah tagar juga seringkali. Tapi kalau lihat angkanya udah meningkat 128%, itu saya kira menjawab pertanyaan Mas Lukman tadi itu. Baik. Artinya memang akan tidak efektif ya. Artinya harus dicarikan upaya lain untuk bisa membendung.
0: Nah kalau kita lihat ya Pak Ardi, ini bagaimana kecepatan penyebarannya ini kan juga cukup masif gitu ya, dimana komentar spam ini dapat muncul dalam hitungan detik. Nah setelah sebuah unggahan dipublikasikan, terutama pada akun yang banyak pengikutnya ini.
2: Ya memang karakternya memang seperti itu. Dia akan menyebar cepat ya, dia menggunakan teknologi yang terkini ya. Dan ini yang saya kira kita nggak pernah berpikir ya bahwa mereka itu akan menggunakan teknologi terus teknik terkini dalam menyebarkan kegiatan judi online. Dan yang jadi masalah kita, saya belum lihat yang namanya kampanye masif di masyarakat ya, mungkin yang nantinya juga harus diorkestrasi oleh Komdigi ya terkait dengan bahaya judi online itu. Dan ini nggak ada gitu, kita kontra naratif untuk melawan itu di media ya, di apa kampanye nasional, di bus-bus itu tempelin apa iklan-iklan di bus-bus kendaraan umum, itu belum ada. Itu kita bisa melakukan hal sungguh sama, saya kira juga itu bisa membendung ya, paling tidak bisa menekan risikonya.
0: Ya, terkadang karena ini momen Piala Dunia gitu ya, banyak jebakan-jebakan ini justru larinya ke situs judi online. Bagaimana Pak?
2: Ya saya melihat itu, saya menyaksikan dan bahkan di DM saya sering dah sekali ya, selama Piala Dunia menerima pesan-pesan ini terus kita tahunya dialihkan ke situs judi online atau apa namanya di email gitu ya.
0: Iya.
2: Itu sering banget itu, ternyata memang seperti itu, dan mereka sangat masif banget itu ya, kayak ngotot gitu ya, ngotot mempromosikan judol itu. Nah ini yang kita memang luar strategi menyeluruh ya, bagaimana melawan hal-hal ini, karena semua platform komunikasi ya, itu pasti akan dimanfaatkan oleh mereka dengan berbagai cara, dengan berbagai teknik-teknik yang menggunakan teknologi terkini.
0: Pak, tantangan terbesarnya bagi platform media sosial dan untuk memberantas spam komentar judi online ini sejauh mana Pak?
2: Antisipasi. Tantangan terbesar antisipasi. Kita pernah nggak, karena isu judi online itu mungkin di beberapa negara tidak begitu marak ya, tapi di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memang terkenal seperti apa, penggemar ya, fansnya apa judi online itu akan masif.
0: Nah, artinya tantangan untuk platform media sosialnya ini sejauh mana?
2: Ya mereka harus membantu mengembangkan ya, kayak apa namanya paling besar mungkin Meta ya. Meta juga harus punya tanggung jawab sosial pada masyarakat. Dia harus mengembangkan teknologi-teknologi yang untuk mencegah, jangan hanya digeneralisasi semuanya sama semua ya seluruh dunia. Ini Indonesia punya kekhususan ya, kekhasan yang dimana memang harus ada platform itu punya tanggung jawab sosial pada publik ya, keamanan, kenyamanan masyarakat, bukan hanya menguruk keuntungan, tapi mereka punya tanggung jawab sosial. Nah ini yang saya kira harus kita pemerintah sebagai regulator ya, dan Komdigi dalam hal ini itu benar-benar harus harus menunjukkan ada efek jera gitu. Platform nggak mau comply, tidak dia lambat bereaksi, udah aja dicabut aja izinnya, selesai kan. Nah ini efek jera ini nggak pernah dilakukan. Pada pemerintah sebagai itu harus tegas benar sekarang.
0: Iya. Pak Ardi, sejauh mana Pak platform ini bisa menyembunyikan komentar yang tidak relevan dengan postingan ini Pak?
2: Sebetulnya teknologinya sudah tersedia lama ya.
0: Iya.
2: Masalahnya itu diterapkan tidak itu tanda tanya. Dan si platform itu kan punya apa yang namanya kebijakan komunitas ya.
0: Iya.
2: Jadi ada community policy. Nah community policy-nya itu sama sekali nggak pernah dibaca oleh pengguna. Padahal itu ibaratnya kita kan bergiat di halaman pekarangan orang ya. Artinya kita seharusnya tunduk. Nah, yang jadi masalah optimalisasi daripada penegakan kebijakan komunitas itu sangat rendah. Ya walaupun mungkin dalam skala tertentu ada diterapkan, tapi tidak. Nah, artinya apa? Di sini masuklah peran regulator di negara di mana mereka beroperasi. Harus ada tindakan tegas. Kedua, di samping regulator juga berperan. Harus ada tanggung jawab moderasi konten.
0: Yeah.
2: Ya. Nah selama ini moderasi konten itu tidak berjalan, dibiarkan begitu aja. Artinya apa? Mereka punya kontribusi membiarkan. Nah regulator gimana menyikapi hal ini? Ini dianggap sebagai pelaku kan? Kalau pembiaran itu, ini seharusnya sudah mulai ada suatu disiplin penegakan hukum yang ketat ya terhadap moderasi konten. Jadi mereka yang mengelola situs-situs komentar, berita segala macam itu harus memoderasi kontennya.
0: Yeah.
2: Jadi jangan kita berharap pada platform untuk memoderasi, tapi juga yang punya mengelola situs-situs di dalam platform itu juga harus punya tanggung jawab.
0: Silakan Pak Ardi.
2: Ya saya tidak pungkiri ya apa yang disampaikan oleh teman-teman barusan ini itu semuanya benar ya. Yang jadi masalah kan ada program literasi digital.
0: Ya.
2: Nah itu program literasi itu macam apa? Semacam apa? Apakah ada strategi yang memang bisa diukur ya tingkat berhasil? Tapi strateginya kan nggak ada. Ya, artinya kenapa saya sampaikan ini? Karena kalau tidak bisa diukur hasilnya jelas ya 128% peningkatan. Tapi kesadaran masyarakat belum tumbuh. Dan kedua, ini yang kita hadapi adalah kebiasaan publik yang tidak mau tahu ya. Udah dikasih tahu, tapi nggak mau tahu. Hari ini kasih tahu, besok lupa.
0: Yeah.
2: Itu cenderung kebiasaannya yang berlaku. Nah, gimana kita merubah pola berpikir mereka ya untuk mau mematuhi, memahami bahwa yang namanya judi online itu sesuatu yang sebaiknya jangan diikuti dan itu berbahaya dan bahkan ada unsur-unsur penipuan di dalamnya.
0: Yeah.
2: Nah ini yang tadi sampaikan harus ada kampanye masif pada publik yang memang dengan visualisasi yang menunjukkan bahwa dampaknya seperti ini. Ya kok narkoba kan banyak sekali. Nah kenapa nggak kita pakai pola-pola bahaya narkoba? Ya terus apa bahaya rokok? Ya kan itu di dalam produk-produk kemasan rokok dibilangin bahaya rokok. Nah kita ada nggak untuk di media sosial hal-hal seperti itu untuk produk digital? Ini kan belum ada. Kita cuma bereaksi ada peningkatan sekian ratus persen.
0: Yeah.
2: Kita bereaksi kita umumkan ke publik. What time so what gitu.
0: Baik.
2: Kita tidak bawa dampak sesuatu yang signifikan ke publik.
0: Iya. Yeah. Baik Pak Ardi Suteja, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak Ardi.
2: Malam Mas Lukman. Ya.
0: Berkata founder and chairman Indonesia Cyber Security Forum Pak Ardi Suteja.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Tadi baru saja kita simak dialog Indonesia Menyapa Malam ya, dengan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja, terkait dengan spam komentar judi online di media sosial. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berkomentar, curhat, ngobrol-ngobrol bareng Indonesia Menyapa dini hari terkait dengan topik kita dini hari ini, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Ya, memang menyebalkan ya ketika kita main media sosial apapun itu, lalu menemukan konten menarik dan kita ingin tahu lebih ya, adakah informasi tambahan yang diberikan oleh penonton atau penikmat konten tersebut di kolom komentar. Namun isi komentarnya ini masih di luar spamnya ya. Isi komentarnya kadang-kadang masyarakat kita itu kontennya apa, komentarnya apa gitu ya. Nah, ditambah dengan masuknya iklan-iklan ini, spam judi online, apalagi judi ya. Kadang-kadang iklan di zaman sekarang itu komentar tuh memang apa ya, sesuatu yang sebaiknya jangan terlalu sering ada di situ lah kita itu ya. Kadang-kadang isinya enggak nyambung gitu. Banyak sekali ujaran kebenciannya ya, saling hina, saling ejek. Dan muncullah kemudian iklan-iklan ini menawarkan produk-produk, iya kalau yang benar ya. Apalagi kalau yang ditawarkan itu adalah iklan judi online dan juga prostitusi, itu sering juga tuh. Silakan pendengar, seperti apa pandangan Anda di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini. Kita sapa dulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat ini hari Bung Sabil Sapitri. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Caswa. Nonton Bu.
1: Lama ngopi. Tiga, ngopi kembali.
0: Enak sambil nunggu bola ya kan, Brazil ntar kita ngopi dulu, ngobrol dulu nih.
1: Brazil sama apa ya?
0: Norwegia.
1: Jam berapa sih, Mas?
0: Kick off-nya nanti jam 3, Pak.
1: Iya, tadi malam aja seru. Tapi kok tadi malam saya mau ikut komentar, nggak bisa masuk di nomor ini ya, Bung Sabil.
0: Mungkin itu memang kita batasi karena waktunya mepet atau gimana gitu.
1: Ya enggak, tapi kan nerimanya banyak. Kening saya ngetik-ngetik nomor ini nggak bisa.
0: Masuk. Nah gitu ya, mungkin berebutan jadi nggak dapet. Iya. Mohon maaf Pak Caswa.
1: Iya. Ya, lagi-lagi ya, Bung Sabil.
0: Iya.
1: Judi online. Lagi-lagi judi online. Tidak ada kata berhentinya. Jadi, memang apa yang tadi dibicarakan dengan Pak siapa tadi?
0: Ardi, Pak Ardi.
1: Iya, Pak Ardi itu. Memang benar. Seorang yang menyebarkan konten itu harus dipertanggungjawabkan. Dan tadi apa yang dicabut sih dari Pak Ardi katanya, ya memang benar itu seperti itu. Jadi tolonglah keluhan masyarakat dari lewat Pro 3 dimanapun Anda berada, tolong didengarkan dengan pemerintah.
0: Iya.
1: Jadi jawabannya seperti ini, bukan hanya pertanggungjawaban hanya untuk masyarakat doang. Jadi seperti itu, dan intinya seperti ini, Bung. Kalau misalkan tetap ya, misalkan diblokir, tapi tetap bisa. Ya itu bisa, mas, sampai kapanpun tetap bisa.
0: Iya.
1: Itu ya. Kalau hanya cuma untuk pemblokiran. Terus yang kedua, kalau misalkan hanya untuk hukumannya intinya nggak tegas untuk sementara sekian tahun, itu percuma juga. Bakalan terus-terusan yang seperti ini. Intinya, efek jerahnya kadang-kadang ini yang seperti kejadian lagi dan lagi-lagi seperti ini, ada operatornya di Indonesia ini, Bung.
0: Iya.
1: Jadi seperti itu. Kadang-kadang operatornya yang sudah dipecat dari pekerjaannya, akhirnya mencari solusinya menjalankan pekerjaannya seperti itu, Bung. Iya. Sabil. Jadi seperti itu. Makanya ini yang ketiga, tolong masalah apa ya namanya kepada pemerintah, masalah narkoba, masalah judi online, masalah korupsi, itu hanya untuk aman, itu yakin saya, seyakin-yakinnya itu dari hukuman mati, Bung Sabil.
0: Okay,
1: yeah. Kalau hukuman mati itu tidak berlaku lagi yang namanya seperti ini. Konten-konten pun kalau diminta pertanggungjawaban yang seperti itu akan aman, Bung Sabil. Saya berharap yakin, mudah-mudahan berita ini lewat-lewat masyarakat kita didengarkan dengan pemerintah. Itu cukup segitu, Bung Sabil.
0: Iya, baik, Pak Caswa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ada tindakan tegas untuk memberikan efek jera, ini intinya dari Pak Caswa ya. Kita ke Kalimantan Timur, ada Pak Arman. Selamat dini hari, Pak Arman.
2: Selamat dini hari, Bung Sabil.
0: Iya.
2: Salam sehat.
0: Iya. Salam sehat juga, Pak Arman ya.
2: Oke. Semangat kayaknya nih, Bung Sabil nih.
0: Iya. Gimana, Pak Arman? Sering nggak kalau lagi main medsos ngelihat komentarnya, isinya iklan judi nih?
2: Sering lah.
0: Iya.
2: Kalau saya sih punya usul dan saran, setiap ada kata yang bernuansa game judi online, misalkan kata-kata apa kayak gitu kan yang sering memuat judi, itu langsung di blacklist. Misalkan dia nulis rokok, baik di media sosial, baik di jalur WhatsApp, baik di Twitter, dia ngirimkan. Dia nggak bisa posting karena sudah sikat duluan. Kata-kata rokok, kata-kata tape, kemudian komentar-komentar, maaf ya, saya ngomong sini misalkan kata-kata anjing misalnya kan.
0: Kata-kata kotor lah, vulgar gitu ya.
2: Iya, vulgar, jadi langsung di blacklist.
0: Yeah.
2: Kalau orang komen seperti itu, dia nggak bisa, nggak bakalan muncul. Nah, kayak gitu tuh hendaknya tuh dari Kominfo ya.
0: Iya, Komdigi ya, harusnya bisa Komdigi. bisa buat alat untuk memfilter itu tadi ya, kata-kata yang terafiliasi judul dan lain sebagainya ya.
2: Harus. Iya. Misalkan game nih. Dia mau nyebarkan game nih, misalkan game domino, game kasino. Jadi kalau kata-kata kasino muncul, dia nggak bisa muncul itu di HP orang-orang, dia akan bisa blacklist langsung. Seperti itulah, kan canggih kan? Nah, kita harus canggih juga, Bung Wadi.
0: Iya, betul sekali, Pak Arman.
2: Yang kedua, tentang nomor nih, nomor seluler.
0: Iya. Yeah.
2: Kan nomor seluler itu kan misalkan kalau nggak diisi atau masa aktifnya itu setahun. Nah, misalkan beraktifnya beberapa hari lagi atau aktifnya misalkan akhir tahun.
0: Nah,
2: kalau saya berharap kepada Kominfo ya.
0: Iya, Komdigi sekarang, Komdigi.
2: Iya, Komdigi sekarang ya. Tolong itu. Kan mereka sudah untung banyak gitu. Jadi jangan sampai nomor itu sampai tidak berlaku lagi atau daluarsa. Jadi seumur hidup nomor itu.
0: Jadi nomor itu harus betul-betul milik satu orang satu nomor gitu selamanya ya.
2: Iya, selamanya. Jangan sampai ini habis, ini habis. Jadi orang ngisi pulsa atau apa, kan orang-orang kan kadang kesibukan atau lagi posisi di mana kan.
0: Iya.
2: Nah, jadi dia fokus ke satu aja atau dua nomor aja.
0: Oke.
2: Okay. Kalau nya banyak-banyak kayak gitu, itu yang bikin-bikin rincu itu, Bung Sabil.
0: Iya.
2: Saya punya nomor dulu kan, nomor saya itu sudah pakai 20 tahunan itu. Kemudian ada sesuatu dan hal, nomor pribadi saya itu kan sudah linknya ke perbankan saya, ke NPWP saya, ke akun Twitter, ke akun Facebook, ke akun banyak lah, WhatsApp juga. Kemudian itu masa berlakunya habis itu. Kemudian setelah 3 tahun terbit lagi nomor itu. Nomor itu dipakai orang Kalimantan Tengah.
0: Nah, itu sering terjadi juga sih kayak gitu.
2: Jadi teman-teman itu nelpon lo, kok aktif lagi abang, bilangnya. Kan nomor saya itu nomor familiar itu orang-orang yang maaf aja sih, orang-orang yang anu lah. Pokoknya se-Indonesia itu tahu semua itu dengan saya itu nomor itu. Nah, jadi hendaknya nomor itu cukup satu nomor, kayak macam nomor saya ini, sampai saya mati akhir zaman pokoknya tetap itu aja, jangan
0: sampai okay. habis. Ya baik Pak Herman, kita berbagi dengan yang lain ya Pak.
2: Oke, okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya itu istilahnya nomornya di refurbish ya, jadi kalau sudah habis masa aktifnya, kemudian beberapa bulan kemudian mungkin atau satu tahun gitu ya, itu tiap provider punya kebijakan sendiri. Nanti nomor HP itu akan bisa dijual lagi nomor yang sama. Ya, dan saya juga sering nomor lama, saya beli nomor baru, tapi sudah banyak yang chat. Nah, ternyata sebelumnya sudah dipakai orang lain. Kita ke Pak Matauli, Sibolga. Selamat dini hari, Pak Matauli. Apa kabar?
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ya, salam sama operator juga di sana.
0: Iya.
3: Iya. Bung Sabu, mengenai apa namanya itu ya, komentar spam ya.
0: Iya.
3: Akun-akun palsu. Sebenarnya bukan kali ini, Bung Sabil. Ini sejak kasusnya Tamu Piala Dunia yang tadi modusnya judol gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi PR-PR Komdigi ini beserta badan cyber ini ibarat ada polisi cyber kita, apanya kinerjanya nggak berkelanjutan terus ya, menghapus akun-akun apa namanya, akun-akun robot yang mau kasih judol, pinjol,
0: yeah.
3: Ya kan, narkoba, pungli, sara, rasis, kebijakan privasi itu kan sudah ada sebenarnya di media sosial itu,
0: yeah. Ya,
3: dengan apa namanya nomor seluler kita yang memang sudah bermigrasi semua ya, membayar pajak, kita ber-e-commerce gitu ya, pesan makanan, ya kan, bertransaksi, di hacker. Saya pikir tinggal penguatannya aja di reformasi digital kita ini, Bung Sabil. Jadi kita selalu gaungkan reformasi digital yang sehat untuk kita para pengguna yang sekarang hidup di zaman revolusi 5.0 dan AI kan,
0: yeah.
3: Kejahatannya makin banyak bukan makin berkurang ya kan,
0: yeah.
3: Dulu waktu kita pemilu ada hoax gitu kan, sekarang sudah selesai pemilu ada predator, pedofil anak-anak ya kan, pornografi online ya kan,
0: yeah.
3: Online scamming kan gitu Bung Sabil,
0: yeah.
3: Ya, Komdigi. Saya pikir jangan melentur lah kinerja dari Komdigi ini pusat dan daerah ya, dalam hal mengedukasi masyarakat bagaimana ini bisa potensi-potensi yang memang mau musimnya Piala Dunia, mau bertransaksi, tetap digaungkan reformasi seperti ini,
0: yeah.
3: Ya, reformasi teknologi komunikasi seperti ini supaya jangan ada iklan-iklan. Sekarang aja Bung Sabil ya, yang gak kita di handphone kita muncul iklan-iklan apa ya, iklan-iklan yang seharusnya kita nggak ngundang gitu.
0: Iya, iya, kan? Spam itu, iya.
3: Ya, produk, ya, spam gitu ya, online scamming, penipuan aman kerja, produk-produk lain. Kita buka YouTube langsung muncul di situ, karena mesin algoritmanya juga udah begitu,
0: iya.
3: Kan? Anak-anak juga terkena begitu kan,
0: okay.
3: Tentang itu. Jadi, yeah. Harapannya diperkuat aja, Bung Sabil,
0: yeah.
3: Kekuatan pentahelix dari Komdigi dan semua supaya masyarakat itu benar-benar terhindar dari musibah-musibah seperti ini.
0: Iya, baik Pak Matauli.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita berharap Komdigi bisa mencari solusi terbaik ya, untuk bisa memfilter, menemukan alat ya, tandingan, buat tandingan supaya bisa memberantas akun-akun palsu yang suka spam judi online ini. Kita ke Makassar ada Pak Junaidi. Selamat dini hari Pak Junaidi.
4: Selamat dini hari, Bu
0: Kir. Ya, silakan Pak Junaidi.
4: Judi online bersama balai lagi
0: Bu. Iya, suara radionya dikecilkan dulu, Pak.
4: Ya.
0: Iya, feedback.
4: Iya, saya salah salah orang ini masalah judi online ini. Saya tidak sangka, tidak duga bahwa

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi buku Sepenggal Kata Bunda, karya Aulia Rahma tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Novel Sepenggal Kata Bunda, karya Aulia Rahma, menghadirkan kisah baru tentang perjuangan seorang ibu bernama Ami dalam membersamai putrinya Nida yang didiagnosis mengidap autisme spektrum disorder. Awalnya, Ami adalah wanita karir sukses di bidang migas. Namun hidupnya berubah drastis ketika ia memutuskan berhenti bekerja demi fokus mendampingi tumbuh kembang anaknya. Melalui kisah ini, Aulia menggambarkan dilema seorang ibu antara tanggung jawab keluarga, tekanan ekonomi, dan pandangan negatif masyarakat terhadap autisme. Bersama suaminya, Abi, Ami melewati hari-hari penuh ujian, dari proses terapi yang panjang hingga perjuangan mengajarkan hal-hal sederhana bagi Nida. Namun di balik kelelahan dan air mata, tumbuh cinta dan kesabaran yang luar biasa. Puncak keharuan muncul saat Nida akhirnya mengucap kata bunda, simbol dari hasil perjuangan yang tak ternilai. Lewat kisah nyata yang ditulis dengan jujur dan hangat, Aulia Rahma tidak hanya berbagi pengalaman, tetapi juga memberikan pemahaman tentang autisme, pentingnya dukungan keluarga, dan kekuatan cinta seorang ibu. Sepenggal Kata Bunda adalah novel inspiratif yang menegaskan bahwa setiap anak, apapun keadaannya, adalah anugerah berharga. Kisah ini menyentuh hati, membuka wawasan, dan mengajarkan arti kesabaran serta ketulusan dalam menghadapi kehidupan. Demikian esensi buku Sepenggal Kata Bunda karya Aulia Rahma. Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
2: Jualan.
1: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
2: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
1: Emang laku?
2: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
1: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
2: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
1: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
2: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
1: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
2: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

0: Panen padi sekarang kelihatan lebih cepat ya?
1: Iya, karena petani mulai pakai alat modern dan bibit unggul.
0: Jadi hasilnya bisa lebih banyak gitu ya?
1: Tentu dong, kalau produksi meningkat, stok pangan juga aman kan?
0: Berarti ini bagian dari dukung swasembada pangan bukan?
1: Betul sekali, bukan cuma petani, kita juga bisa dukung dengan membeli hasil pangan lokal.
0: Oh, jadi memilih beras, sayur, dan buah lokal itu juga penting ya?
1: Yap, sangat penting. Dengan begitu petani semangat, ekonomi bergerak, dan pangan kita juga tetap terjaga loh.
0: Wah, ternyata peran kita juga besar ternyata ya.
1: Iya, swasembada pangan butuh dukungan semua pihak.
0: Cintai pangan lokal, kuatkan swasembada nasional.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Anda masih bersama kami, masih di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Di luar terlihat ada saputan warna berwarna kelabu tipis, begitu pendengar ya. Masih terlihat berbeda. Kalau biasanya pagi ini jam-jam menuju ke jam 6 pagi matahari sudah menampakkan sinarnya, tapi untuk hari ini masih belum terlihat jelas begitu ya. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar sesuai dengan keinginan Anda. Nanti kita akan simak bersama bagaimana program Warta Pagi sesaat lagi yang akan kami hadirkan tepat pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Setelah itu, Anda juga bisa menyimak bagaimana informasi lainnya untuk Anda. Nanti usai Warta Pagi, kami akan hadirkan beberapa kabar berkaitan dengan kondisi cuaca di seputaran Surabaya dan sekitarnya, Jawa Timur pada umumnya. Dan kemudian juga kita akan simak beberapa titik di wilayah kota Surabaya, titik-titik mana saja yang saat ini sudah mulai ada peningkatan volume, cenderung kepadatan arus lalu lintas. Kemudian kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 kembali pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, sehingga nanti dialog aspirasi tidak bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda di pagi hari. Karena nanti kita akan simak bersama bagaimana jalannya pertandingan Piala Dunia Meksiko versus Inggris yang akan kami hadirkan tepat pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 kembali pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar tetap bersama kami ya di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Karena merasa mencium aroma kopi saja sudah terasa lebih segar. Menurut kajian psikologi, aroma dan kebiasaan wangi kopi dapat memicu otak merasa lebih siaga dan fokus, bahkan sebelum kita minum. Aroma ini sering diasosiasikan dengan awal aktivitas, sehingga tubuh merespon dengan rasa lebih siap menjalani hari. Itulah sebabnya, kadang yang lebih dulu membangunkan semangat bukan kopinya, tetapi aromanya. Dari wangi sederhana, energi pagi bisa mulai terasa. Gimana? Udah ngopi belum hari ini?
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang sesaat lagi untuk program Warta Pagi di edisi hari ini 6 Juli 2026. Kami akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan, kabar-kabar melalui reporter RRI Daerah Jawa Timur akan kami hadirkan. Di antaranya berkaitan dengan maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor yang melibatkan anak usia sekolah di Jawa Timur yang menjadi perhatian berbagai pihak. Tidak hanya itu saja, kabar lain berkaitan dengan kepolisian daerah Jawa Timur yang mulai menemukan banyaknya kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus langsung angkut. Dan kabar lain yang juga nanti bisa Anda simak berkaitan dengan laporan mendalam ya bersama dengan reporter Agustin Irdiani berkaitan dengan pemerintah kota Surabaya yang terus memperkuat transformasi sistem parkir melalui digitalisasi. Kami hadirkan kabar-kabar tersebut selengkapnya untuk Anda pada pukul 6 pagi atau sesaat lagi. Pendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor yang melibatkan anak usia sekolah di Jawa Timur menjadi perhatian berbagai pihak. Kepolisian daerah Jawa Timur mulai menemukan banyaknya kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus langsung angkut. Inilah warta pagi selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor yang melibatkan anak usia sekolah di Jawa Timur menjadi perhatian berbagai pihak. Berikut Ani Hasanah melaporkan selengkapnya.
2: Maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor yang melibatkan anak-anak usia sekolah di Jawa Timur menjadi perhatian berbagai pihak, salah satunya anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Data Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur mencatat, selama Juni 2026 terdapat 320 kasus tindak pidana 3C dengan 222 tersangka diamankan. Sejumlah pelaku diketahui masih berusia di bawah 17 tahun, bahkan sebagian menggunakan hasil kejahatan untuk membeli narkoba. Fenomena tersebut dinilai menjadi alarm bahwa persoalan kriminalitas anak tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut pola pengasuhan keluarga dan pendidikan karakter. Menanggapi kondisi itu, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Pugu Wiji Pamungkas mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat program ketahanan keluarga melalui edukasi yang melibatkan pemerintah daerah, sekolah, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan hingga keluarga.
3: Peran serta kita, baik pemerintah, kemudian masyarakat, kemudian seluruh stakeholders yang ada di Jawa Timur itu, seluruh komponen yang ada di masyarakat itu memiliki peran yang sangat penting untuk kemudian mengawal generasi anak-anak kita ini. Kalau mereka itu adalah usia sekolah, berarti kan ada something wrong, ya, pola pendidikan kita di sekolah.
2: Menurutnya, ketahanan keluarga

0: menggunakan kunci letter T. Dijelaskan Jumhur, dengan modus langsung angkut ini, para pelaku curanmor hanya perlu mengangkat kendaraan ke atas mobil yang digunakan sebagai angkutan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah praktek pencurian karena saat ini sudah banyak kendaraan bermotor dengan sistem keyless.
1: Ya, mereka muter-muter cari karena mungkin waktu itu residivis pelaku itu karena takut dikenali gitu kan. Dia menggunakan Avanza, apa mobil mini jenis mini bus itu. Dia keliling, dia pantau, tapi yang biasanya dia ambil itu yang unit-unit yang ada di pinggir jalan. Yang disimpan di pinggir jalan, di dalam halaman dia.
0: Dari temuan-temuan yang ada, dengan modus ini para pelaku curanmor fokus mengincar kendaraan yang terparkir di pinggir-pinggir jalan. Atas temuan tersebut, Jumhur mengimbau masyarakat Jawa Timur agar selalu waspada mengamankan kendaraannya, terutama saat berada di luar rumah agar dapat menyimpan kendaraan dengan pengamanan ganda. Faris Yarbo melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo bergerak cepat menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait maraknya tempat karaoke berkedok warung kopi di kawasan Eks Tol Jabon. Jadwan Fahmi melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bergerak cepat menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait maraknya tempat karaoke berkedok warung kopi di kawasan Eks Tol Jabon. Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana memimpin langsung razia bersama Satpol PP dan Forum Pimpinan Kecamatan di Kecamatan Jabon. Meski sebagian lokasi diduga telah tutup lebih dahulu karena informasi razia bocor, petugas masih menemukan dua tempat yang masih beroperasi. Mimi Idayana menegaskan penertiban dilakukan sebagai bagian dari upaya menekan penyebaran HIV/AIDS sekaligus merespon keresahan masyarakat terhadap dugaan praktek maksiat di kawasan tersebut.
4: Sudah bocor, jadi banyak sekali tempat-tempat karaoke yang tutup. Tapi alhamdulillah kita menemukan dua titik tempat karaoke yang menjual miras. Sudah kita amankan bahan, terus kita juga mendata sekaligus cek kesehatannya terjangkit apa tidaknya.
5: Dari sendiri langkah selanjutnya apa Bu terkait tempat-tempat karaoke ini?
4: Penutupan, tapi kita juga akan komunikasi dulu dengan BPWS.
3: Pihaknya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD dan menutup bahkan membongkar bangunan yang melanggar aturan setelah berkoordinasi dengan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS yang berwenang memiliki wilayah serta Balai Besar Wilayah Sungai Brantas atau BBWS dan PT Jasa Marga. Menurutnya masyarakat berharap tempat karaoke yang diduga menjadi lokasi peredaran minuman keras, narkoba, dan praktek prostitusi tersebut segera ditutup demi menjaga ketertiban serta citra Kecamatan Jabon sebagai salah satu pintu gerbang Kabupaten Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, pelaksanaan Pasar Rakyat Jombang PRJ 2026 bukan sekedar menjadi ajang hiburan musiman, melainkan sebuah pemantik terbentuknya ekosistem kreatif di Kabupaten Jombang. Cantia melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan Pasar Rakyat Jombang 2026 bukan sekedar menjadi ajang hiburan musiman, melainkan sebuah memantik bagi terbentuknya ekosistem kreatif yang berkelanjutan di Jombang. Melalui gelaran ini, pihak panitia menekankan pentingnya kolaborasi jangka panjang antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas lokal. Ketua Panitia PRJ 2026, Jalaluddin Ambali mengungkapkan bahwa acara yang berlangsung hingga 12 Juli ini mengusung misi besar untuk memperluas ruang berekspresi bagi masyarakat. Sinergi lintas sektor dianggap sebagai kunci utama agar roda ekonomi dan kreativitas di daerah dapat terus berputar pasca event selesai.
8: Pemerintah bersama pengusaha komunitas ini bergandeng tangan erat untuk meluaskan ruang bahagia ekosistem kreatif diciptakan di kota masing-masing, di Jombang, di Kediri dengan kekhasan masing-masing.
7: Melalui ruang kreatif yang mempertemukan para pelaku UMKM dengan pegiat seni dan komunitas, PRJ 2026 diharapkan menjadi cetak biru atau blueprint bagi pemangku kebijakan untuk terus mendukung sektor ekonomi kreatif serta konsisten di masa mendatang. Cantia melaporkan.
2: Pendengar, menjelang tahun ajaran baru 2026-2027, guru PAUD di Kediri diminta bijak memanfaatkan Artificial Intelligence atau AI. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, pada 13 Juli 2026 mendatang, pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence

0: atau AI mulai menjadi perhatian dalam proses pembelajaran di pendidikan anak usia dini atau PAUD di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi digital. Guru diharapkan mampu memanfaatkan AI sebagai pendukung pembelajaran tanpa mengesampingkan interaksi langsung, stimulasi dan juga pendampingan yang menjadi fondasi utama dalam pendidikan anak usia dini. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, dalam hal ini menilai bahwa pemanfaatan AI merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari. Namun, penerapannya pada jenjang PAUD perlu disesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak.
1: Kecerdasan buatan ini hanya bagian dari pengembangan pendidikan secara keseluruhan. Masih ada kecerdasan-kecerdasan lain yang juga harus dikembangkan. Integrasi antar strategi pembelajaran dalam pengembangan kecerdasan buatan, kecerdasan emosional, kecerdasan intelijen, itu menjadi bagian yang utuh, tidak terpisahkan, dan semua harus dikembangkan, stimulasi, dan akan lebih baik stimulasi terhadap semua aspek perkembangan itu dimulai sejak usia dini.
0: Sementara itu, Ketua Program Studi PK PAUD UNP Kediri, Ani Lestari Ningrum, berpandangan bahwa kesiapan menyambut tahun ajaran baru juga perlu dibarengi dengan peningkatan kompetensi digital oleh para pendidik.
2: Salah satu kebutuhannya adalah bagaimana pengembangan pembelajaran digital yang tetap mengedepankan etika-etika ataupun istilahnya batasan yang bisa digunakan untuk pembelajaran anak usia dini. Karena apa? Dengan gencarnya pembelajaran digital sekarang, kita harus pandai menyaring, kita bisa mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh untuk anak usia dini.
0: Dengan penerapan yang proporsional, teknologi diharapkan mampu untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran tanpa menggeser tujuan utama pendidikan anak usia dini, yakni mengoptimalkan tumbuh kembang anak melalui pendampingan dan juga interaksi yang berkualitas. Anu Kusuma melaporkan.
3: Pendengar menikmati liburan sekolah, sejumlah pelajar tingkat SD di Kabupaten Kediri mengikuti wisata edukasi berkuda. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
4: Menikmati masa liburan sekolah, jumlah pelajar tingkat sekolah dasar di Kabupaten Kediri mengikuti wisata edukasi berkuda di Dusun Tawang, Desa Sumberbendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Pada kegiatan berlangsung di kawasan wisata Sumber Tawang Stabel Kediri, Ahmad Yasin Al-Ghosi selaku staf program Lembaga Manajemen Infak LMI Kabupaten Kediri yang mengatakan bahwa kegiatan yang mengambil tema Muharram Berani Bertumbuh ini dilakukan bersamaan dengan acara santunan anak yatim dan juga duafa. Kemudian anak-anak ini juga diajak menikmati pengalaman baru seperti halnya naik kuda secara bergantian serta mengikuti sesi latihan olahraga memanah.
5: Tahun ini kami membawakan tema Muharram Berani Bertumbuh, yaitu kami berharap agar kegiatan Muharram ini mampu menumbuhkan semangat baru maupun pembelajaran baru bagi adik-adik. Nah, oleh karena itu kami memilih salah satunya di wisata berkuda Sumber Tawang Stable. Nah, di sini kami bermaksud atau bertujuan agar para adik-adik merasakan pengalaman yang baru, yaitu untuk belajar terkait olahraga yang disunahkan oleh Rasul, yaitu berkuda dan memanah.
4: Di tempat yang sama, guru pendamping dari MI Nabatul Ulum Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Liswatul Badriah mengatakan bahwa acara ini memang sangat dinantikan oleh para siswa dan juga anak yatim. Sebab sejumlah anak ini merasa senang dan antusias karena mereka bisa memiliki kemampuan baru, yakni berkuda dan juga memanah.
6: Alhamdulillah saat pertama kali dikasih tahu tentang kegiatan ini, anak-anak itu antusiasnya sangat besar sekali. Karena juga anak-anak itu kan jarang ataupun juga ada yang belum pernah sama sekali. Jadi sangat tertarik dan sangat antusias untuk melakukan kegiatan ini.
4: Diketahui, dalam acara ini, sebuah siswa tak hanya berwisata, melainkan bisa memanfaatkan liburan sekolah untuk belajar mengenal alam dan perilaku hewan, seperti pada saat berkunjung ke spot ikan dan kura-kura. Ayu Citra melaporkan.
3: Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya terus memberikan edukasi kepada mahasiswa untuk menyaring informasi yang beredar di media sosial. Farida Kusnia melaporkan.
7: Universitas Hayam Wuruk UHW Perbana Surabaya terus memberikan edukasi kepada mahasiswa-mahasiswinya akan pentingnya menyaring informasi yang beredar di media sosial. Hal ini disampaikan pembina acara Seminar Nasional IT, Ihwan Khalid. Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis UHW Perbanas ini mengatakan tujuannya Mahasiswa-mahasiswi tidak mudah terpengaruh berita bohong.
8: Di kami secara laporan resminya belum ada. Belum ada yang pembuat ataupun yang menjadi korban dari konten hoax tadi. Cuma, tapi kan kita harus mengantisipasi. Jadi, gimana caranya anak-anak yang masih di usia muda itu kan memfilter sebuah informasi itu kan belum belum sedewasa orang yang sudah minimal lulus kuliah ya. Jadi sejak dini kita sudah memberikan muatan untuk bagaimana cara memfilter informasi-informasi yang beredar di media sosial.
7: Sementara itu, trainer AI Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mavindo Sidoarjo, Laurentius Rakayuda mengatakan, ada beberapa faktor yang membuat seseorang memanipulasi konten digital.
9: Kenapa memproduksi konten manipulasi? Itu tergantung dari apa tuh tujuannya dan siapa yang memproduksinya. Kalau tuh diproduksi oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan pihak lain, case-nya di kasus politik seperti pemilu, kan ada beberapa paslon. Itu mempunyai tujuan untuk saling menjatuhkan paslon lainnya agar dicap lebih buruk. Itu salah satu tujuannya. Kedua, ingin meraup keuntungan pribadi seperti kasus penipuan, pengambilan data pribadi seperti itu. Terus yang ketiga ya, saling menjatuhkan aja.
7: Trainer AI Mavindo Sidoarjo Laurentius Prakayuda mengungkapkan ada beberapa cara untuk membedakan konten digital yang asli maupun manipulasi. Yang manipulasi bisa terlihat dari lamanya objek tidak mengedipkan mata dan suara yang dikeluarkan objek terlalu jernih. Farida Usnia melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Kusetia Haryudo resmi diperkenalkan sebagai rekrutan baru Persela Lamongan untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
10: Penyerang anyar Persela Lamongan, Kusetia Haryudo, mengaku antusias menyambut musim kompetisi 2026 bersama Laskar Skotingkir. Mantan pemain Arema itu menilai karakter Persela yang dikenal memiliki semangat khas Jawa Timuran menjadi salah satu alasan utama dirinya mantap bergabung. Menurut Yudo, Persela merupakan klub yang memiliki sejarah panjang di sepak bola Indonesia dan telah melahirkan banyak pemain berkualitas. Kesempatan mengenakan seragam tim kebanggaan masyarakat Lamongan itu menurutnya menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Yudo mengatakan karakter permainan Persela yang identik dengan semangat juang tinggi sejalan dengan kepribadiannya sebagai pemain.
11: Persela ini tim legend lah mas, kalau bagi saya tim legend, tim maksudnya nama besar juga Persela, udah di Liga Indonesia juga udah tahu semua lah Persela itu gimana. Terus ya saya sangat bangga bergabung dengan Persela. Terus karakternya Jawa Timur kan, Jawa Timur kan karakternya keras kan mas, hampir sama kayak Malang lah, sama kayak Surabaya, Sidoarjo kan, Jawa Timur kan memang karakter keras semua ya.
12: Ngeyel,
11: ngotot, nggak mau kalah, itulah nanti yang saya bawa di karakter saya begitulah, ngotot, ngeyel, nggak mau kalah.
10: Yudo berharap Persela mampu bangkit dan kembali menjadi salah satu tim yang paling disegani di kompetisi nasional. Ia menargetkan tim mampu bersaing di papan atas hingga membuka peluang promosi ke Super League. Farin Raki melaporkan.
13: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, sebelum menutup Buletin Warta Pagi, kita dengarkan laporan mendalam. Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat transformasi sistem parkir melalui digitalisasi. Selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
14: Gawe nontonnya apa? Tunai?
15: Bukan, tunai
14: kak. Aku pengen minta nontonnya di sini Mas Rio.
15: Ya, siap.
3: Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat transformasi sistem parkir melalui digitalisasi yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan atau Dishub mulai memperkuat sistem parkir digital tepi jalan umum dengan memasang foto juru parkir pada rambu kawasan parkir digital. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi, mencegah penyalahgunaan identitas petugas, sekaligus memperkuat pengawasan berbasis masyarakat. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dishub
12: Dishub Surabaya Trio Wahyu Bowo mengatakan program ini merupakan bagian dari digitalisasi parkir yang tengah dijalankan Pemkot Surabaya. Untuk mempercepat implementasi, Dishub menerjunkan 5 tim yang tersebar di wilayah timur, utara, pusat, selatan, dan barat. Melalui sistem ini, masyarakat dapat mencocokkan identitas petugas di lapangan dengan foto yang terpasang pada rambu parkir digital. Jika ditemukan ketidaksesuaian, warga diminta segera melapor melalui layanan 112 atau hotline Dishub Surabaya. Dishub menargetkan pemasangan foto petugas di 819 titik parkir digital di seluruh kota Surabaya. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mencegah penggunaan atribut jukir oleh pihak yang tidak berwenang serta memperkuat sistem pengawasan di lapangan.
16: Kami ingin membuat warga kota Surabaya transparan. Jadi semua warga kota yang memarkirkan kendaraan atau sebagai pengguna jasa parkir atau retribusi parkir, silakan bisa melihat di rambunya apakah foto daripada petugas parkir atau jukir ini sesuai. Nanti bisa membandingkan dengan spot di lapangan ketika nanti di rambu ini berbeda dengan foto yang ada atau personil yang sebagai petugas parkir atau jukir ini berbeda, maka silakan tegur, silakan kontak ke 112 atau silakan ke hotline-nya Dinas Perhubungan yaitu hotline parkir.
12: Tak hanya itu, sejalan dengan Kota Surabaya yang terus memperkuat sistem parkir digital, DPRD Kota Surabaya juga mendorong keterbukaan data pendapatan di setiap titik parkir digital sebagai upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan parkir. Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Eri Irawan mengatakan publikasi pendapatan akan membuka ruang pengawasan yang lebih luas bagi masyarakat. Menurutnya pengawasan parkir digital saat ini tidak hanya mengandalkan petugas pemerintah, tetapi juga melibatkan sistem pengawasan berlapis mulai dari petugas lapangan, bidang lalu lintas, hingga aparat kelurahan dan kecamatan. Eri menjelaskan sistem pembayaran parkir ini kini diarahkan secara digital melalui KRIS atau Kartu Uang Elektronik. Sementara masyarakat yang belum memiliki akses digital, pemerintah tetap menyediakan voucher parkir yang didistribusikan di sejumlah titik.
17: Memang sistem pengawasannya ada dua. Sekarang ini, kemarin kami rapat dengan Dinas Perhubungan, sistemnya adalah sekarang satu juru parkir, satu pengawas dari Pemkot. Jadi semua sumber daya di sub, mulai dari yang bidang pengawasan dan pengendalian, kemudian bidang lalu lintas, termasuk teman-teman kelurahan dan kecamatan itu sekarang sudah dibagi habis terkait dengan sistem pengawasannya. Jadi sudah diawasi, jadi sudah ada pengawas dari di sub, kemudian ada juru parkirnya. Dia langsung mengajukan untuk kris maupun untuk kartu uang elektronik. Nah sekarang kan sudah tidak boleh lagi karcis, nanti ditarik peredarannya. Nah bagi warga yang tidak mempunyai akses keuangan digital, tidak punya HP untuk kris maupun tidak punya kartu uang elektronik, itu bisa menggunakan voucher parkir.
12: Salah satu pengguna parkir, Adi Risti, mendukung langkah Pemkot Surabaya dalam menata sistem perparkiran digital agar lebih tertib dan transparan. Menurutnya langkah tersebut dapat mencegah ataupun mengurangi adanya praktik parkir liar di kota Surabaya.
18: Kalau menurutku, penerapan parkir digital di Surabaya ini merupakan langkah yang bagus. Tujuannya jelas, yaitu menertibkan praktik parkir liar sekaligus memudahkan masyarakat yang mana membedakan juru parkir resmi dan mana yang tidak. Nah, apalagi sekarang sudah dipasang foto serta identitas jukir resmi di sejumlah titik parkir, sehingga warga bisa lebih yakin saat membayar biaya parkir dan tidak sembarangan memberikan uang kepada orang yang mengaku sebagai jukir. Terus ada sistem parkir digital juga berpotensi membuat pengelolaan pendapatan lebih transparan ya.
12: Selain itu, Pemkot Surabaya juga dikabarkan tengah mengembangkan teknologi pengawasan berbasis kamera CCTV dengan kecerdasan buatan atau AI untuk menghitung jumlah kendaraan dan kapasitas parkir secara otomatis. Meski masih dalam tahap pengembangan, sistem ini diharapkan dapat memperkuat efisiensi pengawasan ke depan. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
13: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kebetulan karena kita juga sudah mendapatkan begitu ya rangkaian beberapa teman-teman dari Pertuni Jatim yang sudah mengirimkan pesan singkat berkaitan dengan tadi siaran bola yang berlangsung pada pukul 3 pagi begitu ya. Kita akan simak bagaimana apa yang disampaikan oleh teman-teman Pertuni berkaitan dengan partisipasi mereka begitu melalui voice note. Kita akan simak satu persatu bagaimana teman-teman dari Pertuni menilai jalannya pertandingan yang tadi sudah berlangsung begitu ya, antara negara Brazil versus Norwegia pada pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelum kami hadirkan nanti bagaimana informasi berkaitan dengan kondisi cuaca dan juga arus lalu lintas, kita akan simak bersama partisipasi Dengar Bola Dunia 2026 bersama dengan teman-teman Pertuni. Kita ke satu WhatsApp terlebih dahulu begitu ya, voice note bersama siapakah di kesempatan kali ini, kita akan simak bersama. Oke, baik. Kita coba untuk kembali menyimak seperti apa informasi tersebut selengkapnya untuk Anda.
1: Selamat pagi, salam olahraga. Saya Prana dari Pertuni Kota Surabaya, bagian dari Pertuni Jawa Timur. Luar biasa pertandingan pada dini hari ini ya. Norwegia selamat berhasil mengalahkan Brazil dengan skor 2-1. Dua gol Erling Haaland dan hanya dibalas satu gol dari Neymar Junior. Pertandingan yang sangat-sangat luar biasa. Sekali lagi selamat buat Norwegia yang berhasil melaju ke babak selanjutnya. Luar biasa. Salam olahraga.
0: Baik. Dari teman Pertuni Jatim, Mas Prana, begitu ya. Kita ke voice note selanjutnya bersama siapakah?
2: Salam olahraga. Saya Rizal dari Pertuni Kabupaten Jombang. Akan mengomentari hasil pertandingan Brazil versus Norwegia. Menurut saya Brazil ini tidak bermain seperti Brazil yang dikenal banyak orang gitu. Jadi di laga kali ini Brazil cenderung defensif ya. Seperti kayak ketakutan gitu menghadapi Norwegia. Ya seharusnya kan Brazil bisa mempertontonkan permainan seperti ketika melawan tim-tim di bawahnya, misalnya melawan Haiti gitu-gitu ya. Ya meskipun memang Norwegia itu juga lawan yang tangguh, tapi kan ya imbang gitu, jangan terlalu defense juga gitu. Karena akhirnya kalau pemain bertahan ya bagaimanapun nanti peluang-peluang jadi dimiliki lawan kayak gitu. Cuman ya mungkin itu resiko dari permainan yang diterapkan oleh pelatih Carlo Ancelotti. Dan rekor untuk bisa mengalahkan Norwegia pun juga masih belum bisa diwujudkan hingga saat ini. Gitu. Jadi selamat untuk Norwegia yang bisa lolos ke babak delapan besar. Dan ya keren juga untuk Bang Haaland ya, itu nggak bisa apa namanya dihentikan oleh kipernya Brazil gitu ya, bisa ngecetak gol. Jadi kayak pemain-pemain Vini itu juga nggak bisa berperan dalam pertandingan ini ya, Vinicius gitu ya, para Vinya dan Neymar, apa pokoknya penyerang-penyerang Brazil kayaknya sudah nggak ada apa ya, gak ada kreatifnya gitu dalam menyerang, sehingga ya itu tadi mereka hanya bisa mencetak satu gol. Jadi begitu, selamat untuk Norwegia dan respect untuk timnas Brazil. Semoga bisa lebih seimbang lagi ketika melawan tim-tim yang lebih berat itu. Dan ya, mudah-mudahan Norwegia juga bisa ini sih melanjutkan kiprahnya nanti gitu ya. Karena mantep nih kayaknya Bangalan kalau terus kayak laga-laga yang apa laga tadi itu kayaknya bagus ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam olahraga.
0: Baik, terima kasih untuk Mas Rizal ya dari Pertuni Kabupaten Jombang yang baru saja bergabung bersama kami. Beberapa voice note juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda begitu ya. Tadi jalannya pertandingan antara Brazil versus Norwegia, tidak ada yang menyangka bahwa hal tersebut akan terjadi ya. Semua mungkin Anda akan menjagokan Brazil kala itu ya, tapi ternyata ada sesuatu hal yang berkata lain begitu, bahwa Norwegia lah yang kemudian sukses memulangkan tim unggulan Brasil lewat kemenangan 2-1 dalam laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang digelar di Stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat pada dini hari tadi pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Berdengar, 2 gol Norwegia ke gawang Selekau dalam pertandingan ini disarankan sang mesin gol Erling Braut Haaland pada menit ke-79 dan 90. Neymar memperkecil ketinggalan Brazil pada menit 90 plus 10 lewat titik penalti. Dan memasuki awal pertandingan, Norway sendiri mencoba mengambil inisiatif serangan terlebih dahulu, bahkan sempat mencetak gol pada menit ke-4 sebelum dianulir karena offside. Awal yang menjanjikan dari Norwegia yang mampu menguasai bola dan beberapa kali mampu merebut bola dari kaki para pemain Selekau. Pada menit ke-12, malah Brazil yang memperoleh keuntungan setelah mendapat hadiah penalti usai Matheus Cunha dilanggar di kotak terlarang ya oleh Christopher Asher. Namun Bruno yang menjadi eksekutor gagal menuntaskan tugasnya dan bola mampu diblok kiper Norway Arjen Nakan. Dan Brazil langsung menekan lagi usai gagal penalti dan peluang tercipta ketika tembakan keras Ryan pada menit ke-16 masih melenceng jauh dari tiang dekat gawang Norwegia. Dan Norwegia sendiri tampak berhati-hati pendengar dalam membangun serangan kala itu, sedangkan Brazil lebih berani dalam mencoba membuat peluang. Dan kemudian pada menit ke-37, sundulan Haaland sendiri menyambut umpan silang Antonio Nusa, masih belum bisa untuk menjebol gawang Brazil dan bola diamankan oleh Alisson. Brazil memperoleh kans pada menit ke-40 lewat Vinicius Junior usai merebut juara dari Odegaard, tapi tendangan rendahnya ini diblokir oleh kaki Neyland di tiang dekatnya. Kabarnya juga Norwegia tadi sempat membalas menekan pada menit ke-45 plus 4, namun tendangannya masih bisa ditangkap Alisson. Saling serang terjadi di sisa babak pertama, tapi belum ada gol yang tercipta dari kedua tim. Dan barulah di babak kedua, Norwegia membangun serangan dengan lambat dan sabar, dan mencoba mendominasi penguasaan bola. Namun Brazil bermain sangat bertahan dan Norwegia tampil menekan. Namun malah Brazil yang punya peluang lebih dulu di babak kedua pada menit ke-58, di mana Endrick memperoleh peluang emas usai menerima umpan manis dari Vinicius. Sayangnya bola tendangannya ini masih melenceng dari gawang Norwegia. Dan gawang Norwegia terancam lagi pada menit ke-62, tapi Neyland tampil gemilang di bawah Mistar dan bola dari sepak pojok yang disambut Ryan bisa diblokir oleh Neyland dengan kakinya. Dan pada menit ke-68, Brazil mau menambah daya gedor dengan memasukkan Neymar dan peluang terjadi pada menit ke-74. Kiper Brazil Alisson menepis bola tendangan kaki kanan Andreas yang hanya membuahkan sepak pojok. Supporter Norwegia bersorak ya pada menit ke-79 kala sundulan Haaland ini sukses merobek jala gawang Brazil. Berawal dari umpan silang, bola di udara disambar oleh Haaland dan dengan kepalanya yang tak bisa ditepis oleh Alisson, dan Brazil tertinggal 0-1 dari Norwegia. Dan Nailan sendiri benar-benar berjibaku di bawah mistar gawang Norwegia untuk menghalau serangan-serangan tim asuhan Carlo Ancelotti. Pada menit ke-86, nyaris gawang Norwegia kebobolan, tapi Nailan menyelamatkan gawangnya dengan tepisan brilian saat bola melambung ke arah gawangnya usai mengenai bek sendiri. Norwegia menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-90 setelah tendangan kaki kiri Haaland memanfaatkan assist mengarah ke pojok kiri gawang Brasil. Premier Brasil mendapatkan hadiah penalti keduanya di laga ini ya, tepatnya pada menit ke-90+7 usai Ødegaard melanggar Casemiro di kotak terlarang dan Neymar yang ditunjuk menjadi algojo sukses menjalankan tugasnya untuk memperkecil ketinggalan menjadi 1-2. Dan usai gol penalti Neymar tidak ada peluang tercipta hingga laga usai skor 1-2 tak berubah, Brasil tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai dikalahkan oleh Norwegia. Kita akan juga simak bagaimana ulasan dari teman-teman Pertuni lainnya. Kalau tadi sudah ada dua orang yang bergabung, ada Mas Prana dan Mas Rizal. Kali ini kita akan simak bersama bagaimana yang akan disampaikan oleh pendengar lain dari Pertuni. Tapi sebelum kami hadirkan mengenai komentar bagaimana jalannya pertandingan pada dengar bareng Bola Dunia 2026 bersama-sama dengan teman-teman Pertuni, sesaat lagi kita akan hadirkan setelah komposisi berikut ini pendengar. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Pendengar, kami informasikan isi relas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 6 Juli 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Sukirno bin Jumiran, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Donowati 4A nomor 5 RT 6 RW 01 Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3 Surabaya, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1649/PDT.G/2026/PA.SBY antara Yuyun Irnawati binti Moh Basuni sebagai penggugat dan Sukirno bin Jumiran sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita akan simak bersama juga teman-teman pertuni lain yang juga sudah mengirimkan pesan singkat begitu ya, berupa voice note di kesempatan pagi hari ini.
3: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Saya Ansori dari Pertuni Kabupaten Probolinggo. Di tengah-tengah kegiatan ini sambil menikmati Piala Dunia ya, di mana barusan selesai 16 besar Brazil menghadapi Norwegia. Wah, kejutan juga ya, Norwegia bisa memulangkan Brazil dengan skor 2-1. Ya memang dari awal Brazil ini kurang begitu superior ya, memang tidak terlalu bagus juga cara permainannya. Dan Norwegia dengan dimotori oleh Haaland, pemain Man City itu sangat-sangat istimewa ya. Akhirnya Brazil harus memendam kesempatan untuk meraih juara di Piala Dunia tahun ini. Norwegia, kita tunggu aksinya di 8 besar. Terima kasih, selamat pagi, salam olahraga.
2: Baik, terima kasih untuk Mas Ansori yang sudah bergabung bersama kami. Di kesempatan pagi hari ini juga kita akan simak bagaimana pendapat lain begitu ya dari teman-teman Pertuni Jatim. Jadi sudah ada 3 orang yang bergabung sejak tadi pagi begitu ya. Ada Mas Rizal, kemudian Mas Prana, Mas Ansori. Kali ini ada siapakah yang juga ingin bergabung di pagi hari ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Hadi dari TPJ Pertuni Jombang. Saya mau mengomentari antara Brazil melawan Norwegia. Ya, kalau menurut saya memang Brazil sudah enggak seperti dulu-dulu ya. Bukan satu negara yang seperti dulu. Waktu tempo-tempo dulu Brazil memang wah gitu, jos. Tapi sekarang permainan kurang maksimal dan banyak peluang-peluang atau celah-celah di mana permainannya Brazil enggak seperti dulu gitu. Dan juga untuk Norwegia ini wah itu sekarang sudah setiap permainan meningkat begitu mantap. Selamat untuk Norwegia yang lolos. Semoga kedepannya nanti bisa lebih maju lagi dan mantap-mantap bisa memulangkan Brazil akhirnya. Itu Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman dari Pertuni yang sudah berbagi bersama kami. Begitu ya, komentarnya berkaitan dengan bagaimana jalannya pertandingan yang tadi sempat berlangsung dini hari pukul 3 pagi ya, antara Brazil versus Norwegia. Banyak yang tidak menyangka begitu ya bahwa Brasil ini akan tersingkir di ajang Piala Dunia kali ini dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal, karena kalau dilihat dari catatan hasil Brasil pada Piala Dunia FIFA 5 kali berturut-turut begitu ya memenangkan atau pernah menjuarai begitu. Kejuaraan ini digelar 4 tahun sekali sejak turnamen pada tahun 1930 ya, kecuali pada tahun 1942 dan 1946, dan tahap final secara resmi begitu ya. Jadi kebetulan Brasil ini adalah tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia FIFA karena memenangi 5 gelar pendengar, menempati tempat kedua, ketiga dan keempat masing-masing 2 kali, dan Brasil adalah salah satu negara selain Argentina, Spanyol dan Jerman yang pernah menjadi juara di Piala Dunia FIFA di luar konfederasinya. Bahkan Brasil ini adalah salah satunya atau satu-satunya tim nasional yang selalu tampil di putaran final Piala Dunia FIFA tanpa pernah absen. Brasil juga merupakan performa terbaik secara keseluruhan dalam sejarah FIFA dalam term proporsional dan mutlak dengan rekor 70 kemenangan dari 104 pertandingan. Selisih golnya 109, 227 poin dan 17 kekalahan. Jadi siapa yang menyangka bahwa Brasil begitu ya dipukul Norwegia di babak 16 besar dan harus kandas jadi juara 5 kali Piala Dunia. Brasil kandas di 16 besar Piala Dunia 2026, kalah dari Norwegia. Jadi Brasil ini padahal tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia FIFA dengan 5 gelar juara, yang pertama tahun 1958, kemudian 1962, tahun 1970, 1994 dan tahun 2002. Meskipun datang dengan reputasi tersebut di Piala Dunia 2026, ternyata langkah mereka ini terhenti di babak 16 besar setelah dikalahkan Norwegia dengan skor 2-1, dan hasil ini memperpanjang penantian mereka sejak terakhir kali juara pada 2002. Dan secara keseluruhan, selain 5 kali menjadi juara ya, Brazil ini finish sebagai runner up 2 kali, peringkat ketiga 2 kali dan peringkat keempat 2 kali dari total 22 keikutsertaan. Dan rekor ini menjadikan mereka satu-satunya negara yang tidak pernah absen dari putaran final turnamen 4 tahunan tersebut sejak edisi perdana pada tahun 1930. Berarti bukan rezekinya Brazil ya. Kali ini gantian Norwegia yang unjuk kebolehan begitu. Terima kasih untuk teman-teman Pertuni lainnya yang sudah mengirimkan pesan singkat juga. Ada siapakah di yang sudah mengirimkan voice note di kesempatan pagi hari ini? Kita akan simak bersama pendengar.
5: Salam olahraga Salor Jaya. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Saya Remawan Rendra dari DPC Pertuni Kota Surabaya ingin mengomentari perbandingan antara Brasil peringkat FIFA yaitu peringkat 6 melawan Norwegia peringkat FIFA adalah peringkat 31, kuda hitam dari wakil Eropa. Skor akhir Brasil kalah 1-2 lewat 2 gol Erling Haaland di menit 79 dan juga 90 serta 1 gol dari Neymar di menit 90+10. Akhirnya Norwegia menjadi kuda hitam Eropa, mampu lolos ke babak semifinal menunggu pertandingan pemenang antara Meksiko melawan Inggris. Pertandingan yang dramatis, yang seru, yang penuh strategi untuk kedua pelatih, di mana Brasil di sini harusnya di babak pertama unggul ya 1-0, tapi kesempatan itu disia-siakan lewat Bruno Guimarães, penalti gagal. Dan di babak kedua, cantiknya pelatih Norway ini memasukkan Andreas Skjelbred menggantikan Antonio Nusa, dan pemain Andreas Kalderup ini memberikan dua eksis kepada Erling Haaland, dan dua-duanya dimanfaatkan oleh Erling Haaland menjadi gol, akhirnya menyingkirkan Brasil di Piala Dunia 2026. Di pertandingan hari ini Erling Haaland menjadi pemain terbaik dan menambah pun diberi gol menjadi 7 gol bertampingan dengan Kylian Mbappe dan Lionel Messi. Seru ketika striker ini bersaing dan juga klub-klubnya, negaranya juga bersaing di event Piala Dunia 2026. Selamat untuk Norwegia. Salor, salam olahraga. Selamat pagi.
2: Hai, selamat pagi. Terima kasih untuk Mas Remawan Rendra yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Pendengar, kita akan hadirkan nanti pertandingannya. Ternyata yang tadinya akan dimulai pada pukul 7 itu terpaksa ditunda hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat karena faktor cuaca begitu ya. Jadi nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti warta berita terlebih dahulu. Setelah itu kita akan simak bagaimana jalannya pertandingan pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 6 Juli 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara David Setiawan bin Dwi Marianto, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan sales, dahulu bertempat tinggal di Jalan Simo Pemahan Baru Barat 2 nomor 2 RT 11 RW 5, Kelurahan Simo Mulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya. Pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1553/PDT.G/2026/PA.SBY, antara Amelia Purwaningsih binti Suparno sebagai penggugat dan David Tiawan bin Dwi Marianto sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Motivasi hari ini. Perjalanan akan jauh lebih mudah apabila kamu tidak membawa masa lalumu.

0: Pendengar, kita akan bergabung bersama dengan Pro3 terlebih dahulu untuk mengikuti warta berita. Setelah itu, kami akan menghadirkan bagaimana siaran pertandingan Piala Dunia 2026 di sesi selanjutnya yang tadinya memang akan berlangsung pada pukul 7, namun karena faktor cuaca yang tidak menentu begitu ya, jadi terpaksa harus diundur hingga pukul 8. Ini antara pertandingan antara negara peserta Meksiko versus Inggris. Kami akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: rri.co.id, sumber

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka sekarang sudah 3,4%. Artinya ini satu angka yang luar biasa.
2: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
0: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Saratuda Rain melaporkan selengkapnya.
3: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu mematikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring, ya.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
3: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara, ya. Kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan, diberi air dari bawah, suntik ke bawah dari atas helikopter jalan terus pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
4: Sementara, Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6